0: Ya, sekarang menu-menu ABG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan bakau, maksud kami harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kan raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan

0: bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
2: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
1: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
3: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
1: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit

0: kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
4: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses penyakit.
3: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
4: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol

0: Tim kota dari Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersandung. Ini trotoar udah bagus-bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

asap pukat bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar, dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara.

Masih di Pro 1 RR Batam, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, ada satu informasi menarik tentunya untuk Anda. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa kebahagiaan ini tidak selalu harus dicari melalui pencapaian besar ya. Bahkan mungkin tidak harus juga melalui kemewahan atau kehidupan yang serba sempurna. Dan dalam kehidupan sehari-hari, rasa bahagia juga justru dapat muncul itu dari kebiasaan yang sederhana, sehingga dapat membuat pikiran kita menjadi lebih tenang dan lebih hidup tentunya, terasa lebih terarah aja ya. Dan psikolog juga banyak membahas pentingnya kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, serta cara untuk seseorang menjalani rutinitas. Dengan menyederhanakan kehidupan, bukan berarti untuk menghalangkan hal-hal yang menyenangkan, melainkan juga untuk memberikan lebih banyak ruang bagi sesuatu yang benar-benar memiliki arti. Nah, ini berdengar satu kutipan, yaitu dilansir dari Gidding.com ya. Terdapat ada beberapa cara ternyata yang dapat dicoba untuk membangun kehidupan yang lebih sederhana sekaligus juga dapat meningkatkan rasa bahagia. Yang pertama ini dengan merapikan lingkungan tempat tinggal pendengar. Kondisi rumah atau kamar yang itu ternyata yang tidak rapi ternyata dapat mempengaruhi ya bagaimana seseorang menjalani aktivitasnya sehari-hari. Karena seperti tumpukan barang dan ruangan yang terlalu penuh, itu juga dapat membuat tentunya suasana hati terasa kurang nyaman mendengar. Karena itu mungkin Anda juga dapat mencobanya, mulai menata kembali ruangan yang paling sering digunakan, dan dapat memilah-milah juga barang-barang yang masih diperlukan, dan disisihkan juga benda yang sudah tidak memberikan manfaat. Lalu pendengar, cara selanjutnya itu jangan terlalu banyak untuk mengambil komitmen. Nah, kesibukan yang berlebihan ini juga terkadang membuat seseorang tentunya tidak memiliki cukup waktu ya untuk beristirahat maupun menikmati kehidupan. Terlalu sering menerima ajakan juga seperti pekerjaan tambahan atau berbagai aktivitas dapat menguras energi Anda pendengar. Nah, karena itu penting untuk mempertimbangkan tentunya kembali setiap komitmen sebelum menyetujuinya ya. Jadi ibaratnya kalau kata orang sekarang, jangan gampang mengiyakan ajakan dari orang ya. Jangan lu iya-iyain aja kayak gitu pendengar. Jadi kita jangan langsung menyetujui ajakan dari teman atau mungkin ajakan dari sahabat ya. Memang itu sangat menguras energi, apalagi misalnya mood kita juga lagi jelek ya. Lebih baik tenangin diri dulu sendiri, entah itu ngopi santai atau mungkin juga kita dengan menikmatinya dengan segelas kopi atau ya banyak hal pendengar untuk melakukan segala aktivitas itu menjadi lebih tenang ya. Lalu selanjutnya itu dengan meluangkan waktu untuk menikmati alam. Nah, ini juga merupakan cara untuk kita mengembalikan energi kita ya. Dan berada di ruang terbuka tentunya juga bisa menjadi pilihan sederhana ketika pikiran mulai terasa penuh pendengar. Tidak perlu dilakukan perjalanan jauh ya, cukup berjalan santai di taman. Sekitar komplek juga bisa pendengar, tapi sekitar kompleknya itu juga ya kalau bisa yang cukup luas ya. Karena komplek ya, sekarang kan ada komplek-komplek yang memang yang tinggal hanya 5 atau 6 rumah ya. Karena kalau keliling itu juga pasti bosan juga tentunya pendengar. Dan tentunya juga salah satu praktik yang dikenal di Jepang itu, atau Shinrin-yoku atau mandi hutan ya. Konsep ini mengajak seseorang untuk benar-benar hadir ketika berada di alam dengan memperhatikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan tentunya. Lalu berdengar secara selanjutnya dengan melatih kesadaran terhadap momen sekarang. Nah, pikiran ini juga seringkali sibuk memikirkan kesalahan masa lalu atau mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Nah, tentu saja juga kebiasaan tersebut itu bisa menjadi membuat kita tuh sulit untuk menikmati apa yang sedang berlangsung. Nah, dengan latihan mindfulness dapat menjadi salah satu cara, yaitu untuk mengembalikan perhatian pada saat ini. Praktiknya itu juga bisa sederhana pendengar, seperti duduk tenang selama beberapa menit, baru mengatur napas,
dan kemudian untuk melakukan meditasi atau memperhatikan sensasi tubuh. Nah, berikut pendengar beberapa cara tentunya yang dapat saya sampaikan untuk Anda dan dapat dicoba untuk Anda di kehidupan sehari-hari untuk membangun kehidupan yang lebih sederhana sekaligus juga dapat meningkatkan rasa bahagia dalam diri Anda. Mungkin juga karena ini dapat menjadi sebuah cara ya, tentunya karena hidup sederhana ini juga bukan berarti harus memiliki lebih sedikit dalam segala hal. Yang lebih penting itu pendengar mengetahui apa yang memang dibutuhkan dan memberikan perhatian kepada hal-hal apa yang membawa nilai positif untuk diri kita. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 22 September 2026 bersama saya Ardo Sirabutara. Mengawali informasi pertama kita pada pagi hari ini, Polresta Barelang memperketat penindakan terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong di wilayah Kota Batam. Operasi tersebut diketahui berlangsung sejak 1 Agustus hingga 19 September 2026 dan polisi juga mengamankan 267 sepeda motor yang kedapatan melanggar aturan. Kendaraan-kendaraan tersebut kini diamankan di Mapolresta Barelang bersama knalpot brong yang digunakan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Air Batam Hilir melakukan perbaikan kebocoran pipa di depan kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN pada hari Senin 21 September 2026. Pekerjaan tersebut juga masih berlangsung dan berdampak terhadap pelayanan suplai air minum kepada pelanggan di sejumlah wilayah. Dan selama proses perbaikan, pelanggan berpotensi mengalami tekanan air kecil hingga suplai air terhenti sementara. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi wilayah Taman Raya, Buana Vista, Bandara, Puri Celebrity, MTC, RS Bayangkara, Bida 3, Gia Residence, Batu Besar, Yose, Polda Kepri, Renggali, NDP, Teluk Mata Ikan, dan sekitarnya. Dan informasi dari Air Batam Hilir, gangguan suplai air ini juga diperkirakan dapat berlangsung hingga 1 kali 24 jam, tergantung dari proses pekerjaan di lapangan. Dan tentunya juga untuk membantu pelanggan yang terdampak, Air Batam Hilir juga telah menyiagakan mobil tangki air minum. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut kemudian diserahkan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura kepada pemerintah Provinsi NTT pada hari Senin 14 September 2026. Penyerahan tersebut juga berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur NTT, kantor Gubernur NTT, yaitu bantuan juga diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTT, yaitu Johnny Asadoma. Dan demikian pendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi. Hanya di Pro 1 RRI

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: 2 hari pakai baju Melayu. Jadi kita mengikuti imbauan pemerintah untuk merayakan hari jadi Kepri ke-24 yang memang akan dilaksanakan pada tanggal 24 alias 2 hari lagi, nanti hari Kamis seperti itu, tanggal 24 September 2026. Jadi selama seminggu ini untuk instansi-instansi pemerintahan dan juga ya teman-temannya seperti itu, nah itu dihimbau menggunakan baju Melayu seperti itu pendengar. Nah, ngomong-ngomong hari jadi ke-24, tentu kita memiliki pandangan masing-masing Bapak Ibu untuk hari jadi Kepri. Nah, memang seyogianya kita akan bahas di tanggal 24 juga nanti, tapi hari ini kita akan coba dulu refresh dulu. Ini pembangunannya sebenarnya apalagi yang kurang nih? Nah, karena kan kita lihat Kepri itu kan wilayahnya gede, tapi 98% ya itu lautan, sisanya daratan, dan memang kita masih banyak kecolongan nih. Masih banyak kecolongannya tuh, maksudnya adalah ya tiba-tiba ada hal-hal yang lewat seperti itu kan. Lalu juga pembangunannya agak sulit diratakan karena memang pembangunan yang berbasis daratannya itu memang tidak dekat satu dengan yang lain. Kalau Batam Bintan Karimun oke lah, kayak gitu. Batam Bintan katanya mau ada jembatan, tapi hari ini sampai hari ini ya saya tidak melihatnya, belum melihatnya. Lalu juga pembangunannya juga kalau kita lihat di BBK saja ya, kita jangan bicara 61 dulu, di BBK saja masih timpang. Batam masih majority, Tanjung Pinang dan maksud saya Bintan, Tanjung Pinang dan juga Karimun juga masih belum semerata Batam pembangunannya. Lalu kita lihat di ujung utara kita ada teman-teman kita, ada Anambas dan juga Natuna. Lalu di ujung bawah kita punya Lingga juga seperti pendengar. Ya bisa kita lihat kalau misalnya kita keliling sekepri ini pembangunan masih belum merata seperti itu. Nah, tapi menurut pandangan pengamat sosial kemasyarakatan kita, hari ini pembangunan seperti apa? Apalagi yang kurang? Jadi Batam menyapa hari ini pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp di 08 11 778 1051. Tema pada pagi hari ini adalah jelang hari jadi ke-24, evaluasi untuk Kepri yang bermartabat. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada pengamat sosial kemasyarakatan Provinsi Kepulauan Riau, ada Cak Tain Komari yang sudah terhubung dengan kita di line telepon. Halo, selamat pagi Cak Tain.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Cak Tain, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ini posisi sedang di mana nih Cak Tain?
1: Masih di ibu kota.
0: Masih di ibu kota, jauh nih.
1: Bukan Cak ibu kota provinsi.
0: Oh iya, bukan di ibu kota negara ya.
1: Kemarin KN ya?
0: Saya baru mau ke situ nih, Jakarta baik KN.
1: Ini masih Jakarta.
0: Masih Jakarta, oke. Siap, gimana kabarnya Cak Tain? Sehat? Tadi agak batuk sedikit ya, kayaknya ya. Flu atau bagaimana?
1: Enggak lah, cuman anu aja, biasa. Lagi buang anu aja. Siap.
0: Cak Tain, dalam 2 hari ke depan kita akan masuk ke usia Provinsi Kepri yang ke-24 nih. Catain, kita lihat ya pembangunannya belum merata, ada beberapa rencana juga belum selesai, permasalahan-permasalahan di daerah juga masih banyak seperti itu. Kalau menurut Catain, Kepri kita hari ini seperti apa nih Catain?
1: Kalau kita melihat dari pertumbuhan pembangunan ya,
0: ya
1: masih normatif lah.
0: Normatif kan maksudnya?
1: Cenderung ya normatif aja, hanya kebutuhan dasar pemerintahan yang dipenuhi gitu. Sementara kebutuhan masyarakat justru banyak yang terabaikan.
0: Waduh, kok bisa ya?
1: Ya ya faktor ini juga, masalah anggaran.
0: Oke.
1: Provinsi Kepri kan boleh dibilang bukan hanya mundur, tapi bukan jalan di tempat, tapi mundur kalau menurut saya. Karena

0: itu sudah pernah sampai 4,6 atau 4,9 gitu. Nah sekarang cuma sekitar 3,6 dengan perubahan terakhir kemarin yang diajukan atau sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi. Dengan anggaran segitu, itu mungkin hampir 30 sampai 40% itu habis hanya untuk belanja pegawai.
1: Ya, oke.
0: Belanja pegawai ditambah belanja operasional. Operasional itu belanja barang, belanja jasa, belanja modal. Itu sudah hampir habis. Dan faktanya tahun ini apa tahun kemarin yang mengajukan pinjaman tahun ini ya, tahun yang mengajukan pinjaman ke Bank Jabar senilai 400 miliar itu.
1: 400 nah, miliar ya?
0: Kalau tidak salah 400 miliar.
1: Oke.
0: Okay. Ya 400 miliar. Salah satunya mau digunakan untuk pembangunan monumen bahasa yang nilainya kurang lebih sekitar 100 miliaran lah.
1: Di Penyengat itu ya?
0: Ya, yang di Penyengat.
1: Oh.
0: Nah, ini kan sebenarnya kalau menurut saya menjadi ironis toh. Karena infrastruktur, kita bukan tidak mendukung pembangunan tertentu di terutama yang menyangkut nilai historis. Karena bagaimana juga kalau bicara Penyengat itu kan bicara kerajaan Lingga atau kerajaan Melayu.
1: Kerajaan Melayu.
0: Dan itu bisa dijadikan ikon gitu kan, sebagai ikonnya Kepri. Tapi kan tidak perlu dipaksakan gitu. Sampai kemudian dengan menggunakan dana pinjaman. Soalnya ketika dana pinjaman kemarin juga dilakukan, informasinya ini juga tidak sepersetujuan DPRD.
1: Tidak sepersetujuan DPRD, berarti bergerak sendiri tuh Pemprovnya berarti?
0: Sepertinya seperti itu.
1: Waduh.
0: Nah ini kan namanya pinjaman pasti ada skema untuk pengembalian. Nah sekarang dengan sekitar 400 miliar pinjaman itu skema pengembalian seperti apa? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Atau kapan mau dibayar sampai lunas? Karena ini bukan pembayaran pakai pasti APBD lagi.
1: Iya, betul.
0: Artinya ke depan itu yang makin berat kan pelaksana pemerintah selanjutnya.
1: Iya.
0: Karena kan masa jabatan yang kepemerintahan sekarang kan sampai 2029. Nah, apakah hutang itu bisa diselesaikan sampai ke 2029 sebelum masa jabatan Ansar
1: berakhir
0: yang habis? Nah, kalau itu tidak bisa selesaikan akan menjadi masalah buat kepala daerah selanjutnya. Karena masing-masing kepala daerah kan tentu punya program yang berbeda, punya skala prioritas yang tentu berbeda kan. Masing-masing orang kan pasti punya persepsi atau obsesi yang jelas ingin mewujudkan apa namanya visi dia, mimpi dia gitu.
1: Ya,
0: oh aku mau jadi Gubernur Kepri, aku mau bangun ini, aku mau ya, yang jelas gini, setiap kepala daerah tentu kan pengen punya legasi.
1: Iya, betul.
0: Punya peninggalan, punya pengakuan bahwa dia berhasil melakukan A, B, C gitu.
1: Biasanya dalam bentuk infrastruktur ya, Cak ya, yang nampak mata
0: gitu. Ya, itu kemampuan paling dasar kalau menurut saya seorang pemimpin hanya membuat legasi dirinya itu dengan infrastruktur.
1: Saya kasih contoh
0: Gubernur Gorontalo waktu dipimpin oleh Fadil Muhammad.
1: Oke.
0: Itu kan mampu swasembada atau meningkatkan produksi jagung. Jadi petani jagung di sana itu disupport oleh pemerintah dan diberikan akses untuk ekspor, ya itu membuka apa ya, meningkatkan perekonomian yang sangat luar biasa bagi Gorontalo dan masyarakat pertanian. Nah, ada legasi yang ditinggalkan oleh siapa?
1: Fadil
0: Muhammad pada saat itu. Nah, seperti juga waktu zamannya Pak Harto. ketika memimpin Indonesia tahun sekitar 80-an lah, 86, 87 sampai ke tahun 90, Indonesia sudah mampu swasembada pak. Apa yang dilakukan pada saat itu? Banyak dibangun bangun waduk, irigasi diperbaiki semua, pupuk subsidi, istilahnya kebutuhan dipenuhi gitu. Nah sekarang dengan wilayah yang mayoritas atau lebih luas lautan dibanding daratannya, karena lautannya sekitar 96%, laut apa daratnya cuma 4%. Artinya Ketris harusnya memaksimalkan bagaimana potensi di laut itu benar-benar di eksplorasi, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.
1: Tapi kenyataannya?
0: Kenyataannya ya hampir nol gitu loh. Dan masyarakat Ketris sendiri yang mungkin secara apa ya dasarnya itu kan hampir semua masyarakat nelayan.
1: Iya.
0: Karena di daerah kepulauan tidak mungkin pertanian, kalaupun ada pertanian ya kedarnya, kalaupun ada perkebunan ya hanya tanaman tertentu yang bisa tumbuh di daerah kepulauan. Karena tingkat keasaman garam itu cuma keasinan garam itu di daerah kepulauan kan, kalau ya kalau kasat mata mungkin tidak merasakan, misalnya pas hujan diuji asin apa enggak ya pasti enggak asin. Tapi kan kalau secara lab atau secara dunia tentu kandungannya kan pasti berbeda masing-masing daerah. Makin dekat dengan laut tentu kandungannya pasti lebih tinggi dibanding daerah lain.
1: Betul.
0: Nah, artinya gini, sama kayak ketika dibuat Kepri oleh terutama di Lingga waktu itu zamannya Bupati Alis Welo kan sempat membuka apa namanya lahan pangan ya, ini apa itu waktu itu ya. Itu kan ribuan hektar, ratusan ribu hektar malah kalau nggak salah, ratusan ribu
1: hektar atau berapa gitu. Besar posisinya itu
0: loh, sangat besar karena itu langsung besar. Program nasional kan dari pertanian, tapi akhirnya apa, gagal kan? Sekarang ada nggak? Karena awalnya tidak saya tidak tahu program itu kenapa tiba-tiba dibuat di sana, terus kemudian tanpa melakukan visibility study gitu. Seharusnya kan dilakukan dulu apa namanya uji kelayakan uji akademik sehingga ketika program itu dibuat itu potensi gagalnya itu harus di bawah 20%.
1: Sudah terukur begitu ya.
0: Kalau tanpa ada visibility study terus tiba-tiba dilaksanakan gagal, ya gimana? Nah, itu kan menunjukkan pemerintahan yang sekarang itu cenderung, karena itu provinsi juga terlibat loh, karena provinsi juga sempat menganggarkan beberapa kali kan waktu zaman masih gubernur siapa ya waktu itu? Masih Pak Ismet ya?
1: Pak Ismet kalau nggak salah. Pak Ismet kan siapa ya? Sani bukan?
0: Ya seperti antara tahun itulah.
1: Ah
0: ya. Antara atau Pak Sani kayaknya, udah Pak Sani kan?
1: Pak Sani ya.
0: Udah Pak Muhammad Sani. Nah artinya ini kan menjadi presiden sebenarnya ketika melakukan sebuah program pemerintahan tapi tidak didahului oleh sebuah kajian ilmiah, kajian akademis sehingga apa rupanya tidak bisa dihitung potensi kegagalannya seberapa. Nah, kembali kepada keberhasilan Provinsi Kepri dalam sudah berusaha berapa tahun nih sekarang kan 2005 ya, mulai 2024 ya.
1: Dia pokoknya hitungannya jadi 24 tahun tuh, Cak.
0: Sekarang 24 tahun.
1: Ya,
0: sekarang 2002 hitungnya. Berarti pas pengesahan undang-undang pembentukan di Kepri dihitungnya. Kalau sekarang 2024, karena 2002 kan. Nah, dengan usia 24 tahun itu sudah mengalami empat kali ya masa apa lima kali masa pemerintahan. Ya, terima

0: 5 kali yang berjalan start.
1: Iya.
0: Apa yang sudah dicapai gitu?
1: Yeah.
0: Hampir ya kalau menurut saya hampir zero, hampir nggak ada. Cuman kebutuhan profit dasar pemerintahan aja yang begini.
1: Tapi di masa siapa yang perkembangannya menurut catain itu paling signifikan?
0: Ya, yang paling signifikan ya tentu yang periode pertama karena itu persiapan semua dari awal. Ya kan gitu. Dan itu zaman Pak Ismet Abdullah sebagai gubernur ya apa 2005 2010
1: kayak ya.
0: Karena tapi nggak tahu waktu itu pilkadanya 2006 ya kalau nggak salah ya. 2005 benar.
1: Gubernur juga baru
0: kali kota Batam soalnya.
1: Hmm.
0: Nah kan zaman Pak Muhammad Haji Muhammad Fani itu sempat APBD kita itu sudah menyentuh hampir 4 lebih kalau nggak salah. Apalagi zaman periode keduanya yang dilanjutkan oleh Pak Nurdin
1: Basirun.
0: Ya. 4,4 sekian gitu. Kayaknya nggak salah waktu zaman Pak Ansar pertama juga masih di angka 4 lebih ya gitu. Nah, sekarang dengan keuangan negara yang secara nasional juga, apa namanya mungkin apa dibilang ya dibilang kacau atau apa gitu sehingga terjadi pemotongan apa alokasi dana daerah.
1: Iya.
0: Nah, dan daerah diberikan apa namanya keleluasaan untuk menggali sendiri potensi-potensi pendapatan. Itu kan cilakanya kemudian ini larinya ke
1: pusat terus pajak. Bang. Tarik ke pajak. Kita disuruh cari potensi, begitu potensi kita dapat kita harus setor. Enggak bisa hidup, enggak bisa hidupin sendiri. Ini kan sebenarnya yang membuat banyak orang DPR itu rencananya mau membuat RU Kepulauan kabarnya seperti itu.
0: Iya, harusnya seperti itu. Kalau tidak, dulu kan saya pernah buat awal-awal periode Ansar yang pertama kalau nggak salah. Saya sudah pernah membuat sebuah beberapa kali tulisan waktu itu saya masih aktif di apa ngelola Facebook. Kalau sekarang udah main di Facebook lagi kan.
1: Lagi di TikTok awal, ya.
0: Saya pernah buat tulisan. Visor Industrial Park. Jadi seharusnya Kepri itu sudah punya kawasan industri untuk pengelolaan ikan.
1: Oke.
0: Nah, potensi Kepri untuk ikan ini kan besar gitu, apalagi kalau sampai ke Natuna, ke Anambas, ke lepaskan itu potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana memaksimalkan potensi itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, kalau memang itu butuh privilege misalnya dari pemerintah pusat, butuh kekhususan yang bersifat khusus untuk Kepri, kenapa tidak dilakukan gitu? Mestinya kan itu misalnya gini, undang investor, pengelolaan Batam, boleh nelayan-nelayan luar negeri itu, kapal-kapal itu menangkapkan di wilayah Indonesia, tapi dengan syarat pengelolaannya harus tetap di wilayah Indonesia, di Kepri lah. Itu.
1: Yeah.
0: Nah, masuk di kawasan industri itu termasuk industrinya bisa jadi pengalengan ikan atau apa gitu. Akhir di situ kan butuh industri buat kalengnya, butuh industri macam-macam di situ. Artinya komplit. Tapi kan kemudian bahkan tulisan itu mungkin dianggap pun tidak gitu. Padahal waktu itu terusan begini.
1: Yeah.
0: Waktu kebetulan ada kawan dekat saya, kebetulan dia pengusaha. Oh, pengusaha di bidang maritim memang, tapi bergerak di perkapalan lah. Apa, bikin speed, bikin termasuk untuk apa namanya perahu karet segala macam itu lah. Dia bergeraknya di bidang. Kebetulan dia berkawan dengan panglima TNI-nya Thailand.
1: Oke.
0: Waktu itu beliau ngomong. Sebenarnya Thailand wilayah selatan itu ada sekitar 8 provinsi atau 7 atau 8 provinsi itu mayoritas kan muslim. Mereka butuh supply makanan halal.
1: Oke.
0: Dan benar sangat potensi, tapi ya ketika itu kita singgung pun tidak ada respon dari.
1: Nah, ya. Ini namanya menyia-nyiakan potensi kan ya.
0: Ya, iya.

0: Nah, itu artinya ya,
1: bahkan beberapa pihak swasta sebenarnya minta dibuka akses itu, tapi ya namanya pengusaha kan lebih terjamin kalau dia ada campur tangan pemerintah, karena mungkin ada urusan-urusan yang butuh privilege tertentu oleh provinsi. Kan itu harus didapat dari pemerintah pusat, dan itu tidak bisa didapat oleh pengusaha swasta. Itu harus pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya di jadi kalau menurut saya, karena selama ini apalagi dua periodenya Pak Ansar ini kan cenderung yang didengar hanya orang-orang dia.
0: Nah, iya. Terus ada juga yang bilang katanya periode keduanya yang ini malah melempem seperti itu, tidak ada pergerakan, atau gara-gara dananya yang tidak ada atau bagaimana, itu kurang paham tuh teman-teman.
1: Nah, iya, justru di periode kedua ini lebih parah karena ada pemotongan apa namanya anggaran dari pusat. Di biasanya kan Kepri itu dapat kurang lebih sekitar 2,5 gitu lah dari pusat.
0: Oke.
1: Nah, itu potong hampir 50% kan. Sehingga memang itu menyulitkan secara keuangan daerah. Tapi sebenarnya kalau benar-benar mau melakukan efisiensi dan efektivitas di dalam realisasi anggaran, ya mungkin masih ingat kan pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan meja bundar makan malam dengan wartawan-wartawan senior menjelang lebaran tahun ini. Yang di Hambalang itu.
0: Yang ngumpulin pemerintah
1: waktu itu menarik. Dia bilang bahwa banyak anggaran di daerah akal-akalan.
0: Oke.
1: Artinya banyak yang nggak benar dari anggaran itu. Terlalu ngada-ngada. Gitu. Contoh lah misalnya. Ini salah satu contoh aja. Ini di belanja barang pakai habis.
0: Yeah.
1: Terutama misalnya untuk belanja makan minum rapat. Katakanlah misalnya habis sampai 24 miliar.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, artinya kalau 24 miliar untuk apa dulu ya? Hanya untuk rapat. Rapat seperti apa sih yang perlu makan?
0: Iya, itu tanya-tanya juga tuh.
1: Nah, iya, ini kita paham ini.
0: Yeah.
1: Dalam penganggaran, apa namanya, setiap penganggaran APBD, baik di provinsi, di kota maupun APBN, itu harus memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan. Artinya itu logis. Nah, sekarang kalau belanja makan minum sampai katakanlah habis 24 miliar, berarti satu bulan itu dibuat rata-rata lah, itu 2 miliar. Nah, dalam sebulan itu berapa kali sih rapat yang perlu makan gitu?
0: Betul, betul.
1: Apakah semua makan-makan?
0: Enggak.
1: Itu pertanyaan.
0: Enggak juga ya.
1: Kalau dalam sebulan itu habis 2 miliar, katakanlah dipotong Sabtu dan Minggu, ya kurang lebih sehari bisa 300-an juta.
0: Padahal kita ikuti rapatnya harusnya tidak seperti itu ya.
1: Orang belum rapatkan gitu.
0: Padahal kalau kita ikuti rapatnya kayaknya enggak segitu ya kita ya.
1: Ya, ya makanya kan ini perusahaan.
0: Ini makanya belum akal-akalan. Oke, ya.
1: Berapa kali sih rapat? Berapa banyak sih peserta rapat? Sehingga untuk belanja makan itu kalau di rata-rata bisa sama menghabiskan angka segitu. Nah, itu yang kalau menurut saya masih banyak yang perlu dilakukan efisiensi kalau memang benar-benar serius gitu. Masuk hibah. Itu bisa 300 sampai 400 miliar hanya untuk hibah. Ya kalau hibah misalnya bantuan operasional untuk masjid, untuk gereja, it's okay lah gitu. Angkanya juga yang realistis gitu. Tapi misalnya ada beberapa hibah yang ke lembaga pendidikan, yayasan apalagi swasta yang secara biaya anunya pendidikannya pun udah tinggi dipungut dari siswa. Tapi dibantu juga ada yang terima bantu. Meskipun itu ada indikasi cenderung ke popir. Berapa kalau makanya kalau saya sekilas ini jangan fiktif gitu kan.
0: Pokernya juga banyak bermasalah kan, Cak.
1: Lah iya justru itu. Nah, ini harusnya semua bisa dilakukan efisiensi. Coba ke instansi vertikal. Kok jalan enggak perlu. Kan masing-masing instansi vertikal itu sudah dapat anggaran dari APBN. Efisiensi anggaran APBD untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih. Misalnya tadi apa pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mayoritas nelayan, bagaimana bisa misalnya dibantu kapal, dibantu kelompok per kelompok nelayan, misalnya dibentuk kelompok-kelompok nelayan kemudian dibantu dengan pengadaan kapal misalnya yang besar sehingga bisa sampai ke tengah laut. Tapi kan persoalannya ketika dapat ikan banyak ini kan butuh marketingnya. Karena nelayan hanya terbatas pada sampai dia mencari ikan kemudian membawa ke dermaga. Setelah di dermaga kalau ikannya banyak kebutuhan sedikit kan
0: tidak putar juga itu.
1: Maka itu butuh akses pemasaran kan gitu. Itulah butuh istilahnya konektivitas baik antar daerah bahkan ke regional. Sehingga apa? Si konflik daerah itu bisa dimanfaatkan. Dan sekarang kan semua hampir
0: banget. Betul.
1: Gitu loh. Terus sekarang peran pemerintah apa sebenarnya? Masa masyarakat yang harus mengikuti pemerintahan dan melalui pajak? Masyarakat jungkir balik loh.
0: Iya. Padahal yang harusnya melingkan kebutuhan-kebutuhan itu kan mereka ya, Cak ya.
1: Ya iya, seharusnya itu dia. Sehingga masyarakat ekonominya maju, otomatis dengan ekonomi maju, kewajiban pajaknya juga naik, pendapatan daerah otomatis juga pasti naik.
0: Yes.
1: Kan hukum ekonominya seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi tidak. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, tapi ketika masyarakatnya sukses, minta bagian di situ. Contoh misalnya, buka restoran. Apa difasilitasi oleh pemerintah restoran? Maka izinnya pun mungkin setengah mati orang harus ngurus.
0: Iya, tapi begitu sudah berdiri, pajaknya.
1: Begitu sudah berdiri, 10% pemerintah. Nggak ngapa-ngapain di pemerintah.
0: Yes.
1: Orang banyak kena retribusi, bukan dipermudah. Seharusnya kan kalau tak mau ini, sudah semua yang punya usaha pasti izinnya. Berarti orang minta, oh itu ada kelompok masyarakat di sana, sudah ada usaha, tapi itu belum ada izinnya. Keluarkan izinnya. Apa susahnya sih orang cuma bikin selembar kertas untuk izin aja?
0: Betul.
1: Apa rugi? Kan tidak.
0: Tidak juga.
1: Itulah butuh keseriusan, butuh kesungguhan seorang kepala daerah dan kemudian, kan harusnya fokus nih.
0: Yang sekarang kurang sungguh-sungguh, Cak. Yang sekarang kurang sungguh-sungguh.
1: Kalau menurut aku enggak ini, cuman jadi enggak tahu lah jabatan itu cuma buat apa ya. Kalau dibilang prestasi, apa sih prestasinya?
0: Iya.
1: Yang sebenarnya dilihat karena dia dapat penghargaan sama sini loh, kalau penghargaan juga
0: itu enggak ngaruh itu.
1: Enggak ngaruh. Ini di masyarakat ada enggak gitu loh. Perubahan yang besar terkait dengan terutama peningkatan kualitas hidup.
0: Iya. Gitu. Tapi kan faktanya pengangguran masih banyak, investasi masuk tidak memiliki dampak yang signifikan. Seperti itu, Cak. Kita lihat malah investasi terakhir yang masuk ke sini justru air banyak sedangkan kita airnya sudah melarat, seperti itu, Cak.
1: Nah, itu untuk khusus Batam
0: gitu. Kan masih dalam Kepri.
1: Nah, kemarin jadi gitu dalam manifesti kan, tapi karena Batam sifatnya khusus, karena dia ada PT Batam yang justru punya link langsung ke pemerintah pusat. Itu perlu bahasan secara khusus karena kemarin terakhir aku baca opini. Berita atau opini itu. Inggris itu sekarang teriak.
0: Inggris.
1: Karena ini apa industri yang itu memakan listrik sama air itu luar biasa, bahkan mereduksi sampai ke 2025, mereduksi kebutuhan masyarakat itu hingga 1,2 juta.
0: Wah.
1: Inggris saya itu khawatir. Kurang hebat apa Inggris kalau dibanding kita aja.
0: Jauh.
1: Nah, itu saja mereka sekarang khawatir itu akan mengganggu kehidupan masyarakatnya. Gitu. Jadi ya itu kayaknya memang butuh waktu khusus lah kalau mau bahas.
0: Karena ini efeknya. Nanti kita buat Sesi khusus. Kita datangkan juga ahli IT juga, Cak, yang paham barang itu sebenarnya.
1: Kalau soal paham ini kan semua orang bisa bisa nyati masuk ini. Yang penting dia memahami hierarkinya dan.
0: Ya.
1: Tapi yang menurut aku gini lah.
0: Oke, gimana tuh?
1: Dengerin omongan orang lah. Semua orang omongan orang yang mengkritik itu tidak benar. Gitu. Yang nggak benar ya nggak usah dipakai. Tapi kalau benar pakai. Gitu. Paling nggak dengar itu aja dulu. Gitu. Nah, ini masalahnya mendengar aja nggak mau. Gitu.
0: Siapa yang tidak mau mendengar aja?
1: Ketika kritikannya tajam, kritikannya ini dibilang ah itu tidak mendukung.
0: Nah ya.
1: Ya tugasnya pengkritik itu ya memang masih negatif thinking gitu.
0: Ya betul. Karena kan bisa, tidak mungkin semuanya bisa berjalan sempurna juga kan, Cak?
1: Kalau pemuji itu kan ini, yang muji-muji, yang anu itu kan tetap kelompok penjilat aja lah.
0: Nah, iya.
1: Telor, ya kan, yang suka mandi kucing.
0: Mandi kucing.
1: Ya, ya itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pemimpin itu, jangan alergi terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Yang penting kritiknya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara hukum, secara moral. Jadi jangan kemudian ya juga semua kritik pokoknya yang kritik tidak betul gitu. Nah sekarang pemerintah juga harus evaluasi sendiri gitu loh. Yang disampaikan itu sudah betul atau belum? Jadi pemerintah sendiri sudah didorong untuk melakukan transparansi publik secara hal, secara kebijakan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik. Tapi faktanya dilakukan enggak?
0: Nah,
1: kan tidak.
0: Tidak.
1: Kan karena itu aja lah gitu. Apalagi bicara kalau apa namanya stigma yang lain gitu loh. Yang bicara kalau sudah proyek apa yang terjadi di belakang proyek dan segala macam gitu. Soal anggaran aja lah, berani enggak mereka transparan?
0: Apalagi gitu, Cak.
1: Nah, apa? Sekarang ini, belanja pegawai.
0: Iya, iya.
1: Tapi jumlah pegawainya? Berapa sih gaji yang mereka terima? Berapa sih tunjangan yang mereka terima setiap bulan? Kan semua bisa dikalkulasi.
0: Betul.
1: Mungkin nggak sih, gitu. Nah, nanti perlulah itu kita urai satu-satu.
0: Sesi khusus tuh nanti, Cak. Karena ini bakal panjang.
1: Beda BBD.
0: Boleh, boleh.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit

ahli bernama Filipides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran Marathon ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jauhan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: pada kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, Bang, ya 2 setel. Sepatumu?
0: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

tuh ketuhanan yang maha esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir dalam program Moderasi Beragama bersama saya Tasya, edisi Selasa 22 September 2026. Selama 40 menit ke depan kita akan membahas tema Kerukunan Umat Beragama sebagai Pondasi Keamanan dan Merawat Toleransi. Pendengar, Batam sendiri adalah rumah bagi keberagaman. Sebagai kota heterogen, keharmonisan antar umat beragama adalah kunci terciptanya stabilitas keamanan, iklim investasi yang kondusif, serta kenyamanan hidup bermasyarakat. Untuk membahas lebih jauh, siang ini kita sudah terhubung secara virtual melalui Zoom dan juga sudah ada yang hadir di studio Pro 1 kami. Dan pada program moderasi beragama ini dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batam. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Rudi Budi Suhardi yang sudah bersedia untuk datang langsung ke studio Pro 1 kami. Selamat siang, Pak Rudi.
1: Siang, Mbak Dasa.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama saya ini ya, Pak ya.
1: Iya. Sebelumnya dengan penyiar yang lain.
0: Bagaimana perjalanan tadi ke sini, Bapak? Apakah macet atau bagaimana?
1: Alhamdulillah lancar. Kebetulan saya tinggal di daerah dekat sini.
0: Oh, tinggal di dekat sini. Baik. Kalau gitu pendengar akan kita sapa juga, yaitu Bapak Pendeta Suwarno yang sudah bergabung di virtual Zoom kami. Selamat siang Pak Suwarno.
2: Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya, dan khusus bagi kita ya, semoga kita selalu sehat Pak. Ya.
0: Amin. Baik. Mohon maaf ini Bapak ya, ini untuk yang lainnya belum bergabung, jadi baru yang baru bergabung baru Pak Rudi dan juga Pak Suwarno. Langsung saja kita membahas ini ya Bapak-bapak ya, agar tidak terlalu lama. Kalau dari Bapak Rudi Budi Suhardi sendiri ini, bagaimana Bapak melihat toleransi dan juga Pondasi keamanan di Kota Batam itu sendiri?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali hadir di langsung di Studio RRI Pro 1 pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan ulasan ingin saya sampaikan, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi RRI. Agak terlambat tapi masih dalam bulan September. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga kedepannya RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin menjadi efektif sebagai perjuangan bangsa dan semakin dekat di hati masyarakat. Ya, kembali ke pertanyaan Mbak Tasa ya, tentang pentingnya kerukunan dalam bentuk pondasi keamanan di Kota Batam. Ya. Alhamdulillah kami dari FKUB selama ini selalu berusaha untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat Kota Batam gitu, tentang pentingnya kerukunan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya Kota Batam ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Karena memang tadi Mbak Tasa singgung, Batam yang notabene sangat
0: beragam,
1: sangat heterogen dari semua suku bangsa di Indonesia, insya Allah dari Batam semua 6 agama ada di Indonesia, ada semua itu dalam satu sisi gitu, dalam satu sisi itu bisa merupakan suatu kekuatan bagi kita untuk bersama-sama membangun Batam. Tapi bila tidak di manajerially, tidak di manage secara baik gitu kan, itu juga bisa menimbulkan konflik yang bisa membahayakan kehidupan kita di masyarakat Batam. Kita sama-sama tahu Batam merupakan daerah perbatasan yang menjadi serambi dari Indonesia yang akan mudah dilihat oleh negara-negara lain gitu. Jadi memang kondisi Batam ini harus kita jaga bersama-sama. Dan yang kedua, kita sama-sama tahu Batam ini, modal Batam ini ya, tidak punya sumber daya alam. Modal kita karena letak yang sangat strategis ya, kita lebih banyak pada sektor industri dan jasa. Jadi dengan sektor ini ya, itu modal keamanan dari suatu daerah dan ini Batam itu sangat penting agar tujuan pelaksanaan industrialisasi dan provider jasa yang kita berikan di Batam itu bisa dilirik oleh para investor dari luar negeri. Jadi ingin saya sampaikan, keamanan kota Batam ini sangat-sangat harus kita jaga. Akarnya, dasar dari keamanan itu adalah dari kerukunan. Adapun aparat penegak hukum itu sifatnya sebagai penegak hukum. Tapi kerukunan itu sendiri itu dasarnya dari masing-masing personal-personal warga masyarakat kota Batam. Jadi kalau misalnya kerukunan, kepercayaan, saling menghargai, saling menghormati hak-hak yang lain gitu, bisa kita tanamkan di setiap warga kota Batam, insya Allah dalam kehidupan bermasyarakat itu keamanan akan bisa dijaga. Kalau keamanan sudah baik, aparat penegak hukum itu pekerjaan akan ringan gitu. Jadi akan lebih sangat baik sifatnya preventif daripada kuratif. Intinya seperti itu dari saya. Mungkin itu.

0: sebenarnya sudah diadopsi dari bahasa Sanskerta ya, atau dari bahasa Pali, manusa, manuso. Nah, artinya apa? Manu ini adalah batin ya, jadi diharapkan kita terakhir sebagai manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki batin yang luhur, sehingga dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu harus mengutamakan nilai-nilai yang menunjukkan keluhuran dalam hidup ini. Nah, salah satunya yaitu kita bisa hidup rukun. Hidup rukun ini adalah dasarnya adalah dari kita melihat perbedaan itu sebagaimana adanya, dan kita tidak melihat perbedaan itu sebagai satu ancaman, tetapi bagaimana sebagaimana adanya ini kita jalankan kehidupan ini dengan baik, dan dengan perbedaan ini bagaimana kita bisa memperkaya dalam konteks adalah memperkaya kehidupan kita untuk menjadi memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik ini seperti apa? Hidup damai, hidup sejahtera, sama-sama maju. Nah, ini tentu akan menjadi suatu hal yang positif buat kita semua. Ini tambahan dari saya.
1: Baik, terima kasih untuk tambahan dari Pak Suwarno pada siang hari ini ya pendengar. Kalau dari Pak Rudi dan juga Pak Suwarno ini toleransi kan seringkali dikaitkan dengan sikap saling menghormati. Tetapi dalam praktiknya, seperti apa batas toleransi yang tetap sesuai dengan keyakinan masing-masing? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Rudi di studio ini ya.
2: Oke, baik. Toleransi dalam konteks keagamaan itu pada prinsipnya menghargai hak-hak beribadah umat agama yang lain. Bukan berarti kita bertoleransi harus ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dalam agama yang lain gitu. Bukan, tidak sejauh itu gitu. Jadi kalau misalnya gitu kan kita bertoleransi, itu kita akan memberikan keleluasaan, memberikan keleluasaan kepada umat agama yang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tanpa kita harus terlibat di dalamnya. Jadi tidak perlu, maaf saya bertoleransi dengan, kebetulan saya muslim, saya ingin bertoleransi dengan umat agama yang lain, maksudnya seperti itu. Itu tidak berarti saya harus ikut apa nimbrung dalam kegiatan-kegiatan agama lain. Tidak sejauh itu. Jadi intinya ada batas-batas ya, batas-batas yang perlu dilakukan. Tapi intinya itu menghormati perbedaan, menghormati keyakinan, menghormati apa ibadah ya dari teman-teman dari agama yang lain gitu loh. Jadi bukan berarti kita apa mentoleransi kita terlibat di dalamnya, tidak seperti itu. Jadi misalnya saya muslim, saya tidak berharap juga umat agama yang lain akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya ritual ibadah di agama saya gitu. Tidak seperti itu. Tidak mengharapkan seperti itu juga. Karena memang itu akan berkonflik dengan mungkin kaidah-kaidah agama masing-masing gitu. Jadi intinya toleransi dalam kegiatan pelaksanaan ibadah itu, di mana kita harus menghormati kegiatan ataupun ibadah-ibadah dari umat yang lain, tanpa ada tendensi untuk mengganggu atau mempermasalahkan ya. Mungkin itu dari saya. Jadi tidak harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual ibadah dari agama yang lain gitu.
1: Tidak harus terlibat ya, bisa dengan mungkin membantu.
2: Ya, mungkin kebetulan saya di Batam ini ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Batam ya. Mungkin saya bisa sampaikan waktu ada beberapa kasus kami di daerah-daerah yang mayoritas di sana bukan muslim, misalnya di Papua ataupun di Nusa Tenggara Timur. Biasanya pada kegiatan-kegiatan ibadah muslim yang besar, misalnya butuh tempat yang besar, misalnya waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha gitu kan. Biasanya kami di sana itu difasilitasi gitu kan, difasilitasi oleh kadang rumah ibadah yang kebetulan beda agama dekat kami itu untuk menyediakan lahannya gitu kan, untuk tempat parkir, ada kadang-kadang membantu proses parkir atau menjaga keamanan waktu beribadah. Itu suatu bentuk toleransi. Atau mungkin contoh yang lebih sering kita apa lihat mungkin di Jakarta misalnya, antara Istiqlal dengan Katedral itu kan berdekatan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan besar Islam gitu kan, ke lapangan parkir katedral ataupun area-area katedral kan sering dipakai untuk parkir juga. Sebaliknya juga kalau misalnya katedral ada kegiatan-kegiatan besar,

0: area-area di sekitar Istiqlal itu juga difasilitasi untuk menampung luapan warga atau kendaraan yang dari umat yang Katolik itu tadi. Jadi itu hal-hal seperti itu yang toleransi yang perlu kita bina di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Jadi apa, kita saling membantu, bukan saling mempermasalahkan atau menegasikan gitu kan, kegiatan-kegiatan dari ibadah umat-umat agama yang lain. Mungkin itu saja sedikit dari saya.
1: Baik, kalau dari Pak Suwarno sendiri ini seperti apa Bapak?
2: Ya, jadi saya menambahkan juga tadi, jadi pengertian kita menghormati ini kan kita memberi kesempatan, karena kan dasar awal tadi sudah saya sampaikan, kita hidupnya sudah pada saat lahir sudah berbeda, nggak ada sama, ya. Artinya apa? Perbedaan inilah yang harus kita sadari dengan baik. Jadi ketika kita bertetangga, memiliki teman, memiliki saudara, ketika ada perbedaan mungkin mereka sedang beribadah, kita hormati, kan seperti itu. Contoh kalau kita di kantor, kita memiliki atau kita sediakan tempat untuk sholat, kan kita menghargai itu, wujud kita menghargai, ya. Kemudian kita pun juga tidak mengganggu saat beribadah, tidak membuat provokasi apapun, kan seperti itu. Ini upaya kita untuk menghargai, karena kita tahu beribadah itu kan baik esensinya. Perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Kecuali kalau misalkan ini tetangga kita membuat maafin diskotik, kan jadi ribut. Nah, kita perlu tegur, seperti itu. Nah, dalam konteks mungkin seperti itu ya, kecuali mereka sudah memiliki izin keramaian dan sebagainya, nanti akan diproses secara mungkin peraturan yang ada. Namun kembali lagi, toleransi inilah harus dibangun. Namun batasan toleransi itu kan juga jangan sampai muncul sinkretisme, ya, kita sampai mencampur-campur adukan, ya, wah ternyata ibadah seperti ini begini, oh seperti saya begini, oke, saya akan coba olah-olah jadi bagaimana, ya, tidak boleh. Biarkan masing-masing beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing, seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka dasarnya ini adalah tentu kita harus bangun dengan satu niat yang baik, dengan satu pengertian yang benar, bahwa kehidupan ini adalah kita hidup bersama, bertetangga, berbeda satu sama lain, maka perbedaan ini yang harus dirawat. Demikian.
1: Baik, kalau dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam ini sendiri, bagaimana cara membangun sinergi agar tidak timbul gesekan di tengah masyarakat ini?
0: Oh ya, seperti yang sampaikan di awal tadi, kami dari FKB itu sering melakukan edukasi dan literasi ke terutama ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, dari semua enam agama yang ada ya, tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini. Dan juga dalam beberapa kesempatan kami dari FKUB juga turun ke beberapa kecamatan mengumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di kecamatan tersebut. Kita sudah turun ke beberapa kecamatan di Kota Batam, kumpulkan beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat, menyampaikan materi tentang kerukunan umat beragama ini dan juga tentang sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, seperti tentang izin pendirian rumah ibadah dan segala macam. Ini harapannya dengan adanya edukasi dan literasi ke tokoh-tokoh masyarakat baik di tingkat Kota Batam maupun di tingkat kecamatan ini, itu akan menjadi ilmu pengetahuan bagi tokoh-tokoh tersebut. Jika seandainya ada permasalahan-permasalahan ataupun gesekan-gesekan di tengah masyarakat, mereka inilah akan menjadi apa? Menjadi orang yang pertama gitu kan untuk menetralisir keadaan gitu. Itu kami lakukan hal seperti itu dari FKUB gitu. Di beberapa kesempatan sudah kami lakukan. Intinya kerukunan ini harus kita rawat. Bentuk perawatannya seperti itu, kita rawat, kita jaga, kita rawat, bentuk perawatan seperti itu. Kita selalu mengedukasi dan memberikan literasi kepada masyarakat khususnya di Kota Batam. Itu sangat intens kami lakukan di Kota Batam. Di beberapa kecamatan sudah kami lakukan. Dan beberapa pada tahap tertentu, malah pada skop yang lebih kecil gitu kan, kita juga melakukan sosialisasi. Terutama pada saat kami melakukan survei atau kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Batam.
1: Baik. Kalau dari tantangan ini Bapak ya. Tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang dengan memiliki latar belakang berbeda-beda ini seperti apa? Kalau dari Pak Rudi kemudian Pak Suwarno ini ya.
0: Oke, harus kita sadari konflik di masyarakat atau gesekan di masyarakat itu sumbernya bisa dari bermacam-macam. Triggernya itu bisa dari bermacam-macam, bisa konflik antara apa? Mungkin konflik karena mungkin masalah-masalah sepele atau apa gitu kan. Biasanya konflik-konflik tersebut akan susah untuk membesar. Tapi kalau misalnya itu kan konflik yang asalnya misalnya sepele, mungkin masalah ekonomi atau masalah ketersinggungan atau apa gitu kan. Itu di apa? Dikaitkan dengan konflik agama, dengan masalah agama, ini akan menjadi masalah besar. Kalau kita telaah, kita pelajari, konflik-konflik besar di Indonesia itu ada pada dasarnya itu kan awalnya bukan dari konflik agama, tapi setelah disinggung dikait-kaitkan dengan agama, itu konfliknya dengan sangat-sangat cepat akan membesar. Maka itu yang harus kita jaga. Setiap kejadian terutama di Kota Batam, kita berusaha keras agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu gitu kan, pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana atau mungkin punya apa agenda-agenda yang lain gitu kan, untuk memperburuk keadaan gitu kan, membawa-bawa konflik yang pada dasarnya bukan konflik agama itu menjadi konflik agama. Itu yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai itu terjadi. Apalagi yang tadi Mbak Tasa sampaikan, Batam sangat heterogen, macam-macam agama ada di sini gitu kan. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang bermaksud jahat gitu kan, yang akan mengait-ngaitkan setiap permasalahan atau setiap masalah dengan masalah agama. Yang itu harus kita jaga, dan itu selalu kita sampaikan, selalu kita ingat-ingatkan gitu kan, pada saat kami pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama baik di Kota Batam maupun tokoh agama, tokoh masyarakat di tingkat kecamatan, ataupun saat kami sosialisasi di masing-masing rumah ada 6 agama yang ada. Hal ini yang kami selalu ingatkan. Satu hal yang sangat penting juga, alhamdulillah di Batam elit tokoh-tokoh lintas agama gitu hubungannya sangat baik, sangat cair, sering melaksanakan juga mungkin ngopi bareng atau makan durian bareng atau apa gitu kan, untuk mencairkan suasana, untuk membangun komunikasi, untuk membangun kepercayaan gitu. Jadi setiap ada permasalahan, komunikasi itu akan dengan mudah dilakukan gitu. Jadi tidak ada ruang bagi orang tertentu untuk membuat atau membikin isu-isu yang mengaitkan suatu masalah dengan masalah agama. Yang itu yang kami lakukan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, membangun komunikasi yang cair antara semua elit-elit yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Mungkin Pak Suwarno bisa menambahkan?
2: Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi, inilah langkah-langkah kita bersama sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama, karena forum ini kan berkumpulnya dari 6 agama yang ada di Indonesia. Tentu saat mungkin sebelum mendengar konflik itu terjadi, ya tentu kita sudah banyak melakukan hal ya Pak Rudi ya, sosialisasi ke tingkat kecamatan, bahkan mungkin rencana kami juga akan ada rencana ke sekolah-sekolah ya Pak Rudi ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, upaya kita untuk melakukan pencegahan konflik itu sebelum terjadi. Tapi kalaupun saat konflik itu sudah terjadi ya, tentu kita akan tetap berperan. Biasanya yang kita akan lakukan ini adalah kita berusaha untuk menenangkan situasi terlebih dahulu. Ya, kemudian kita mencoba untuk memilah mana yang fakta dan bagaimana untuk mendapatkan informasi yang benar seperti apa ya, dan mendengarkan dari kedua belah pihak dan mencari titik temu dengan tujuannya adalah untuk supaya ya kepentingan bersama ini dan kita menghormati satu sama lain. Inilah sebenarnya peran kita sih di Forum Kerukunan Ibu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Suwarno untuk penjelasannya. Saya ingin bertanya kembali nih Bapak. Apabila dalam suatu agama terdapat hari besar seperti Muslim, Idul Fitri, kemudian Kristiani yang hari Natal, itu bagaimana forum, bagaimana FKUB ini memberikan sosialisasi ketika hari-hari besar ini agar tidak tiba-tiba terjadi konflik pas hari besar agama tersebut.
0: Maksudnya konflik di antara penganut agama yang sama atau dari gangguan dari penganut agama yang lain?
1: Dari masyarakat mungkin apabila hari besar agama tersebut, begitu Bapak.
0: Ya, tadi kan sudah sampaikan pentingnya kita menghormati penganut agama yang lain, gitu kan. Itu yang kita selalu edukasi dan literasi ke masyarakat, gitu kan. Jadi kalau misalnya kesadaran itu sudah ada, gitu kan, insya Allah itu tidak akan timbul gangguan-gangguan ya dari pihak-pihak penganut agama yang lain terhadap perayaan hari besar agama tertentu gitu loh. Jadi alhamdulillah selama ini di Kota Batam sendiri sampai saat ini dan kita berharap ke depan juga seperti itu, tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu gitu. Tidak pernah terjadi adanya gangguan ya dari penganut agama lain terhadap perayaan hari besar agama tertentu. Sampai saat ini tidak pernah terjadi. Karena memang saya pikir Kota Batam mungkin dengan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah sangat bagus. Mungkin sebagai catatan, mata saya, Kepri ini pernah menjadi juara satu se-Indonesia yang indeks kerukunan umat beragamanya paling tinggi se-Indonesia. Itu tahun 2022 atau 2023 itu kalau saya nggak salah, paling tinggi se-Indonesia. Itu artinya Provinsi Kepulauan Riau yang notabene-nya Batam, yang masyarakatnya lebih banyak di Kota Batam, dan Batam yang lebih kompleks. Jadi Batam inilah yang paling besar memberikan kontribusi atas tingginya indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi juara nomor satu di Indonesia. Jadi kami dari FKB Kota Batam mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya pada semua masyarakat Batam, apapun agama dan agama Anda, yang telah menjaga kondusivitas Kota Batam, yang telah mempunyai pemikiran, telah mempunyai pemahaman yang sangat bagus tentang arti pentingnya toleransi ini gitu lah. Mungkin itu sedikit dari saya.
1: Baik, kalau dari FKUB sendiri nih ya Bapak Rudi dan juga Bapak Suwarno, untuk beberapa waktu ke depan seperti apa FKUB menjalankan perannya untuk Kota Batam ini?
0: Ya, artinya FKUB ini punya tugas dan fungsi sesuai dengan pertemuan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Di sana dijelaskan semua tugas-tugas pokok dan fungsi dari FKUB. Intinya FKUB itu mempunyai tugas menjaga kerukunan umat beragama. Kalau dalam konteks FKUB Kota Batam, FKUB Kota Batam ini berfungsi menjaga kerukunan umat beragama di Kota Batam. Dari fungsi, ada tugas pokok dan fungsi dari peraturan dua menteri tersebut, kami jabarkan di Kota Batam tentang program-program prioritas yang akan apa yang akan kami lakukan. Biasanya setiap tahun kita akan evaluasi apa-apa yang akan kita lakukan. Salah satu hal tadi Pak Suwarno sampaikan yang mungkin selama ini belum pernah kami lakukan, akan berusaha untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kerukunan ini di sekolah-sekolah. Jadi dari awal
1: program berarti dia Pak.
0: Iya, di dalam rencana ingin kita lakukan. Dari awal generasi muda itu sudah diberi pemahaman tentang pentingnya kerukunan di tengah masyarakat. Dalam hal ini konteks kerukunan beragama ataupun kerukunan dalam bidang-bidang yang lain juga. Di harapannya kalau misalnya dari sejak dini anak-anak sudah ditanamkan pemahaman-pemahaman seperti itu, insyaallah ke depannya setelah mereka tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang tua itu akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Jadi ke depannya Batam akan jauh lebih baik dan akan kondusif dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara Kota Batam ini akan semakin lebih baik. Mungkin itu.
1: Baik, izin kalau dari Pak Suwarno dalam membahas ini seperti apa Bapak?
2: Ya, jadi memang peran FKUB di Kota Batam ya, tentu FKUB ini kan dibentuk juga berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nah, tentu juga memiliki satu fondasi hukum yang secara sangat kuat bersama-sama dengan pemerintah Kota Batam, yaitu membangun, menjaga, merawat dengan ya, apalagi kalau Batam ini kan digadang sebagai kota industri, pasti yang namanya kerukunan itu menjadi hal yang sangat penting supaya bisnis, industri, pariwisata, apapun yang menjadi program penting dari pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun BP Batam, ini bisa terwujud karena dasarnya kembali adalah kerukunan itu. Nah, inilah peran penting FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam, yang walaupun kami hanya periode 5 tahun ya, dan dipilih dari majelis-majelis yang ada. Nah, ini tentu tugas yang dalam tanda kutip cukup berat ini ya, kita lakukanlah demi ya tentu kerukunan yang terjadi supaya kita semuanya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Begitu.
1: Baik. Terakhir ini ya Bapak Rudi dan juga Bapak Suwarno, apa pesan dari FKUB Kota Batam untuk seluruh warga agar Batam tetap menjadi kota yang aman dan juga toleran?
0: Oh, baik, sedikit saja mungkin ingin saya sampaikan. Mari sama-sama kita jaga kondisivitas Kota Batam, karena kita harus menyadari Batam adalah tempat rumah kita bersama, tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah. Kalau Batam rukun, Batam aman, itu kehidupan kita, kegiatan-kegiatan kita di Batam akan lancar, investasi yang digadang-gadang itu akan masuk, investor-investor akan tertarik, sehingga kesejahteraan masyarakat Batam ke depannya akan lebih bagus untuk anak dan cucu-cucu kita nanti. Mungkin saya kasih pantun mungkin sedikit.
1: Boleh, boleh.
0: RRI akan terus selalu menggema.
1: Ewa.
0: Karena sekali di udara, tetap di udara. Kalau warga rukun penganut semua agama, kalau warga di Batam penganut, kalau warga Batam rukun semua penganut agama, Batam akan maju, masyarakat akan sejahtera.
1: Amin.
0: Begitu sedikit saja dari saya.
1: Baik.
0: Sebelum menutup.
1: Kemudian ya, kalau pesan dari Pak Suwarno ini.
2: Ya, baik. Pesan penutup dari saya ini kan adalah mewakili dari umat Buddha, ya. Jadi terkhusus bagi umat Buddha yang mungkin mendengarkan ini, saya mengajak, mari kita bersama-sama kembali kepada dasar ajaran Buddha, yaitu metta, cinta kasih. Dan kemudian bagi Bapak Ibu semuanya ya, yang tidak tertutup pada agama Buddha saja, semuanya ya, kita mengajak, mari kita bersama-sama ya menjaga, merawat, membangun Kota Batam ini dengan dasar perdamaian, kerukunan. Hidup damai, hidup rukun tentu membuat kita lebih bahagia daripada kita harus berperang, ribut, dan ini akan membuat penderitaan. Saya tutup juga dengan pantun seperti hanya Mas Rudi ya.
1: Baik.
2: Kebarelang melihat jembatan.
1: Ewa.
2: Sehingga sebentar membeli durian. Ya. RRI menyuarakan kerukunan, FKUB mempererat persaudaraan.
1: Mantap. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kami pada hari ini ya pendengar, untuk Bapak Rudi dan juga untuk Bapak Suwarno. Terima kasih Bapak. Dari perbincangan kita pada siang hari ini pendengar, kita belajar bahwa toleransi bukanlah sekedar menahan diri dari konflik, melainkan keberanian untuk merangkul dan menghargai keberagaman sebagai nikmat bersama. Kerukunan yang terjaga adalah benteng utama keamanan dan juga kemajuan Kota Batam. Terima kasih untuk Bapak Rudi yang sudah mau hadir di Studio Pro 1 kami ini ya Bapak. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kemudian terima kasih untuk Pak Suwarno yang sudah mau hadir di virtual Zoom kami. Terima kasih Bapak Suwarno.
2: Terima kasih.
1: Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga sehat selalu.
2: Ya, monggo, terima kasih.
1: Baik.
2: Izin pamit ya.
1: Baik, Bapak. Itu tadi pendengar ya, kita sudah membahas bersama program moderasi beragama pada siang hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari program moderasi beragama. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar. Setelah ini, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nations League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von das ja.
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end. Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami. And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Reagusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya ya. Terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itulah, suruh ngaji tanda, suruh sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

kursi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

sirih disusun di dalam tepak. Pinang dibelah untuk jamuan. Hujan turun, janganlah resah. Semoga membawa keberkahan. Ewa! Naik sampan menuju galang. Hujan reda, muncul pelangi. Walau hujan datang menjelang siang, tetap tersenyum menjalani hari. Ewa!

pergi ke Nongsa membawa payung, singgah sebentar membeli kelapa. Hujan turun, janganlah murung, tetap bersama Pro 1 RRI Batam tercinta. Ewa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Merentak Melayu siang hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Tadi sudah saya hadirkan 3 pantun untuk membuka program Merentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Dan seperti biasa, bagi pendengar yang ingin bergabung dan ingin request lagu-lagu Melayu favorit, kemudian bila ada yang ingin mengirimkan pantun kreatifnya, bisa langsung saja menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.

Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Tochi. Apa kabar Tasya? Semoga sehat selalu. Amin. Tasya alhamdulillah sehat Tochi. Tochi, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ini ada dua pantun dari Tochi ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Buah rambutan manis rasanya kalau dimakan di tengah hari. Marilah kita lanjutkan budaya berbalas pantun di Pro 1 RRI. Melayu tidak hilang di bumi. Ewa.

Pantun kedua, dari Melaka ke Tanjung Sari, singgah sebentar di Tanjung Leman. Kita berpantun, hidupkan seni budaya Melayu sepanjang zaman. Ewa! Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu Kesah, Kisah dan Tauladan. Sudah saya putarkan ya, Toci. Kemudian Bang Roy Saputra hadir. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Tebang tenang si kayu mati, daunan kering gugur merata. Siang malam daku menanti, hingga bercucur si air mata. Ewa! Menanti siapa ini Bang Roy? Menanti saya kah? Satu lagi pantun dari Bang Roy Saputra. Habis makan cucilah tangan supaya tidak berbau kari. Ditangisi jangan, dikenang pun jangan. Biarlah daku membawa diri. Ewa! Tolong putarkan lagu Aramli Dendang Anak Tani. Sudah saya putarkan juga ya Bang Roy Saputra. Kemudian Pak Zaini hadir. Ada dua pantun kembali ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pohon senduduk suburnya pagi, ayam berkokok berlawan-lawan. Duduk pagi sembahyang subuh, kita berdoa kepada Tuhan. Betul, waktu pagi atau waktu subuh adalah waktu terbaik untuk berdoa ya pendengar. Pantun kedua, jangan lambat pergi ke seberang, kalau lambat air dah pasang. Janganlah lambat kita sembahyang sebelum kita disembahyang orang. Jangan sampai ya pendengar ya, sembahyang atau ibadah itu kewajiban kita semua.

0: Kemudian Aswa hadir. Ada satu pantun ya pendengar, saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Nek Aswa. Buahku ini buah beragam, masak sebiji di atas peti. Dunia ini hanyalah pinjaman, akhirat juga tempat abadi. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan kak siapa ini? Agak kecil suaranya.
1: Dengan Mbak Siti Jamila.
0: Dengan kak Siti Jamila. Apa kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kak Siti.
1: Syukurlah.
0: Kak Siti juga baik ini kabarnya?
1: Baik, udah lama tenggelam, bunyi timbul lagi.
0: Lama tak terdengar ini Kak Siti.
1: Iya, sebulan setengah loh anak Tasya. Satu bulan setengah.
0: Oh iya. Lamanya, pantes
1: terakhir
0: nih.
1: Terakhir kan aku gabung dengan Tasya kemarin kan, terakhir.
0: Pantesan nih, Tasya udah kangen nih sama Kak Siti.
1: Iya, aku pun kangen sama suaranya Tasya. Itu beberapa hari Tasya siaran tak pernah gabung, tapi gak dapat masuk.
0: Alhamdulillah, hari ini masuk ya Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana bagaimana cuaca Kak Siti?
1: Mendung
0: ya. Sepertinya nanti bergantian ini, karena di Batam Center sudah hujan lebat di sini.
1: Di sini 2-3 hari mendung, tapi tak ada turun hujan.
0: Waduh, semoga setelah ini hujan ya, Kak Siti ya. Kiriman nih dari Batam Center nanti.
1: Asapnya banyak.
0: Asapnya banyak. Jangan lupa pakai masker ya, Kak Siti.
1: Oke deh.
0: Pantun. Pantun atau lagu dulu ini?
1: Pantun dulu lah, namanya kan rentak Melayu.
0: Siap, ada berapa pantun nih ini Kak Siti?
1: Tengok lanjut nanti, pantun lama juga deh.
0: Tak apa. Sila Kak Siti.
1: Dari Medan ke kota Bali.
0: Ewa.
1: Tinggal sebentar kampung Melayu. Dari bosan, daripada bosan duduk sendiri. Lebih baik bergabung di rentak Melayu.
0: Ewa. Setuju sama Kak Siti nih ya.
1: Ya itulah. Bukan kacang sembarang kacang.
0: Ewa.
1: Kacang ketanam di kebun baru. Bukan datang sembarang datang.
0: Apa tuh?
1: Maksudnya hendak berpantun di rentak Melayu.
0: Ewa.
1: Satu lagi Tasya.
0: Satu lagi Sile.
1: Ini untuk Tasya Rita.
0: Baik.
1: Burung Plato terbang melayang.
0: Ewa.
1: Terbang tinggi atas angkasa. Mataku ngantuk jadi hilang.
0: Kenapa tuh?
1: Mendengar suara di kita aja.
0: Alhamdulillah.
1: Coba carikan lagu Air Mata Kasih saja.
0: Air Mata Kaki?
1: Air Mata Kasih.
0: Kasih. Ya. Kenapa Tasya dengar Air Mata Kaki ini ya? Maafkan ya Kak Siti ya.
1: Air Mata Kaki
0: pula. Makanya Air Mata Kaki. Air Mata Kasih ternyata.
1: Iya, ada dah?
0: Ada.
1: Oke.
0: Siap.
1: Buat Ibu Sasa, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti Jamilah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Kak Siti Jamilah di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya.
1: Iya, Mas Prabu kebangun tidur gara-gara air mata kaki. Itulah Tasya, tiap hari ada aja gebrakannya ya. Yang tadinya apa? Males-males karena hujan kan, ngantuk kan. Tiba-tiba denger air mata kaki ya kebangun lah.
0: Dengernya air mata kaki masa banget, ternyata air mata kasih.
1: Nah, itu air mata kaki nanti, Tasya bikin lagu terbaru. nanti yang bikinin Topki. Oh, Topki bikinin nih, Tasya lagu air mata kaki. Itulah, kadang ya, apa ya. Kita nggak mau gabung di Persatu Batam kan karena rusuh. Ada Tasya jadi gabung lagi. Iya, itu Tasya di Jamila udah lama nggak gabung kan.
0: Nah,
1: sekali gabung requestnya air mata kaki. Oh, Tasya.
0: Ya
1: Allah. Ewa. Ini banyak yang ketawa nih karena Tasya nih. Emang Tasya ini nggak gemesin memang.
0: Upin Ipin kali ya, nggak gemesin.
1: Yang tadinya mau makan sepiring jadi berapa?
0: Jadi setengah.
1: Jadi lima piring. Oh, Tasya memang lah, ini hujan lagi deras. Alhamdulillah ya Tasya ya.
0: Di sini juga deras nih Bang.
1: Iya, memang doanya Tasya juga. Doanya Bang Thank You. Bang Thank You kan kemarin doain kan. Biar hujan deras, biar Tasya dagangannya laris manis.
0: Amin.
1: Biar para perusuh. Ini para perusuh tidur ya Tasya. Para perusuh pada tidur. Jadi yang apa gabung yang semangat Tasya.
0: Semoga ya.
1: Iya, ayo. Sami pantunnya Tasya ya.
0: Ada berapa nih?
1: Ada, karena waktunya mau juhur ya, satu aja lah ya.
0: Satu.
1: Jatuh batu menjadi terbelah.
0: Ewa.
1: Batu dibawa ke Tugu Monas.
0: Jauhnya.
1: Tanam pohon di lingkungan sekolah. Agar udara tak lagi panas.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Oh, ini ada satu lagi nih, titipan Tasya. Titipan tau gak dari siapa Tasya?
0: Siapa itu?
1: Andi Lala.
0: Bang Andi?
1: Andi Lala nih nitip, katanya bacain. Dia lagi ini, lagi betulin genteng dia.
0: Lagi betulin genteng?
1: Kan hujan. Hujan Tasya.
0: Kok hujan betulin genteng?
1: Dan gentengnya bocor.
0: Salah satu ibu dong Bang Andinya nanti.
1: Ewa katanya tuh. Nah ini Tasya.
0: Sila.
1: Memang indah bunga selasih.
0: Ewa.
1: Selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih.
0: Betul.
1: Belajarnya nyaman. Hatinya betah.
0: Bersih. Oh, keren bersih. Ewa.
1: Kalau versi Tasya apa gimana? Belajarnya nyaman
0: dan juga bersih.
1: Dan juga bersih. Terus naik angkot
0: ke Surabaya.
1: Iya, betul. Jalan-jalan kita ya. rupanya nih si Gunurman nitip lagi nih, katanya satu lah Tasya. Heeh,
0: Gunurman.
1: Satu lagi nih. Ingin ku pelai wajah kekasih.
0: Ewa.
1: Tapi apa daya, kekasihnya lagi tidur. Memang bersih hatinya Tasya.
0: Amin.
1: Murah senyum, tak suka pamer.
0: Amin.
1: Tasya kan gak suka pamer kan.
0: Amin ya Bang ya.
1: Lagunya spesial buat Bang Galah nih ya. Bang Ismail. rindu serindu-rindunya.
0: Rindu serindu-rindunya.
1: Iya. Kalau yang tadi diputar kan jadi Permadani kan udah ya. Kalau sekarang rindu serindu-rindunya ya. Kaca.
0: Iya, iya Bang.
1: Iya, aja ya. Ini udah mau kejur ya. Iya, semoga Tasya sehat, rezekinya lancar Tasya ya.
0: Baik, amin. Ya,
1: tetap semangat ya.
0: Tetap semangat ya. Walaupun mendung-mendung ini ya Bang ya.
1: Iya, walaupun di belakang tuh kayaknya DJ Ajija tuh mau nawarin makan. Kedengeran. Oh Ajija. Kalau nawarin jangan Tasya aja lah.
0: Semua itu. Pendengar ditawarin ya Bang ya.
1: Iya Tasya. Kayaknya matiin dari situ Tasya. Ini soalnya HP-nya Bang Prabu ini apa 6G bukannya 5G lagi 6G.
0: Waduh, sangat canggih ya.
1: Tuh, bukan lagi 6G. Makanya kalau ada orang rusuh nih HP-nya nolak dia Tasya.
0: Baik, Bang Prabu.
1: Mati dari situ ya Tasya ya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi akan kami putarkan terlebih dahulu azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmidzi.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar, dan kami masih menerima request lagu-lagu Melayu favorit, dan juga bagi pendengar yang ingin mengirimkan pantun kreatifnya juga masih bisa, dan langsung saja menghubungi line telepon kami 43351 ataupun WhatsApp kami di 0811 778 1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Bang Abenego, ingin berpantun untuk Kak Siti Jamila. Buat kemah di tengah hari, orang Moro naik perahu. Siti Jamila senang di hati, kini dah ada radio baru. Ewa. Kemudian ini Bang Abednego mau berpantun buat saya ya. Terima kasih ya Bang Abednego. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Bang Abednego. Senjakala pancing tenggiri, ada kuda memakan buah. Tasya Safira ada ciri sendiri. Ciri Tasya ewa-ewa. Ewa. Terima kasih untuk Bang Abednego atas pantunnya ya, menghibur ini. Dan untuk pantun Kak Siti Jamila juga, terima kasih. Kemudian Nek Syakira juga hadir, mau membacakan dua pantunnya ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Berbuah manis pokok pepaya, manis lagi si batang tebu. Bila ingin hidup bahagia, dapatkan restu ayah dan ibu. Ewa. Pantun kedua. Tidur anak dalam kelambu, malam hari pula terjaga. Di telapak kaki seorang ibu terdapat

0: Pantun selanjutnya, Abang Gafar di Desa Penarah. Bapak Tohat naik perahu. Apa kabar abangku udah galah? Kiranya abang sehat selalu. Amin. Pantun terakhir dari Bang Abenego. Orang muar ke Kota Karimun, naik perahu bawa ketupat. Pak Hitam Nuar bijak berpantun, bolehkah hamba jadi sahabat? Ewa. Itu tadi pendengar pantun dari Nesya Kira dan juga Bang Abednego. Langsung saja kita terima telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu Tikah ini? Dengan Pak Mustafa.
2: Kabari.
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
2: Sudah siang ya. Buat kita ada lagu.
0: Mau lagu apa Pak Mus?
2: Seruling kasih dari DJ Jack.
0: Seruling kasih ya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada ya.
0: Ada Pak Mus.
2: Pantun.
0: Pantun. Sila.
2: Kalau perut sudah lapar, sarapanlah baca bismillah. Kalau perut sudah melar alias kenyang, ucapkan ya alhamdulillah. Betul tidak?
0: Betul. Betul.
2: Kalau anda naik kalau anda banyak rezeki, naik haji lah. Naik haji ke kota Mekah.
0: Amin.
2: Kalau anda banyak apa Pak saya dari dia. Lupa saya minta maaf dulu ya.
0: Ini saya
2: teka-teki untuk start saja lah ya.
0: Pantun buat Tasya ini ya.
2: Kalau sapi dimasak apa enaknya?
0: Apa tuh?
2: Kalau saya sup tulang disebut mata meram-meram.
0: Sedapnya.
2: Kalau ayam apa yang enak?
0: Apa itu?
2: Kalau saya enaknya bulunya congkit telinga. Kalau di congkit mata meram-meram. Betul tidak? Kan? Jadi banyak orang dulu kan telinganya bagus dengan congkit dengan bulu ayam kan. Kan congkit dengan dari tak ada samping. Oke, lagu tadi mudah-mudahan tetap sehat,
0: rezeki
2: dengan seruling kasih ya, saling berkasih ya.
0: Seruling kasih, siap.
2: Itu sesama ya. Kalau anda banyak rezeki,
0: amin.
2: Saling berbagi lah.
0: Betul.
2: Kalau anda suka memberi, rezeki jadi berkah.
0: Amin.
2: Tidak.
0: Betul. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Jom hebohkan dengan banggalah kah ini?
3: Pandai Tata, sekarang kaki 100 Tata. Dulu 50 kaki 100 ya.
0: 100 buat Tasya ini ya.
3: Ada pandai Tata sekarang. Siapa itu pandai apa tuh? Bang Prabu sama Pandang Tio kaki Tata tahu tuh yang belajar sama apa Prabu. Pantun kata ya.
0: Ada berapa pantun ini Banggala?
3: Dengar dulu kalau kedua-dua, ketiga-tiga ya, satu-satu ya.
0: Sila. Kata
3: ada pantun saja.
0: Tak apa, kita seru-seruan aja ini Banggala.
3: Coba belajar ibu

0: Ya. Rata ka. Tangkai mengkudu, ranting mengkudu tangkainya daun.
1: Ewa.
0: Tangkainya daun, panjangnya lembab. Thank you, pandai berpantun. Pantunnya memang mantap.
1: Betul.
0: Satu lagi kakak.
1: Pantun selanjutnya.
0: Janur merah, merah warnanya.
1: Ewa.
0: Tangkai, ikat bunga tangkainya dua. Norma galah bertanya.
1: Apa tuh?
0: Norma galah bertanya. Sifat bangga. Bagaimana caranya?
1: Bagaimana tuh?
0: Galah. Oh. Satu kita sah.
1: Satu lagi.
0: Pasak besi batangnya dua.
1: Ewa.
0: Rakit dikikis dua nahode. Pak Fauzi galah bertanya. Sakit stres apa obatnya?
1: Apa tuh?
0: Tanya Pak Fauzi, sakit stres apa obatnya?
1: Tanya Pak Fauzi ya. Apa nih Pak Fauzi nih?
0: Ayo Pak Fauzi, nanti Fauzi ya. Itu aja lah Caca.
1: Lagunya?
0: Betul banget Caca. Lagunya Caca?
1: Lagunya?
0: Lagunya wajah kesayangan hamba atas ya.
1: Wajah kesayangan hamba.
0: Akhir Amir ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Caca.
1: Baik.
0: Selalu panjang umur rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Manggala yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dan Pak Maljo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan dengan atuk nikah kawin.
1: Ini adiknya dia,
0: Pak Tohat.
1: Betul sekali, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Pak Tohat.
1: Nah, okeylah, sama-sama ya.
0: Pak Tohat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lama tak terdengar suaranya.
1: Tak masuk, tak dapat.
0: Tak dapat.
1: Tak dapat, tak masuk. Ini lah baru nak ada balasan apa pantun Mama Lina.
0: Sila.
1: Tak salah, dua yang lewat tu dia ada pantunnya. Ha, jadi ini Pak bunyinya.
0: Sila.
1: Ke pulau mana menunggu saja. Petang senja langsung ke balai. Kalau Mama Lina rindukan saya, datang saja ke Tanjung Gadai.
0: Aduh.
1: Mama Lina rindu saya, datanglah ke Tanjung Gadai. Kemarin kan dia rindu tak jumpa saya kan. Datanglah ke Tanjung Gadai.
0: Datang ya, diundang nih Mama Lina sama Pak Tohat.
1: Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Menjadi tamu di hari raya.
0: Ewan.
1: Panganan curah rasanya tawar. Tidak bertemu apakan daya.
0: Apa tuh?
1: Hanya suara menjadi penawar.
0: Ewan.
1: Yang ketiga.
0: Pantun ketiga.
1: Tinggi terbang si burung puput.
0: Ewan.
1: Terbang melayang di tanah rata. Hati terkenang, mulut menyebut, wajah terbayang di depan mata.
0: Ewa, terbayang ya. Siapa ini Pak Tohat? Mama Lina kah?
1: Sama Mama Lina lah. Yang keempat dan terakhir ya.
0: Pantun terakhir.
1: Bunga dedak di atas bara.
0: Ewa.
1: Anak dusun memasang pelita. Kalau tersilap tutur dan kata, jari jemari mengait maaf dipinta.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau dapat menumpusakan lagu dari Ahmad Jaiz.
0: Judulnya?
1: Judulnya Aku Ingin Bersua.
0: Aku Ingin Bersua dengan Mama Lina.
1: Ingin bersua sama Mama Lina. Dengar Mama Lina, bila kita jumpa. Datanglah ke rumah bapak nih.
0: Ayo Mama Lina ya.
1: Dulu, ya.
0: Baik Pak Tohat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tohat yang sudah hadir di line telepon kami.

kembali pantun yang hadir di WhatsApp ini pendengar. Ada dari Pak Jo. Ini Pak Jo request lagu Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Kemudian Wak Jo hanya mengirimkan salam saja ini ya untuk semua kru-kru, dan semoga kita semua sehat selalu dan ceria selalu. Amin. Kemudian Kak Sarinah QQ hadir mau membalas pantun Bang Suhardi. Baju baru mau dipakai, dipakai waktu kenduri. Kak Sarinah tak dapat mengirim bunga setangkai karena bunga di pagar kawat berduri. Ewah.

Ini gue ingin membalas pantun Banggala. Orang akit bermain keris ke ex mantan, ke kalinya mantan. Apa ini ya bang ya maksudnya ya, ke ex mantan sama Banggala. Jika abang dilanda stres, coba ucapkan ewa ewa. Ewa. Terima kasih untuk Pak Jo, Kak Sarinah QQ, dan juga Bang Abinego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita putarkan lagu terlebih dahulu ya pendengar. Request dari Pak Mustafa dengan Seruling Kasih dari DJ Dave.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Sebelum Tasya tutup, akan Tasya bacakan satu pesan di WhatsApp, yaitu dari Kak Monique. Ini Kak Monique ada satu pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Kak Monique. Melaju sampan ke pulau seberang, membawa bekal buah delima. Selalu sopan kepada orang, tanda berakal berakhlak mulia. Ewang. Terima kasih untuk Kak Monique yang sudah menyempatkan hadir di WhatsApp kami. Kemudian ini ada dari pantun dari Bang Abid Nego kembali nih ya, yang mau berpantun untuk Tasya. Senja-senja pancing gelama, disambar gabus senarnya putus. Kami suka sama Dek Tasya karena melayan benar-benar tulus. Amin. Semoga Tasya bisa menghibur pendengar semua ya di program Rentak Melayu ini ataupun di program Digoda nanti. Baik pendengar, karena keterbatasan waktu ya, jadi mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Saya Tasya pamit dari program Rentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Dan jangan kemana-mana, karena seperti biasa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Setelah itu pada pukul 13.30 nanti, 13.30 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program Digoda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batam Kepulauan Riau punya destinasi wisata baru, Kebun Raya Batam, yang didirikan sekaligus untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kementerian Pariwisata untuk meraih target 20 juta wisman di tahun 2019, Kebun Raya Batam akan menjadi bagian dari paket-paket wisata yang ditawarkan oleh industri. Ini juga akan menjadi bagian untuk mendukung Kementerian Pariwisata dalam rangka meraih target 20 juta wisman di tahun 2019. Kebun Raya Batam diresmikan sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Batam yang ke-189. Acara peresmian ditandai dengan penanaman pohon nibung sebagai maskot Kebun Raya Batam serta pelepasan 189 ekor burung merpati. Kebun Raya Batam berada di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, sangat dekat dengan resort dan pelabuhan, sangat ideal dikunjungi wisatawan. Kebun Raya Batam memiliki 2.500 koleksi tanaman dan 9.700 bibit yang belum ditanam. Adapun bibit-bibit yang sudah ditanam adalah 500 pohon ketapang kencana. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya hayati, baik secara in situ di habitat alaminya maupun ex situ di luar habitat alami. Kebun Raya Batam bisa menjadi produk ekowisata yang sangat mungkin bisa dijual ke Singapura dan Malaysia. Apalagi destinasi ini bisa dicapai dalam waktu 45 menit lewat transportasi laut.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah.
3: Langkah awal kami di Senaker, tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Disnaker Batam terus pantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal. Warta berita siang selengkapnya, Selasa 22 September 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama pendengar, DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan APBD hingga program pembangunan sepanjang 2027. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
1: DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah pelaksanaan APBD pembangunan hingga pelayanan publik pada tahun 2027. Rencana tersebut tercantum dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disampaikan Badan Musyawarah dalam rapat pada pernah DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, maka Banmus menetapkan agenda reses DPRD sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
1: Pengawasan tersebut juga akan didukung melalui rapat dengan pendapat bersama organisasi perangkat daerah terkait program prioritas serta agenda inspeksi lapangan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Batam akan melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan pemerintah kota. Selain itu, rencana kerja DPRD juga membuka ruang penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat apabila diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman bagi DPRD Kota Batam dalam melaksanakan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, pelaku usaha di Batam dinilai bakal mendapat kemudahan dalam bertransaksi dengan mitra bisnis di Singapura setelah Bank Indonesia atau BI dan Monetary Authority of Singapore atau MAS mulai mengoperasionalkan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam, Rafki Rashid mengatakan, skema Local Currency Transaction atau LCT rupiah dolar Singapura menjadi langkah positif bagi dunia usaha khususnya Batam yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi erat dengan Singapura. Menurut dia, kebijakan tersebut relevan dengan aktivitas ekonomi Batam. Sebagian besar investor asing di Batam berasal dari Singapura. Hubungan perdagangan kedua wilayah juga cukup kuat termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor. Rafki mengapresiasi langkah BI dan MAS dalam memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Menurutnya, skema tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus membantu mengurangi risiko yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar. Selain LCT, Rafki menyoroti berbagai kemudahan transaksi menggunakan mata uang asing yang telah diberikan kepada pelaku usaha di Batam. Kebijakan tersebut dinilai memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan transaksi dengan kebutuhan bisnis. Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita lainnya pendengar, Disnaker Batam terus pantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk turunkan angka pengangguran asli Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
4: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
5: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker, tentunya pemerintah Kota Batam,
3: mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMnaker. Nah, SIMnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
4: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Singapura punya aturan baru buat penumpang bus umum. Dilansir dari CNA, mulai Rabu 23 September, penumpang yang makan dan minum di dalam bus, memutar audio terlalu keras, menaruh kaki di kursi ataupun membuang sampah sembarangan bisa didenda hingga 500 SGD atau 7 jutaan rupiah. Pelanggaran lebih serius seperti menghalangi atau membahayakan penumpang lain di pusat transit dan terminal bus maupun mengotori bagian manapun dari bus, pusat transit atau terminal dapat dikenai denda maksimal 5.000 SGD atau 70 jutaan rupiah. LTA mengatakan besaran denda untuk bus kini disamakan dengan aturan yang sudah berlaku di jaringan kereta Singapura. Berdasarkan aturan baru tersebut, petugas resmi dari operator bus umum, termasuk pemeriksa tiket dan staf pusat transit bus, dapat menerbitkan administrative notification of offense kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran. LTA kemudian akan menyelidiki kasus tersebut. Sopir bus tetap bisa menegur penumpang yang berperilaku mengganggu ataupun meresahkan. Mereka juga dapat meminta penumpang tersebut untuk turun dari bus. Selanjutnya, kita ikuti berita olahraga.
4: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan Kylian Mbappe akan dilatih oleh legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane di timnas Prancis. Striker berusia 27 tahun itu mengungkap rasa yang ditangani sang legenda. Zidane diketahui resmi bekerja sebagai pelatih timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps yang kontraknya habis usai Piala Dunia 2026 lalu. Kedatangan Zizo membuat Mbappe sedikit bernostalgia. Ia menang saat pertama kali diajak ke Bernabeu oleh Zizo. Mbappe pernah diundang Madrid untuk berlatih bersama skuad U12 pada 2012, di mana saat itu Zizo menjadi direktur klubnya dan kini keduanya reuni lagi di timnas Prancis. Kedatangan Zinedine Zidane membawa reputasi main terang sebagai pelatih. Ia pernah membawa Real Madrid juara Liga Champions 3 kali beruntun dan 2 titel La Liga. Di timnas Prancis, Zidane juga sosok yang dihormati. Ia pernah membawa negaranya juara Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Debut akan dimulai pada pekan depan. Saat melakoni 4 pertandingan di UEFA Nations League, Les Blues akan melawan Turki, Belgia, dan Italia. Sementara itu pendengar, pesepak bola Sunderland, Granit Xhaka diketahui tidak bisa membela timnas Swiss di UEFA Nations League bulan ini. Xhaka diselidiki karena kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19. Xhaka sejatinya masuk dalam skuad Murad Yakin untuk laga Nations League melawan Makedonia Utara, Skotlandia, dan Slovenia. Tetapi, yang bersangkutan rupanya tersangkut kasus sertifikasi vaksin COVID palsu. Ini merupakan hasil penyelidikan kantor kejaksaan Luzern dalam beberapa pekan terakhir. Kasus ini bermula ketika Xhaka positif COVID-19 pada 2022. Saat itu, ia harus dikarantina sebulan karena terjangkit virus mematikan tersebut. Setahun berselang, Saka mendapat sertifikat vaksin dari seorang dokter di Luzon yang diduga sertifikat abal-abal. Namun pengacara dokter tersebut mengklaim dirinya sudah memberikan vaksin kepada Saka. 3 tahun setelahnya, Saka mengaku mendapatkan sertifikat vaksin itu cuma-cuma. Ia pun mengakui kesalahannya dan memilih mundur dari timnas Swiss sementara waktu selama proses investigasi berjalan. Belum diketahui apakah Saka akan mendapatkan hukuman atau tidak. Klub Saka, Sunderland, belum mau memberikan keterangan kepada media lokal Chronicle Live. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim. Salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Disnaker Batam terus pantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digo

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul Mata Betul. Siang hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Seperti biasa, kami menerima request lagu-lagu dangdut kesukaan, dan juga bagi pendengar yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta juga bisa, dan langsung saja menghubungi line telepon kami di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ciasnah Melcem yang mau request lagu Ikan Dalam Kolam. Sudah saya putarkan ya Ciasnah. Ini lagunya spesial untuk Monik dan juga Bang Teni. Kemudian salamnya untuk Lukas Wulan, Sarinah, Kaafah, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Bang Udin Buton, dan juga Pak Mustafa. Kemudian Bang Saiman hadir, mau request lagu Stasiun Balapan. Sudah saya putarkan juga ya Bang Saiman. Salam spesialnya untuk Mas Prabu, Pak Usulimin, Bang Mustafa, Mak Kun, Mama Azi, Mama Fajar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, Sekarwangi, Sarina, dan satu untuk semua. Kemudian Bule Fa hadir, mau request lagu Cinta Dari Seberang versi koplo dari Ajeng. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bu Leva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Pak Nurmi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Gafar, Putri Cantik, Malati, Abinigo, Mama Fajar, Ibu Sri, dan salam satu untuk semua. Kemudian Kak Sumarlina hadir request lagu Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Sudah saya putarkan ya Kak Sumarlina. Salamnya untuk keluarga saya, semoga orang tua saya sehat selalu, amin. Kemudian buat penggemar Pro 1 RRI, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan buat kru-kru Pro 1 RRI, semoga sukses dan rezekinya lancar, amin. Kemudian salamnya untuk Bang Budi, Bang Abednego, Kak Monik, Mas Prabu Bangkit, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Doa terbaik buat kalian, semoga sehat selalu dimanapun berada, amin.

0: Kemudian Bang Abenego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Bang Tohat, Pak Tohat, Bunda Hamidah, Bang Arjuna, Bang Thank You, Pak Hitam Noir, Prabu Bangkit, Bang Galah, Roy Saputra, Siti Jamilah, Putri Cantik, Nesha Kira, Sarinah QQ, Udin, Jamilah, Kak Fat, Iman, Mak Dia, Juliana, Mak Lina, Norma, Rahma, Pak Kelong, Nek Kembar, Mak Dewi, Sumarlina, Kak Raha, Ika, Desi, Mastura, Aniah, Gafar, Pak Puspa, Ibu Sri, Buleva, Lukas Fulan, Ibu Sil, Nek Ashwa, dan juga Toci. Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu Fata Morgana. Baik, sudah saya putarkan ya, Bang Abenego. Kemudian Bang Roy Saputra hadir kembali. Mau request lagu Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roy Saputra. Salamnya untuk Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Gafar, Ismail, Nek Syakira, Nek Ashwa, Lukas Wulan, Iman, Kamasura, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebu, Abednego, Jais, Pak Sulimin, Pak Tohat, Pak Fauzi, Cegu Norma, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digoda?
1: Digoda.
0: Kok lemas sekali ini, belum makan siang kah?
1: Belum baca.
0: Bang Gafar ini ya?
1: Iya dong, masa iya deh.
0: Lemes, belum makan siang nih Bang Gafar nih.
1: Ada makan Tasha.
0: Tasha belum makan juga nih.
1: Oh, belum makan, sama lah. Tasha suka tak makan bakso?
0: Suka.
1: Tasha tahu tak perbedaan bakso sama Tasha?
0: Apa tuh Bang bedanya Bang? Bedanya kalau bakso makanan saya orang nih.
1: Tasha kan sukanya makan bakso kan. Perbedaan bakso itu sama Tasha itu apa, lebih tahu kan?
0: Apa tuh?
1: Kalau bakso tuh enak dimakan. Tapi kalau Tasha enak dipandang gitu.
0: Kalau bakso juga enak dipandang nih Bang.
1: Mana pula enak dipandang, enak dimakan lah baksonya.
0: Siap.
1: Atas aku putarkan lagu dari lagunya Zakia.
0: Sebentar, saya coba carikan terlebih dahulu.
1: Itu filmnya dari Ahma Albar loh.
0: Zakia itu nama penyanyinya atau judulnya?
1: Lagunya.
0: Judulnya. Ya. Dari Pak Ahmad Albar.
1: Nah, kota Silabang apa Rama Albar loh nyanyi, betul tak?
0: Betul. Salamnya.
1: Salamnya bertanya, sehat selalu, bantu selalu, dimurahkan rezekinya, dirancangkan terusnya.
0: Amin.
1: Ada Abenego, ada Puspa juga ya. Ada siapa tuh yang di ini di Batam Lestari, siapa namanya?
0: Nek Syakira.
1: Bukan satu lagi, Ibu Asri ya.
0: Ibu Asri.
1: Ibu Sri. Ibu Asri juga ya. Kepala Ibu Asri, Mak Dinda. Mak Dinda, Pak Boldi, Mak Iman, Mak Dinda, Nanti Dinda. Ada Pak Hitam, Pak Kumis juga. Tasha hitam putih, Tasha orang ya.
0: Saya netral ini Bang.
1: Netral ya. Kalau hitam senang dipanggil Mak Hitam gitu kan.
0: Mak Hitam, Mak Putih, masa begitu Bang?
1: Ya kalau ada Pak Hitam ya ada Mak Hitam lah.
0: Gitu kan. Pak Hitam, Mak Hitam ya.
1: Kalau Pak Hitam dia penyala gitu kan.
0: Pak Hitam sama Mak Hitam memang beda.
1: Beda lah. Maitam, Maitam kan di studio sekarang ya kan? Lagi penyiar kan, penyiar Maitamnya kan?
0: Hah? Siapa tuh bang?
1: Kita.
0: Hah? Oh, baru paham saya ya. Keren, emang ada pendengar yang namanya Maitam gitu loh, Pak ada. Bang Gafar.
1: Iya ada dong.
0: Ada ya.
1: Ada. Oke lah, kita aja lah.
0: Baik.
1: Nggak tahu perbedaan bakso sama Tasya tadi ya. Kalau perbedaan bakso tadi apa Tasya? Enak dimakan kan? Kalau Tasya?
0: Enak dipandang.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Gafar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Digoda, digoyang dandut.
0: Antul, mata betul. Dengan Kak Norma.
1: Iya, tak salah lagi. Gimana kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baru bangun kah ini Kak Norma?
1: Belum dapat tidur lagi Ajija.
0: Belum dapat tidur, kenapa tuh?
1: Padahal sedap tidur nih, mendung kan?
0: Padahal enak suasananya buat tidur.
1: Di sini cuacanya mendung, kalau di sana hujan kan?
0: Hujan.
1: Di sini lagi mendung, mungkin nyampe nanti.
0: Nanti gantian ini Kak. Habis ini berpindah ke tempat Kak Norma nih, hujan.
1: Alhamdulillah, itu rezeki hujan.
0: Betul, hujan-hujan syahdu ya.
1: Syahdu tidur. Bisa lagu Aziza? Aziza pula, Tasya.
0: Bisa, mau lagu apa tuh?
1: Lagu dia Rindu Berat.
0: Rindu Berat? Tadi Bang Prabu di Tentang Melayu request rindu-rindu-rindunya. Ini Rindu Berat ya Kak ya?
1: Dia rindu-rindu lah.
0: Versi mana nih Kak?
1: Dari Camelia Malik.
0: Camelia Malik, siap.
1: Kalau Rindu Berat itulah tak bisa dipikul lagi Ajija.
0: Berat ya. Berat seperti beras.
1: Itu katanya Camelia Malik.
0: Betul-betul.
1: Iya kan? Tapi kakak ada kirim di WhatsApp tadi ya. Ada salam-salam di WhatsApp.
0: Belum sempat Tasya bacakan ini ya tadi.
1: Apa Tasya tak baca lagi tak apa-apa, kakak aja sampaikan salam nih. Jadi salamnya yang pertama dan terutama buat Tasya lah ya, yang lagi tugasnya. Semoga Tasya sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu, semangat dalam siarannya ya.
0: Amin.
1: Terus salam kita buat Pak Fauzi, Mama Iman, buat Pak Mor, buat Kamila, buat Kak Jamila, buat Siti Jamila, buat Bang Iman juga, buat Kak Berta, buat Pak Haji, Kak Bang Haji. Ismail, buat Bang Thank You Adirensya, buat Andila weh.
0: Bang Andila.
1: Buatnya Mas Prabu.
0: buat Bang Prabu.
1: Buatnya Bang Dorajais. Tak tahu. Susah dah jemput nama dia.
0: Bang Dorais. Dorais ada Dorajais.
1: Sama aja lah. Bang Dorajais ni kita salam aja lah. Tak ada rugi ya. Buat Bapak Tohat sama Mak Limah sehat selalu. Buat Pak Usulimin juga. Pak Hitam Nuar.
0: Pak Hitam Nuar.
1: Kalau ada Pak Hitam kan ada Mak Hitam. Begitu kan. suami dia kan Pak Hitam, istri tentu aja Mak Hitam dipanggil kan.
0: Betul-betul.
1: Itu nama-nama orang Melayu. Kalau adanya Mak Long, adanya Pak Long kan. Ada Pak Ngah, ada Mak Ngah. Ya buat Pak Ngah juga bunda ya. Buatnya ini Mbak Putri juga. Terus ada Mbak Sri, Mama Azi ya. Buat semula yang di CPK kalau disalam satu persatu tak selesai. Satu bulan. Buat ya siapa lagi lah ya, Siti Jamila tak dilupakan juga ya, buat Pak Komar.

0: Berita Saka juga ya. Macam satu untuk semua aja. Kalau WhatsApp kakak tak payah dibaca lagi ya Tasya.
1: Oke, baik Kak Norma.
0: Kasih kesempatan yang lain aja lah ya.
1: Siap.
0: Siap, itu aja lah ya. Makasih Tasya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Digoda?
2: Digoda, digoda.
1: Kok belum-belum udah ketawa ini ya?
2: Tak mau digoda sama Sasa.
1: Tak mau digoda, maunya di apa nih?
2: Alah, Sasa.
1: Ini Nek Karin kah?
2: Bukan Sasa, dari TBK juga.
1: TBK? Ibu Asri. Ibu Asri ya?
2: Yang dipanggil Normah tadi tuh.
1: Apa kabarnya Ibu Asri?
2: Alhamdulillah sehat. Sasa sehat?
1: Alhamdulillah, Tasya juga sehat.
2: Amin. Lagu Sasa?
1: Mau lagu apa Ibu Asri?
2: Lagu Tajamnya Karang aja.
1: Tajamnya Karang, baik.
2: Salam dalam ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Normah tadi. Nah, buat Sasa, kalau sudah sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.

0: lain juga. Satu untuk semua juga, sahabatnya putera rangsang juga
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Asri yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Setelah itu baru kita putarkan request lagu dari pendengar yang sudah menelpon tadi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Selasa 22 September 2026. Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan Laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video tersebut bukanlah Laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Batam siang ini.

masih dalam program Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini, siang menuju sore ya pendengar ya. Di sini di Batam Center sudah mulai panas kembali ya pendengar. Setelah tadi mendung dan juga hujan deras, sekarang sudah mulai panas kembali. Kalau untuk cuaca di daerah pendengar nih seperti apa? Apakah malah mendung ataupun sudah ada yang hujan ini mungkin ya?

pendengar masih bisa request lagu dangdut dan juga mungkin ada yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta, bisa langsung menghubungi line telepon 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Kemudian kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Nek Syakira yang mau salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Roni, Amira, Andi, Roy Saputra, Bang Saiman, Pak Kumis, Pak Mur, Pau Sulimin, Bang Jais, Jamilah.

Kemudian Kak Lukas Wulan dari Kobel Sawang hadir. Mau titip salam untuk Mama Mia, Mak Rempong, Ci Asna, Roy Saputra, Bang Abid Nego, Kak Moni, Kak Jamilah Penyalai, Bunda Zaima, Edi Sutikno, dan salam satu untuk semua.

Kemudian Bang Prabu hadir, mau kirim-kirim salam untuk Bang Saiman, Bang Roy Saputra, Bang Thank You, Bang Andi Lala, Bang Roni, Kak Sumarlina, Cegu Norma, Bang Galah, Mama Fajar, Bang Aji, Bang Udin Buton, Nek Peggy, Kak Sarina, Bang Ismadi, dan buat semuanya aja.

0: Langsung saja ya pendengar, kita angkat telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bibi Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, digoyang mantul, digoyang mantul. Oke lah, setelah gitu Monik mau minta lagu lah, Bibi Natasha.
0: Boleh, mau lagu apa itu?
1: Kak Monik mau minta Cintaku 100% dari Mas Bayu.
0: Cinta 100%?
1: Cintaku 100%.
0: Oh, cintaku 100%.
1: Iya dong.
0: Oke, okay. Full ya kak ya. Full 100.
1: Iya, 100. Oke, kalau gitu salam pertama buatnya DJ Natasha Safira. Semoga selalu sehat di merasa di sini. Amin. Oke, okay, salam sebutannya buat abang suka tentang pemuda India yang baik hati, begitu si Asna, anak Karim, Koko Ayam, Putra Rangsang, Nur Gilkis, Grup Menonano, Tumarina, Rahma, Nenek Dewi, Peserta Lukas Ulan, ada Nenek Sakira. Oke, okay, gitu aja. Si Asna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat,
0: Tasha. Alhamdulillah, Tasha sehat.
1: Amin.
0: Ini dari ibu?
1: Ini Kak Fah lah, Tasha.
0: Oh, Kak Fah. Apa kabarnya Kak Fah?
1: Alhamdulillah sehat, Tasha.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Fah minta lagu ini, Tasha. Sambalado.
0: Sambalado?
1: Iya.
0: Baik, sambalado ya.
1: Dari Ayu Ting Ting.
0: Biar makin semangat siang hari ini ya, Kak Fah.
1: Masih hujan kan?
0: Di sini udah mulai panas sih, Kak Fah.
1: Iya, sama sini mendung-mendung, Kak Fah.
0: Mendung-mendung? Belum hujan berarti ya?
1: Hujan tak jadi.
0: Oh, tak jadi. Kayaknya habis gini bergeser nih hujannya nih, Kak.
1: Iya, bergeser. Mungkin geser tanya batu mungkin.
0: Biar sejuk ya.
1: Iya.
0: Sambalado,
1: Tasha.
0: Ayu Ting Ting dengan sambalado.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam ya, Tasha. Untuk Jeruk Nano, sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Untuk Cik

0: rumah.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kata lagi ni kena masuk ni kan pasal
2: lupa. Suka lupa ya kak ya.
0: Ya. Untuk siapa lagi? Tak kasar tak mau bantu kakak lah.
2: Siapa lagi nih? Kak Norma.
0: Mama Leni.
2: Mama Leni.
0: Untuk Moni.
2: Kak Moni.
0: Itu ada punya HP cuma kasar. Pasti Moni dah itu. Untuk siapa lagi? Pak Iman, Pak Fauzi.
2: Pak Fauzi.
0: Untuk semualah kasar. Untuk Kak Jamila.
2: Untuk Kak Jamila.
0: Ya. Untuk Api Nego. Untuk Tengku. Selama tak jalan Tengku. Untuk semua-semua lah.
2: Untuk semua-semua. Siap. Ya.
0: Selalu Adiza.
2: Tasha ini kak.
0: Adiza pula. Tasha. Tak Allah. Tasha. Kak ni kadang jadi nyanyuk gitu. Lagi jarang masuk gitu kan.
2: Grogi ya kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
1: Digoda, digoda, mantap betul.
0: Mantap betul dengan Tangah kah ini?
1: Hah? Siapa?
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Ngah.
0: Pak Ngah bukan ya?
1: Bukan, Putra Penara.
0: Dengan?
1: Putra Penara.
0: Putra Penara, baik.
1: Dapat lagi itu kak, itu lagu.
0: Dapat, mau lagu apa kak Putra?
1: Ini bukan kak.
0: Bang.
1: Lagu deh secangkir kopi aja lah.
0: Secangkir kopi?
1: Nah, dari caca Andika ya.
0: Secangkir kopi ya. Okay, secangkir kopi.
1: Melawan Kak Pat tadi tuh, Kak Pat dah lupa dia.
0: Dah lupa lama tak masuk.
1: Malam aja lah kat tua, lupa. Dia tak jelak, dia minta sambal lado eh.
0: Tak sambal lado.
1: Tak jelak Kak Pat. Okay lah, salam dia buat Kak Fat tadi ya.
0: Buat Kak Fat.
1: Buat yang lagi niar ini ya. Kata-kata tak tahu, malam aja lah baru masuk. Buat itu ya, buat Wak Kelong juga ya, untuk Pak Ngah dengan Mak Ngah ya. Buat Kak Mas Lidar, buat
0: Mas Lidar, Mak Kun.
1: Buat Wak Kelong tadi, keluarga buat ini, buat siapa, buat Kak Nirmala juga lah yang di Selabdia ya. Salam satu untuk semuanya lah Kak Penyar. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Penara yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Siti Jamilah ini.
2: Digoda yang dangdut. Mantul, mantap betul bersama Kak Siti Jamilah bersama Gigi Tasya.
0: Mantap betul Kak Siti Jamilah hadir kembali.
2: Alhamdulillah dapat masuk dua kali.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang nih Kak?
2: Alhamdulillah, barusan siap. Ya, tidur tadi dulu. Siap duluan tadi di entak mali tadi tidur duluan, baru makan siang.
0: Makan siang, sedapnya. Tasya juga sudah makan siang ini Kak Siti.
2: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Tahju dari Rumah Irama.
0: Dari Roma, judulnya?
2: Ya, Syahdu.
0: Syahdu. Ya. Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya perdana buat Tasya yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat, semoga rezekinya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya, tidak sombong dan rajin menabung.
0: Amin.
2: Ya, buat Bang Thank You.
0: Bang Thank You.
2: Buat Udin Buton Putra Ransang. Buat Bang Iman juga. Buat Bang Alek, Monik, Kepisam. Buat Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
2: Buat siapa lagi? Buat Bang Thank You juga.
0: Bang Thank You.
2: Buat Bang Doraid, buat Pak Isam Numan, buat Andi semua di Manda.
0: Bang Andi.
2: Buat Mama Rempong.
0: Mama Rempong.
2: Jasmin. Buat Nek Peggy.
0: Nek Peggy. Mama Azin.
2: Buat
0: Nek
2: Karen. Buat Mak Dio juga.
0: Mak Dio.
2: Buat Mama Pajar juga, Sarinah Kiu-Kiu.
0: Buat Kak Sarinah Kiu-Kiu.
2: Desi, Lokaturan, Rahma juga, buat Kak Mus juga, buat Pak Alang juga, buat Tuk Cik.
0: Buat Tuk Cik, Kau Bangkit.
2: buat siapa lagi ya, buat siapa lagi, buat Kak Sekarwangi.
0: Kak Sekarwangi.
2: Buat siapa lagi, buat Jamila juga.
0: Buat Kak Jamila.
2: Juliana 1, 2, 3. Buat satu untuk semua aja Kasya, ragu kalau udah masuk.
0: Baik, kasih di Jamila.
2: Buat Kasya, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas.
0: Baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti Jamilah yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan satu pesan di WhatsApp dari Mama Eva terlebih dahulu ya pendengar. Mau salam-salam untuk suami Ali di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Buat Eva di Batam bersama suami Syahril. Buat Eva juga di Batam bersama suami Agus. Buat Suryono di Kampung Lama, moga sehat-sehat selalu. Amin. Request lagu Buta Karena Cinta dari Mansyur S.

Baik pendengar, dari KSTT Jaminah tadi merupakan penelpon terakhir, dan juga untuk Mama Eva adalah WhatsApp terakhir yang kami baca ya pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Saya Tasya pamit undur diri dalam Batam siang ini dan dalam program Digoda siang hari ini pendengar. Kemudian dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Satu-satunya cinta yang tak mampu tersiksa adalah cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seringkali kita terjebak dalam pencarian cinta yang sempurna dari sesama, tetapi kita lupa bahwa cinta yang sejati, yang tidak membuat kita tersiksa, hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Cintanya adalah cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan selalu memberikan kedamaian. Ketika hati kita lelah karena harapan dunia, kembalilah padanya, karena hanya dalam cintanya kita menemukan ketenangan yang hakiki. Jangan biarkan dunia membuat kita merasa kurang atau tidak cukup. Kita sebagai manusia sudah sempurna di matanya. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95 ayat 4. Cintailah Allah dan segala sesuatunya akan terasa lebih ringan,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 22 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, hujan deras yang mengguyur Kota Batam pada hari ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Genangan muncul di kawasan Bengkong hingga Batu Aji mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga. Di kawasan Simpang Bengkong Al-Jabar, air meluap dari ruas jalan di depan supermarket Gogo hingga mengalir ke arah Simpang Bengkong Harapan. Genangan dengan cepat memenuhi badan jalan sehingga pengendara harus memperlambat laju kendaraan. Kondisi lebih parah terlihat di Bengkong Swadebi. Air tidak hanya menggenangi jalan tetapi juga masuk ke kawasan permukiman. Sejumlah kendaraan yang melintas maupun terparkir terjebak genangan, bahkan satu unit mobil dilaporkan terbawa arus banjir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Rencana pemerintah pusat menata status kepegawaian petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan pemadam kebakaran atau damkar mendapat respon positif dari Pemko Batam. Namun Pemko Batam masih menunggu aturan teknis sebelum menentukan langkah penataan pegawai di daerah. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan pemerintah pusat tengah membahas skema peningkatan status pegawai Pol PP dan damkar. Pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu berpeluang menjadi P3K penuh waktu, sementara sebagian lainnya disebut berpeluang diarahkan menjadi PNS. Informasi yang terakhir, pendengar, penyidik Polsek Bengkong menggelar rekonstruksi kasus tewasnya MA, bayi berusia 1,2 tahun yang diduga dibunuh pengasuhnya pada hari Selasa tadi. Sebanyak 23 adegan diperagakan di rumah tersangka di Bengkong Abadi Baru RT 007 RW 014 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong yang menjadi lokasi kejadian. Satu adegan menjadi titik krusial dalam rekonstruksi tersebut. Pada adegan ke-14, tersangka Tioro Kristina Huta Gulung diduga melakukan pencekikan terhadap korban di dalam rumah. Rekonstruksi disaksikan jaksa dan penasihat hukum tersangka. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka, saksi, barang bukti, serta kondisi TKP dengan rangkaian peristiwa yang telah diperoleh penyidik. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda ditemani oleh saya Aziza hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan rekaman dialog kentongan dengan judul Sayur Hidroponik Hadapi Krisis Pangan Tanpa Panik hingga 1 jam ke depan. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Saya tidak sendiri, ada dua narasumber keren yang siap berbagi cerita dan juga ilmu mereka ya. Yang pertama ada Pak Baru Rohim, beliau ini manajer CDD, CSR dan dari Agro Tunas Karya. Dan juga ada Bang Nawaruddin, dia seorang praktisi hidroponik dari Tunas Agro Selaras. Namun sebelum kita sapa beliau berdua ya pendengar, saya ingatkan kembali kalau pendengar bisa menonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store. Atau pendengar juga bisa menonton langsung melalui akun YouTube kami di RRI Batam. Dan dialog sore ini interaktif ya, bagi pendengar yang ingin bertanya kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio, silakan bisa telepon saja di 463351. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nawar dan juga Pak Baru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya, salam kenal Pak Baru dan juga Bang Nawar.
2: Iya, sama-sama. Salam kenal.
1: Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Pak Baru dan juga Bang Nawar bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari yang paling senior.
2: Baik, baik. Para pendengar dan juga para pemirsa radio RRI dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Baru Rohim. Dan saya saat ini diberi amanah di CDD PT Tunas Karya, CSR dan juga Agro Selaras. Ada hal yang mungkin barangkali saya share, CDD itu adalah satu departemen di salah satu departemen di PT Tunas Karya yang mengelola terkait dengan kegiatan dan juga kunjungan kepada dormitori, anak-anak yang tinggal di dormitori dan juga menghandle komplain terkait hal-hal yang kaitannya dengan di dormitori, terus kemudian terkait dengan CSR kami juga menjalankan. Adanya fungsi CSR ini untuk memberdayakan masyarakat dan juga anak-anak sekolah. Okay. Ada beberapa yang sudah jalan sampai sekarang dan bahkan yang existing saat ini adalah di sekolah negeri SLB, saat ini lagi existing, dan juga di SLB Kartini dan sudah existing, terus kemudian juga di panti asuhan dan juga pondok pesantren dan juga sekolah SMK 1, SMK 3, terus kemudian SMK IT Darussalam. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka itu hampir semuanya dari mulai tidak tahu sampai tahu, tidak paham sampai paham, tidak bisa jualan sampai jualan, dan kalau tidak bisa jualan kita yang mengambil dan kemudian kita jual. Okay. Jadi artinya tidak hanya kita memberi stimulus dalam hal kaitannya pelatihan, tapi akan tetapi bagaimana agar supaya mereka mendapati sebuah nilai ekonomis. Dan ini kita lakukan berkelanjutan hingga saat ini. Okay. Setiap tahun kita mempunyai program pemberdayaan terkait dengan hidroponik khususnya. Karena kompetensi kita juga ada di sana dan kebetulan ini expertnya yang memang sudah certified, gitu. Jadi yang memberikan pembelajaran, yang memberikan pemberdayaan terkait dengan knowledge ataupun juga skill dan juga hal-hal lainnya, itu ini Bang Nawar nanti akan memperkenalkan diri yang bersangkutan. Nah ini adalah bagian dari pengenalan kami bahwa kami tidak hanya mengurus hal-hal kaitannya dengan kegiatan di internal organisasi atau kawasan industri Batamindo. Domisili kami di kawasan industri Batamindo, akan tetapi kami lebih mengembangkan lebih dari itu. Saya yakin memang kami tidak hebat, tapi insya Allah saya ingin menjadikan sesuatu hal yang kecil menjadi orang hebat.
1: Okay.
2: Dalam hal kaitannya ketahanan pangan, ya barangkali itu dulu.
1: Baik, Pak Baru Rohim, sangat panjang penjelasannya dari perkenalan jadi sampai ke satu itu ya Pak ya, satu kesimpulan ya.
2: Satu
1: ya. Baik, dari Pak Rohim kita beralih ke Bang Nawar, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu.
3: Ya, selamat sore. Selamat sore. Pendengar RRI Batam dan sekitarnya.
2: Perkenalkan, saya Nawarudin, biasa dipanggil Nawar. Ya, di sini sesuai dengan flyer ya, saya sebagai praktisi hidroponik di Tunas Agro Selaras. Ya, salah satu bagian dari departemennya Community Development yang tadi dijelaskan oleh Pak Rohim. Di mana kita memang punya program ya. Kalau dulu memang orientasinya kami adalah hasil benefit ya, dari keuntungan penjualan ya. Tetapi kita melihat perkembangan saat ini yang dibutuhkan oleh banyak orang ini adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaannya. Jadi kita sudah mulai menggerakkan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada training-training baik secara online kadang dan secara offline juga lebih banyak, yang dimana harapannya ada kelompok-kelompok baru di Kota Batam ini dan mereka bisa saling mensupport dalam memproduksi sayuran hidroponik yang lebih baik.
1: Baik, menarik sekali nih ya penjelasan dari Pak Baru dan juga Bang Nawar. Sepertinya memang expertise di bidangnya masing-masing ya, terutama di daerah. Baik, sekarang kita masuk aja dulu ke topik yang pertama nih Pak Baru. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak, latar belakang dari Agro Tunas Karya ini bergerak di bidang apa saja?
2: Pertama, kita di tahun 2016 saat itu, dan kita melihat bahwa Batam ini sangat cocok karena kan perkotaan dan terkait dengan keterbatasan pasokan misalnya, atau mungkin hal-hal kaitannya dengan kendala-kendala di luar, karena hampir 90% kita itu pangan di Batam kan pasokan dari luar.
1: Iya, betul.
2: Nah, di Batam adalah mempunyai potensi untuk pengembangan hidroponik ini, kan gitu ya. Jadi pimpinan kami sangat cerdas sekali melihat itu, dan kemudian mengambil satu departemen untuk mengelola terkait dengan hidroponik ini. Okay. Awalnya memang, apa istilahnya bahasanya, trial and error gitu ya. Okay. Akan tetapi melihat ke sini, kita bisa support di Hypermart, kita bisa support di BCS Mall, kita bisa support di DC Mall, di Hypermart juga ada 4 gerai yang kita support gitu awalnya ya. Terus kemudian pergantian waktu ataupun perjalanan, kemudian kita beralih. Kenapa kita tidak berbagi kepada masyarakat? Ya, karena apapun bahwa dalam hal kaitannya pangan, ini bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang ringan, tapi sesuatu yang sangat berat. Karena pangan ini adalah, orang mungkin barangkali akan berbicara terkait dengan teknologi dan lain sebagainya, tapi ketika nggak makan, nah ini kan juga problem kan gitu ya. Jadi lemes juga kan gitu. Nah, tapi bukan sesuatu yang makannya, tapi apa yang dimakan kan gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu filosofinya bahwa kita berbagi kepada masyarakat. Mulailah kemudian kita ada dua yang kita lakukan. Pertama, kita juga produksi. Terus yang kedua, kita juga pemberdayaan. Nah, hingga sampai saat inilah produksi malah kita kurangin, tapi kita berikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan. Dan satu-satunya di Batam, karena saya tidak melihat yang lain, adalah kami yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Ada beberapa testimoni dari pesantren, ada pesantren di sekolah, terus kemudian Yanbu'ul Quran, terus kemudian ada sekolah SDIT Darussalam yang tadi saya sebutkan, SMK 1, SMK 3, terus kemudian juga ada dari masyarakat di Tembesi, kemudian kita juga bekerja sama dengan BNN di Kelurahan Muka Kuning, terus saat ini juga sudah existing, terus kemudian juga sekolah LSB. Bayangkan, mohon maaf, teman-teman kita yang SLB yang dengan kelebihan mereka ya, dengan kelebihan mereka kita jelaskan mulai dari awal prolog hingga isi sampai kemudian praktek, sekarang bisa jualan. Bisa jualan. Dan apalagi kemudian juga sekarang ini tambah lagi di SLB Negeri ya, yang sekarang existing ini, yang kolaborasi PT Ekstelitas dengan kita. Dan gitu, Ekstelitas sangat memperdulikan terkait dengan apa namanya teman-teman kita yang kelebihan tadi ya. Nah, jadi kalau kronologisnya dari mulai 2016 terus hingga saat ini, kalau yang tadinya kita lebih kepada produksi, lebih kepada ekonomi,
1: money oriented.
2: Tapi kalau sekarang kita balik, kita balik pemberdayaan oriented. Dan kami siap kolaborasi dengan yang pihak swasta ataupun pemerintah, silahkan saja bisa menghubungi kami, nanti kita akan bisa memberikan pemberdayaan mereka, komunitas mereka.
1: Siapa yang sangka ya Pak ya, dari yang pinginnya cuma cari untung malah ternyata sekarang bisa menguntungkan banyak orang ya, dengan memperdayakan banyak orang juga ya.
2: Iya, kita juga kolaborasi kemarin tuh dengan Citra Tupindo, ada 20 penerimaan manfaat. Dan sampai sekarang sebagian besar juga existing. Sebagian besar adalah existing. Jadi alhamdulillah sudah banyak. Dan bahkan ada yang di Bintan kita memberi apa, kita berikan pemberdayaan dan sekarang juga existing. Dan adik-adik kita yang ada di dormitori atau karyawan, kita berikan modal terkait dengan knowledge. Nanti kalau next barangkali di kampungnya ataupun mungkin barangkali dia di Batam akan mengembangkan ini, bisa mereka sudah bisa untuk mengembangkan hidroponik di rumahnya masing-masing gitu.
1: Oke, baik. Sudah panjang lebar nih Pak Baru menjelaskan, dan luar biasa ternyata ya, dari sejarahnya 2016 awal mulanya memang cuma untuk cari untung, ternyata sampai sekarang malah bisa memberdayakan banyak sekali orang, termasuk yang sekolah di sekolah luar biasa. Luar biasa sekali. Sekarang kita ke Bang Nawar. Bang Nawar, kenapa sih tanaman hidroponik ini yang dipilih sebagai salah satu solusi di program CSR ataupun CDD-nya?
3: Iya.
1: Penasaran
3: tentu
1: saya ini.
3: Sesuai dengan namanya hidroponik ya. Kita juga sebagian yang sudah pernah bercocok tanam secara hidroponik tentu merasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang hidup di perkotaan ya, dan tidak memiliki lahan, ketika ingin memproduksi sayuran minimal untuk rumah tangganya, ya memang salah satu solusinya itu hidroponik. Nah, makanya ketika posisi geografis kita yang saat ini berada di Batam, dari awal kita melihat mungkin banyak produk-produk lain yang bisa diproduksi, seperti misalkan kita dulu pernah memproduksi jamur ya, jamur tiram. Kemudian untuk perikanan kita juga dulu pernah mencoba lele dengan pakan maggot ya, dari sampah organik ya. Dan semua itu sudah kita lakukan, namun yang memang eksis ya sampai sekarang itu hidroponik, karena yang pertama itu gampang untuk diterima ya, diterima bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam hidroponik. Itu bisa dengan mudah menerapkannya tanpa melihat latar belakang pendidikannya apa ya, kemudian ada punya lahan atau tidak, kemudian bahan bakunya sulit atau enggak, dengan sekarang perkembangan teknologi digital marketing yang gampang didapat dimanapun bahan produksinya itu di marketplace, ini mempermudah masyarakat perkotaan memilih hidroponik sebagai salah satu wadah bisa mewujudkan ketahanan pangan minimal untuk dapur mereka sendiri. Jadi memang kita fokusnya di hidroponik.
1: Baik, jadi memang selain hidroponik dulu sudah pernah mencoba berbagai macam ya.
3: Namun itu sebenarnya kita masih tetap ya, walaupun saat ini memang keterbatasan lahan itu menjadi salah satu faktor ya. Kenapa kita tidak bisa melanjutkan dalam jangka yang lebih luas. Walaupun demikian, dari segi keilmuan, pengalaman dan hasil riset yang kita lakukan, kita tetap bisa memberikan edukasi terhadap misalkan jamur tiram gitu kan, kemudian pendidikan tentang sampah terhadap pengelolaan dengan menggunakan maggot. Itu sampai sekarang masih bagi mitra-mitra kita, siapapun yang ingin belajar, kita tetap bisa memberikan edukasi tersebut. Ya, teman, fokusnya saat ini di hidroponik ya, yang menjadi salah satu target kita ke depan.
1: Dari pengalaman Bang Nawar sendiri, minat masyarakat Batam terhadap hidroponik ini makin berkembang atau makin tinggi atau tidak?
3: Kalau saya lihat makin banyak ya, makin banyak ya. Karena orang-orang melihat ini bukan sekedar sesuatu ini ya, hobi biasa. Karena hobi yang bisa menguntungkan ya, yeah, menguntungkan dari segi kebutuhan dapur, kita bisa memproduksi sayuran yang kita hendaki, tentunya dengan jaminan kualitas yang lebih bagus, tanpa adanya kekhawatiran pestisida kimia yang menjadi residu bagi kita ya. Kemudian dengan adanya produksi di lingkungan rumah kita, hidroponik ini tentu dapat membantu pengeluaran kita itu tidak hanya dihabiskan untuk membeli produk sayuran, bisa dialihkan ke yang lain gitu kan.
1: Nah, iya, betul. Oke, okay, baik. Jadi kalau untuk sayuran hidroponik yang biasa Bang Nawar dan juga Pak Baru biasa ajarkan kepada orang-orang di sekitar itu, itu sayuran hidroponik yang seperti apa saja? Kan pasti ada jenisnya tuh.
3: Iya, yeah, untuk awal itu memang yang paling utama itu sayuran daun dulu.

0: Iya. Jadi hampir semua sayuran tanaman itu bisa hidroponik ya, kecuali tanaman yang mungkin berkambium atau berbatang kayu ya.
1: Okay.
0: Kayak kelapa itu kan nggak bisa itu kan. Bukannya malah menguntungkan tapi malah memprihatinkan nanti.
1: Oke, okay, baik. Yeah. Kita ke Pak Baru lagi sekarang ya. Pak Baru, apa benar menurut Pak Baru nih hidroponik nantinya bisa jadi solusi untuk krisis pangan ataupun juga ketahanan pangan?
2: Saya kira merupakan sebuah pilihan ya, bukan alternatif lagi.
1: Oke.
2: Jadi orang kesini itu akan semakin sadar terkait dengan kesehatan individu. Dan hidroponik adalah bagian daripada sayuran ataupun jenis konsumsi yang sehat menurut menurut para pakar ataupun ilmu. Kalaulah ada, tidak seperti sayuran-sayuran yang mungkin konvensional. Dan inilah ke depan, apalagi di perkotaan, itu insya Allah bukan merupakan sesuatu alternatif, tapi sesuatu pilihan. Dan kemudian dari sisi kemudahan-kemudahan, itu juga lebih efektif dan juga efisien.
1: Okay.
2: Walaupun mungkin barangkali kita tidak membayangkan produksi seluas sekian hektar atau apa, tapi paling tidak untuk masyarakat, ketika mereka sadar terkait dengan individu, kesehatan individu, mereka akan memilih itu. Okay. Apakah dia akan beli dan atau menanam sendiri. Kalaulah menanam sendiri, kayak yang sudah berlangsung saat ini, sebenarnya sangat mudah sekali. Pelatihan itu tidak lebih dari satu hari.
1: Okay.
2: Itu sudah mereka bisa kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ke depan memang ada paket-paket tertentu seperti apa yang disampaikan oleh Mas Nawaruddin tadi, bahwa paket pertama yang kita tawarkan adalah yang memang bahasa saya adalah yang apa namanya, istilahnya yang primer dulu.
1: Okay.
2: Ya, yang standar dulu, biar bisa dulu. Nah, nanti ada paket-paket tertentu yang kita tawarkan kalau memang dia kepingin misalkan melon atau mungkin buah apa misalnya gitu ya. Nah, itu akan kita berikan. Tapi untuk pengenalan adalah hidroponik yang memang mudah. Okay. Kan gitu. Dan mungkin barangkali kalau ada slide gitu ditampilkan, ada ibu-ibu yang mereka itu, yang mohon maaf ya, tadi disebutkan Mas Nawar, bahasanya itu orang tidak berpendidikan aja bisa melakukan.
1: Okay.
2: Kan gitu, bisa melakukan. Dan kita juga sudah melatih beberapa ibu-ibu PKK dan sudah assisting, ada di apa namanya, perumahan Tembesi, terus kemudian juga di PKK di Muka Kuning, dan kemudian juga anak-anak santri dan lain sebagainya. Mereka bisa melakukan itu gitu, apalagi ketika mereka memang background-nya mempunyai knowledge yang bagus gitu ya, pendidikan yang cukup, insya Allah lebih ini. Jadi ke depan bahasanya terkait dengan hidroponik tidak lagi alternatif, tapi saya meyakini ini adalah merupakan sebuah pilihan. Di sisi lain adalah pasokan hampir 90%, 80-90% di Kota Batam ini terkait dengan pangan, termasuk adalah sayur, kita tergantung kepada pasokan dari luar. Ketika ada mereka ada kendala, apakah itu transportasi ataupun mungkin musim ataupun apapun, kita akan terpengaruh. Jadi hal yang solusi adalah terkait dengan penanaman hidroponik di rumah sendiri.
1: Oke, okay, yeah. Baik. Sudah banyak dijelaskan tadi dari Bang Nawar dan juga Pak Baru. Saya jadi penasaran ini Pak Baru. Kalau hidroponik itu kan memang dari segi efisiensi tempat sangat itu ya, minimalis ya. Maksudnya lahan terbatas pun bisa. Tapi masalah kosnya bagaimana Pak Baru? Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tanaman hidroponik itu apakah jauh lebih besar daripada kita pakai yang lahan biasa, pakai tanah dan sebagainya?
2: Iya. Yeah. Walaupun pakai tanah dan juga dan ataupun pakai modul bahasa saya, itu sebenarnya semuanya adalah mengeluarkan modal.
1: Yeah.
2: Kita pernah menghitung terkait dengan apa namanya modul dengan total lubang itu sekitar 300 lubang gitu ya. Dalam 300 lubang itu satu lubang itu

0: ketika apa sayurnya taruhlah Pak Coy, Pak Coy itu kita pernah menghitung kita menjualkan minimal nilai jual misalkan 5.000, kita masih untung di angka 2.000 sampai 3.000 masih untung. Jadi nutrisinya sekian rupiah, terus kemudian nanti dipotong paralon sekian rupiah apa segala macam dalam waktu sekitar tidak lebih daripada 1 tahun.
1: Okay.
0: Itu. Nah ini kita memang kita hitung gitu. Tadi disampaikan sama Mas Nawar, kita sudah riset. Nah kalau kemudian itu dikembangkan, insya Allah tidak rugi. Cuman memang semuanya kan memang makan waktu ya. Okay. Kalau bahasa ekonominya kita untuk mencapai BEP kan perlu waktu kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau efektif dan efisien, saya tetap meyakini bahwa hidroponik sangat efektif dan juga efisien.
1: Okay. Itu. Baik dari segi cost dan juga hasil nanti ya Pak.
0: Iya betul.
1: Okay, baik. Kita balik lagi ke Bang Nawar, tapi sebelumnya tadi ada yang telepon, silahkan pendengar kalau ingin menelpon ya di 463351. Kami buka dialog interaktif juga bagi pendengar yang ingin bertanya dengan narasumber ya yang memang praktisi di bidang hidroponik. Baik Bang Nawar. Sebagai praktisi dari tanaman hidroponik, gimana caranya Bang biar masyarakat awam bisa mulai berkebun hidroponik di rumahnya sendiri?
2: Iya. Kalau untuk memulai, tentu kita harus mempersiapkan dulu ini, Mbak.
1: Okay.
2: Apa yang kita siapkan, yang paling utama itu adalah niatnya dulu. Karena kadang orang lupa kan niat, lupa niat udah bikin-bikin aja kan, akhirnya kandas di tengah jalan.
1: Betul.
2: Gitu kan, kemarin kata orang tua kita kan. Dan yang paling utama itu, tentu kita harus pengen mengukur dulu sebatas mana kemampuan kita.
1: Okay.
2: Ya, kemampuan kita dan sebatas mana tempat ataupun fasilitas yang kita miliki. Ya. Mungkin bagi pembelajaran kalau kita lihat di sekolah-sekolah gitu kan, kalau untuk pembelajaran anak-anak itu kadang kita melihat ada yang bisa memanfaatkan dari barang-barang bekas, botol ataupun baskom gitu kan. Itu hal yang wajar karena memang itu sebagai proses pembelajaran yang tidak memerlukan banyak biaya gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, tapi kalau kita ingin memulai di rumah gitu kan, ya mungkin dengan tambahan sedikit modal mungkin kita beli baskom ataupun kita punya wadah airnya gitu minimal, atau punya lebih bagus lagi kita punya pipa untuk modulnya, itu lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Ya intinya yang pertama adalah harus memahami sistem hidroponiknya dulu.
1: Okay.
2: Ya hidroponik tentunya berbeda dengan pertanian secara konvensional. Kalau kita biasanya tahu menanam di tanah, dengan hidroponik yang bertanamnya dengan menggunakan media air, tentu dari segi nutrisinya yang digunakan itu berbeda. Itu kita harus paham.
1: Okay. Yeah.
2: Kemudian alat yang digunakan tentu berbeda. Kalau secara menanam di tanah kita butuh cangkul, butuh parang gitu kan. Nah, kalau hidroponik tentu berbeda. Kita ada alat yang namanya TDS meter, pH meter, TDS meter untuk mengukur PPM ataupun kandungan nutrisi dalam air yang kita gunakan, ya, sesuai dengan tanaman apa yang kita tanam, berapa umurnya. Misalkan kalau kita nanam Pak Coy contohnya, saat dia baru pindah tanam dari bibit ke modulnya, itu kita ukur kebutuhannya misalkan di bawah 1000 ppm.
1: Okay.
2: Nah, seminggu kemudian udah bisa 1000 sampai 1400 ppm sampai panen.
1: Okay.
2: Nah, semuanya itu dimudahkan sebenarnya dengan sudah berkembangnya alat-alat yang sudah gampang didapatkan. Jadi harapannya ketika ada pelatihan itu, saya selalu mengingatkan pada para teman-teman peserta pelatihan ini, kalau memang serius berhidroponik, ya minimal harus adalah modal, selain modal kemauan, ada modal alat yang digunakan gitu kan. Ya, karena itu untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam berhidroponik gitu.
1: Okay.
2: Nah, selain itu juga kita juga perlu memahami kebutuhan tanaman hidroponik. Sama dengan secara konvensional juga membutuhkan cahaya matahari yang cukup, ya. Kemudian terhindar dari hama ya, apakah hama binatang ataupun hama orang. Ya, ya, karena kita kan hidroponik ini kebanyakan di, memang ditanamnya di perumahan-perumahan yang lahannya sempit.
1: Betul.
2: Ya, tapi kita perlu perhatikan tempat kita meletakkan modul tanaman hidroponik ini, itu terkena cahaya matahari atau enggak. Ya, itu kegagalan kebanyakan para pemula tidak memperhatikan itu. Nah, dia meletakkan tanaman hidroponiknya yang baru ditanam di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, ini juga jadi faktor ya. Nah, jadi hal-hal yang menurut saya sederhana tapi tidak bisa untuk dilupakan ya, ditinggalkan bagi pemula, ini sangat penting. Dan lebih baiknya memang kita bisa belajar ya, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kami juga sering, ataupun oleh mitra-mitra kami kadang melakukan menggunakan trainer-trainer dari pelatihan-pelatihan yang kami bikin juga bisa diikuti ya. Dengan begitu biasanya setelah pelatihan itu kita bentuk kelompok-kelompok baru di mana para peserta bisa saling sharing apa nih masalahnya. Okay. Itu yang menjadi memang kelebihan dan tantangan, bahwa pelatihan itu tidak cukup, harus disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan.
1: Oke, baik. Menarik sekali penjelasan dari Bang Nawar. Bang Nawar, saya jadi penasaran ini, Bang. Kan tadi sempat dijelaskan mengenai sayuran-sayuran hidroponik itu ada beragam ya, termasuk pakcoy dan sebagainya. Itu masa panennya berapa lama, Bang, dari bibit dan sampai bisa dipanen itu?
2: Iya, untuk masa panen tentu tergantung jenis sayurannya ya. Kalau misalkan pakcoy ya, yang banyak diminati ya, pakcoy misalkan ya, itu umur 3 minggu itu udah bisa panen.
1: 3 minggu ya, saja ya? Ya,
2: mulai dari 3 minggu. Nah, itu setelah tanam ya. Kalau dari semainya biasanya sekitar 10-14 hari, kemudian pindah tanam, itu 3 minggu sudah dipanen gitu. Kalau kangkung lebih cepat lagi. Nah, itu bisa 2 mingguan setelah pindah tanam, itu bisa dipanen. Nah, makanya kita tinggal memilih nih, mau yang cepat panen atau yang nilai ekonomisnya tinggi. Kalau kangkung mungkin cepat panennya, tapi nilai ekonomisnya mungkin kurang ya. Nah, tapi kalau pakcoy, relatif lebih stabil. Kalau yang mau lebih lama lagi, kayak tanaman sayuran buah, cabai, itu kan tentu lebih lama. Dan sistemnya juga berbeda dengan sayuran daun.
1: Pengolah itu cara merawatnya juga berbeda ya.
2: Berbeda sekali.
1: Oke, menarik sekali. Banyak saya baru tahu nih dari Bang Nawar dan juga Pak Baru mengenai tanaman hidroponik. Baik, kita ke Pak Baru lagi. Pak Baru, program pemberdayaan masyarakat lewat hidroponik ini tadi sudah dijalankan di mana saja, Pak? Dan ada hasil nyata yang bisa dibagikan nggak?
0: Tadi share
1: ke kami.
0: Iya. Jadi bisa Bapak Ibu dilihat di Agro Selaras di IG kita, terus kemudian juga ada di YouTube kita, kalau tidak salah ya, kalau di YouTube di CDD Tunas Karya. Cuman memang mohon maaf kalau YouTube ini belum kita update ya, tapi ada di sana. Dan untuk sebisa saya sebutkan seperti di atas, bahwa kita sudah memberikan pemberdayaan terkait dengan hidroponik ini di lembaga-lembaga sekolah dan juga lembaga-lembaga swasta, dan juga terkait dengan ibu-ibu PKK dan juga pondok pesantren atau panti asuhan. Dan ini sudah merupakan bagian daripada kewajiban kami ya, dalam hal ini setelah melatih kemudian tidak hanya kita meninggalkan, artinya para peserta yang kita latih kita tidak tinggalkan, sehingga hasil yang mereka hasilkan, yang mereka tanam itu kita beli. Jadi setiap 3 bulan itu kita ada kegiatan donor darah. Nanti biasanya Mas Nawar itu info kepada teman-teman kita yang lagi panen, kira-kira yang bisa dipanen saat itu di mana. Oh, taruhlah misalkan ibu PKK yang di Tembesi, kita beli. Kita beli. Tapi biasanya sudah seperti itu, mereka sudah terjual semua. Sehingga kita kadang beli malah di supermarket karena kita kekurangan, produk kita kekurangan. Nah, artinya dengan itu kita tidak hanya memberikan pelatihan tok, atau pelatihan saja, tapi namanya pemberdayaan mulai hulu sampai hilir.
1: Okay.
0: Dan bahkan beberapa pondok pesantren dan juga panti asuhan dan juga lembaga pendidikan tersebut, kita berikan bantuan terkait modulnya.
1: Okay.
0: Gitu, terkait dengan nutrisinya, terkait dengan rock wool-nya, kelengkapan-kelengkapannya itu. Ada sebagian yang mereka memang berikan. Jadi kita, apa namanya, kalau yang lembaga sekolah, saya beri modal sekian berupa barang-barang, Anda berikan modal sekian, silahkan nanti kita joinkan. Ada yang seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi ada yang memang kita berikan 100%. Jadi ada skema-skema yang kita memang bisa melihat. Kalau lihat panti asuhan kan gak mungkin kemudian kita join gitu. Tapi kalau lembaga-lembaga sekolah, karena di sekolah itu kayak di SMKIT Darussalam, ketika kita berikan pelatihan, terus kemudian pas ada program dari provinsi terkait dengan unit bisnis sekolah, mereka mengajukan dan alhamdulillah mendapatkan dana suntikan dari
1: pemerintah.
0: Okay. 60 juta, lumayan. Nah, saya melihat bahwa terus kemudian juga SMK 1 juga dibantu oleh pemerintah setelah kita berikan pelatihan. Nah, ini adalah modal kita. Kita tidak hanya mengawali, tapi bagaimana juga kita, bahasanya itu, mengawal terhadap apa yang kita awalin, sehingga betul-betul yang kita awalin tadi menghasilkan, baik itu secara mindset mereka. Karena ketahanan pangan ini tidak hanya kita omon-omon bahasanya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan, kan gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin barangkali sekarang ini langkah kami kecil, tapi bukan berarti langkah kecil ini tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Saya meyakinin kelak teman-teman kami yang, atau saudara-saudara kami yang kita latih, insya Allah mereka akan jadi pengusaha-pengusaha yang besar.
1: Okay.
0: Karena mindset mereka sudah, insya Allah lah, sudah growth mindsetnya gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik, menarik sekali penjelasan Pak Baru. Ini ada yang menelpon ini Pak, kita angkat dulu.
0: Oh iya.
1: Oh, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam Mbak Aziza dan bapak-bapak narasumber.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore ya.
3: Jadi ibu mau nanya, kan ibu nggak pernah melihat langsung gitu kan. Jadi kalau memang kita ibu rumah tangga mau coba-coba gitu Pak, di baskom atau di botol-botol mineral itu gimana sih akannya Pak?
1: Oke. Okay. Minta penjelasannya Pak ya. Oke. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ibu-ibu yang bertanya ini Pak Baru dan juga Bang Nawar. Yeah. Mungkin siapa yang mau menjawab ini?
0: Bang Nawar.
1: Oke. Okay. Ada yang cuma punya baskom di rumah kayak saya berarti ya Bu ya.
2: Ibu siapa tadi, belum kenalan?
1: Saya belum kenalan juga ya.
2: Iya. Emang sebenarnya simple ya, hidroponik itu menyesuaikan dengan apa yang kita punya lah di rumah. Okay. Kalau pengen mulai gitu. Tapi biar lebih enak sebenarnya ibu bisa datang aja nih ke kebun kita di Tunas Agro Selaras ya, di dormitori Blok N ya. Kami juga terbuka tuh bagi siapa aja yang pengen lihat gitu kan. Dan jadi kalau ibu-ibu nih misalkan punya cuman punya baskom gitu, yeah, kan bisa Bu ya. Jadi baskom itu adalah sebagai tempat air nutrisinya nanti Bu. Nah, tapi tetap harus ada wadahnya, potnya ya. Kalau di hidroponik itu disebut dengan net pot ya, karena dia potnya bukan seperti pot biasa yang biasa itu cuman berlubang di bawah di samping. Kalau net pot itu lebih kayak berjaring seperti net itu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada alasnya juga untuk tempat net pot tadi agar tidak masuk ke dalam baskom ibu ini misalnya kan. Nah, itu bisa digunakan dari bahan-bahan bekas. Kalau misalkan punya gelas plastik yang nggak kepake bisa dilubangin ya. Nah, nanti itu setelah itu bisa yang, kalau yang sistem yang paling sederhana itu namanya adalah sistem wicks.
1: Nah, apa itu?
2: Sistem wicks itu sistem hidroponik dengan bantuan adanya sumbu ya. Dan airnya itu lebih dia tidak ini apa statis, tidak berputar seperti sistem NFT, DFT dan lain-lainnya. Di sistem ini paling sederhana karena tidak perlu adanya mesin air ya.
1: Oh, okay.
2: Nah, jadi cukup dengan baskom tadi, ada potnya, ada penyangga potnya sehingga tidak nyemplung ke air, dan ada sumbunya. Sumbunya bisa pakai sumbu kompor, bisa pakai baju bekas juga bisa ya. Ya, jadi itu fungsinya untuk agar ketika airnya berkurang, nah bisa tetap diserap oleh sumbu tadi mengenai bibit tanaman yang akan kita tanam. Dan yang paling penting, kita harus tahu dulu bahwa ada nutrisi hidroponik yang disebut dengan AB mix. AB mix itu perpaduan ya antara unsur hara makro dan mikro yang dikhususkan untuk bercocok tanam hidroponik. Itu banyak kok dijual di toko pertanian. Kalau nggak ada bisa dibeli juga di marketplace. Nanti ada di situ apa ya, cara penggunaannya ya, berapa mili per liter air ya. Jadi dengan itu bisa dimulai sehingga perawatannya dijaga ya lebih baik lagi. Nah, itu sederhana sekali Bu.
1: Memang kalau dijelaskan agak susah ya.
2: Agak susah,
1: ya. Memang enaknya langsung praktek ya.
2: Langsung praktek. Bisa japri aja Bu.
1: Semoga membantu ya Bu. Nanti bisa langsung aja datang ke dormitory
2: Blok N5.
1: Ya. Oke, baik. Tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Baru dan juga Bang Nawar mengenai efisiensi dari tanaman hidroponik, kemudian hasil dan sebagainya. Sepertinya mudah gitu ya, kalau saya dengar ya. Tapi kalau menurut Bang Nawar dan juga Pak Baru sendiri, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan pertanian hidroponik di masyarakat perkotaan di Batam? Mungkin Pak Baru bisa menjawab dulu, baru nanti Bang Nawar.
0: Baik. Tantangan terbesar adalah terkait dengan konsistensi.
1: Okay.
0: Ini yang penting. Makanya niat tadi disampaikan Bang Nawar itu penting. Ketika kita mengawali niat konsisten dan kemudian kita melakukan, insya Allah itu akan bisa terus berkelanjutan.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Yang kedua adalah kadang-kadang, tapi tidak selalu, kadang-kadang kita mendapati bibit-bibit yang kurang kualitas sehingga akan berpengaruh. Kalau menurut teori itu bibit sangat menentukan. Nah, okay, nanti dijelaskan sama Bang Nawar kenapa kok sangat menentukan kan gitu ya. Tapi bukan hanya bibit, nah tapi caranya juga begitu ya. Tapi insya Allah dengan pengalaman-pengalaman kita bahwasanya ibu-ibu rumah tangga saja bisa melakukan kok kan gitu ya. Nah, kendala-kendala yang lain adalah terkait dengan cuaca kita. Kita pernah loh tidak panen gara-gara cuaca dulu hujan aja itu. Karena hidroponik memerlukan, tadi disampaikan sama Bang Nawar tadi, jangan sampai kemudian kita tanaman kita tidak terkena sinar matahari gitu. Nanti lebih detail bisa disampaikan sama Bang Nawar. Nah, kendala-kendala menurut saya tidak begitu signifikan sebenarnya. Yang kami sebutkan tadi itu hanya bagian-bagian yang tidak selalu ada. Tidak selalu ada, tapi yang penting adalah konsistensi tadi. Itu yang penting dari individu kita untuk mengawali dan juga kemudian mengawal dan juga terus mengevaluasi berkelanjutan itu.
1: Yes. Oke, baik. Kalau dari Bang Nawar, silakan. Apa tantangan terbesarnya?
2: Ya, kalau secara individu tadi udah lengkap ya dijelaskan Pak Rohim bahwa konsistensi dan ini ya lebih semangat lagi, jangan semangat di awal intinya. Ya,
1: konsistensi tapi kalau, tadi ya. Ya.
2: Tapi kalau saya melihat sendiri, karena kita di Batam ini memang perlu adanya suatu kolaborasi ya, karena memang target kita adalah membumikan hidroponik ya. Hidroponik menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kota Batam. Bagaimana caranya ya, tentu ada semacam ya peningkatan kompetensi juga dari siapapun, petani-petani, apakah itu petani rumahan, petani di yang punya kebun sendiri, hidroponik sendiri. Bagaimana memang perlu adanya perhatian ya, perhatian dari pemerintah, pihak swasta, dari apa industri tentunya, biar mereka bisa kita sama-sama berkolaborasi sehingga menciptakan semacam suasana baru bahwa untuk mendapatkan pelatihan hidroponik ini cukup mudah ya, okay, dijangkau, diakses oleh siapapun. Dari Dinas Tenaga Kerja saya lihat sudah banyak yang melakukan pelatihan-pelatihan, salah satunya hidroponik ya. Tapi mungkin tingkat dan kolaborasinya lebih bisa ditingkatkan lagi. Ya, ya, dari yang menyampaikannya mungkin yang bisa mengakses dan bisa mendampingi dengan lebih baik. Karena ya sudah banyak itu. Nah, karena tanpa adanya pendampingan, ya, ya, ini memang hanya sekedar pelatihan. Ya. Siapapun bisa membuat pelatihan, tapi tidak semua orang itu bisa menjamin bahwa pelatihan itu bisa memang betul-betul apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik, sampai nanti membuahkan hasil dan bisa meregenerasi ke orang-orang lain, gitu kan? Nah, sehingga target membumikan hidroponik itu bisa tercapai.
1: Membumikan hidroponik ya istilahnya ya,
2: di Batam
0: ya, di Batam khususnya.
1: Oke, nggak terasa kita ada di ujung acara ini, Bang Nawar dan juga Pak Baru. Pertanyaan terakhir untuk Bang Nawar dan juga Pak Baru, harapan dari Pak Baru dan juga Bang Nawar untuk masyarakat Batam terkait ketahanan pangan, dan juga peran hidroponik dalam menghadapi masa depan nantinya. Silakan Pak Baru.
0: Baik. Jadi terkait dengan ketahanan pangan ini merupakan sesuatu kewajiban bagi individu. Karena ketika kita dalam hal kaitannya apa yang kita makan dan untuk keberlangsungan daripada hidup kita adalah tugas kita secara individu. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian daripada apa yang akan terjadi esok hari, itu adalah kewajiban kita. Nah, kaitannya dengan sifatnya mungkin barangkali makro, saya akan berbicara bahwasanya akan hanya sebatas konseptual ketika ketahanan pangan ini hanya menjadi sebuah visi misi, akan tetapi tidak terlaksana secara persisi.
1: Okay.
0: Ya, untuk bagaimana persisi ini sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat yang memang tadi disebutkan Sabang Nawar, yang memang nanti di klaster-klaster, komunitas-komunitas, contoh misalkan kayak di Batam, nanti komunitas di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan lain sebagainya. Dan yang saya rasakan bahwasanya saat ini, itu di simol saja, saya sering mendapati bahasa, Pak tolong dikirim sayur, tolong dikirim sayur. Artinya bahwa komunitas atau masyarakat kita itu sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa kesehatan adalah bagian daripada sebuah pilihan kita, kan gitu. Nah, artinya ke depan tidak hanya bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan ketahanan pangan, tapi bagaimana kita secara individu mengawali agar supaya apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah langkah besar kehidupan kita, paling tidak untuk individu masa depan. Okay. Barangkali itu.
1: Baik, silakan Bang Nawar.
2: Udah lengkap ya, bukan Pak Rohim ya. Kalau saya sih melihatnya buat siapapun, para pendengar yang masih ragu-ragu, pengen mulai dari mana kan, pengen hidroponik gimana caranya ya. Misalnya cuman kayak kata Agim itu 3M aja lah. 3M. Mulai dari hal terkecil ya. Mulai lakukan dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri ya, dan yang paling penting mulai dari saat ini. Dan nantinya kita harapkan bisa berdampak lebih besar ke depannya.
1: Dan nanti hidroponik bisa dibumikan di Kota Batam.
2: Di Kota Batam.
0: Di Kota Batam. Dan saya yakin itu. Saya yakin itu. Saya yakin ke depan tidak hanya merupakan suatu alternatif, tapi sebuah pilihan.
1: Karena lahan memang semakin ke depan nanti semakin terbatas lagi ya Pak Baru ya.
0: Sangat terbatas, sangat terbatas.
1: Oke, baik pendengar, seru sekali ngobrol sore ini, nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita berdialog tadi ya, santai sekali ya kita ngobrol mengenai tanaman hidroponik. Ternyata tanaman hidroponik itu bukan cuma gaya hidup sehat aja ya Pak Baru dan Pak Nawar, tapi juga bisa jadi jawaban nanti atas tantangan besar yang mungkin akan kita hadapi, yaitu krisis pangan. Terima kasih banyak buat Pak Baru Rahim dan juga Pak Nawaruddin yang sudah hadir langsung di studio, berbagi insight dan juga ilmunya yang luar biasa ya. Dan buat pendengar Pro 1 RRI Batam, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi untuk mulai bergerak sekecil apapun. Karena menghadapi krisis itu bukan dengan panik, tapi dengan siap dan juga solutif. Salah satunya dengan menanam sayur sendiri lewat tanaman hidroponik. Saya Aziza pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Kentongan.

Masih di Pro Satu Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program Satu RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita mendengarkan berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 22 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 5 titik pada tahun 2026. Berikut dilaporkan oleh Pandu Fikri Agnianto.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapatkan alokasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026. Bantuan tersebut mencakup 5 titik lokasi di wilayah Tanjung Pinang yang akan segera direalisasikan Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisna Mansyah mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam memajukan infrastruktur pesisir. Kota Tanjung Pinang mendapatkan 5 lokasi, yaitu Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Dompak, Kelurahan Sejan, dan Kelurahan Penyengat. Terkait waktu pelaksanaan, Lis menjelaskan proses pembangunan dimulai tahun ini menyusul telah ditetapkannya pihak pemenang tender dari pusat. Pemerintah daerah bertindak sebagai penyedia dan pemfasilitasi lahan atau lokasi pembangunan.
2: Jadi tahun ini kita dapat ya dari Kementerian KKP ada 5 lokasi. Pertama Kampung Bugis, kedua Senggarang, Kelurahan Senggarang, ketiga di Kelurahan Dompa, keempat di Kelurahan Sumejang, kelima di Kelurahan Penyengat.
1: Terkait fasilitas yang akan disediakan, program ini dirancang untuk menghadirkan sarana pendukung yang komprehensif bagi aktivitas nelayan sehari-hari. Menurutnya, rincian teknis masih disesuaikan. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting guna mendongkrak perekonomian lokal. Fasilitas yang disiapkan diantaranya meliputi tempat pelelangan ikan atau TPI, serta stasiun penyedia bahan bakar minyak atau BBM khusus nelayan. Kehadiran fasilitas terpadu ini diharapkan mampu memotong rantai monopoli harga oleh pihak ketiga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tracing kontak erat dan lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Reporter Vidyawati menurunkan laporannya.
3: Tracing kontak erat di lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Namun saat ini yang menjadi kendala adalah kepedulian dan kesediaan kontak erat dan lingkungan penderita TB yang banyak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini, pihaknya telah mengobati lebih kurang 400 orang penderita TB di Kota Tanjung Pinang. Bahkan sejak awal September, pihaknya juga telah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk menekan TB dengan mengintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis. Langkah tersebut untuk mempercepat penemuan secara dini kasus-kasus TB yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya dalam menekan TB yang paling penting adalah menelusuri mereka-mereka yang kontak erat karena memiliki resiko yang tinggi untuk tertular.
4: Di situ ada sedikit banyak kendala. Tadi tracing tadi di lokus tadi kan kader kita sudah melakukan pendataan ke lapangan turun. Mereka kita undang bersedia tapi kadang-kadang ada juga yang tidak datang pada hari-harinya. Gak tahu tapi kemungkinan kadang-kadang ya itulah mungkin takut mungkin ya kan nanti kalau positif harus mengikuti pengobatan. Belum pengobatannya cukup lama itu.
3: Dikatakan Rustam, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan tracing kemungkinan disebabkan oleh proses pengobatan yang cukup lama, yaitu selama 6 bulan harus meminum obat tanpa jeda bagi yang positif. Sementara mereka yang tidak positif juga harus menjalani terapi pencegahan selama 12 minggu ketika berada dalam kontak erat. Dalam melakukan tracing, pihaknya juga menyasar masyarakat yang berisiko tinggi TB, seperti perokok, mereka yang memiliki penyakit kronis, HIV, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian para lansia dan masyarakat yang memiliki berat badan yang terus-menerus menurun dalam beberapa waktu secara terus-menerus. Reporter Vidyawati RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan bersama SD Negeri 5 Percobaan Pintu Pohon Kabun menggelar aksi penanaman 25 bibit pohon buah produktif bersertifikat di lingkungan sekolah tersebut untuk turut melestarikan alam. Berikut disampaikan Nur Afni Susilawati.
5: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan menggelar kegiatan penanaman puluhan bibit pohon buah produktif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri SD 05 Percobaan Pohon Pintu Kabun. Ajang peduli lingkungan ini dilaksanakan pada sela-sela acara temu ramah bersama para purna bakti instansi tersebut. Langkah penghijauan ini merupakan bentuk respon nyata untuk meminimalisasi dampak rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang belakangan melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. Pemilai jenis tanaman buah bersertifikat seperti durian dan mangga didasari oleh keinginan untuk memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan masyarakat. Pihak penyelenggara tidak hanya berfokus pada fungsi ekologis mata, melainkan juga menargetkan hasil panen yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Kepala Balai BPDAS Agam Kuantan, Yantes Doniko Eshut MSI, menegaskan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar pelestarian alam ini dapat memberikan dampak kesejahteraan.
6: Kami berharapnya itu bukan cuma menanam pohon tapi tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi kita mau menggerakkan, memelihatkan kepada anak-anak SD fungsi dan manfaatnya menanam, nah, tapi ada nilai ekonomisnya. Makanya kita tanam hari ini tanaman buah-buahan. Ya, jadi ada selain dari untuk lingkungannya, ada nilai ekonomisnya.
5: Sejalan dengan inisiatif pelestarian ekosistem tersebut, otoritas pendidikan setempat merespon positif bantuan bibit tanaman yang diberikan. Program kemitraan ini terintegrasi langsung dengan upaya pembenahan fasilitas hijau sekolah serta visi institusi dalam mencetak peserta didik yang peduli lingkungan. Kepala Sekolah SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun, Ainil Nilam Suhri, SPD, MPD, memaparkan bahwa dukungan sebanyak 25 batang pohon alpukat, lengkeng, dan mangga ini menjadi modal penting bagi sekolahnya yang tengah bersiap mengikuti ajang penilaian wawasan lingkungan.
7: Salah satu visi sekolah kita adalah mewujudkan generasi yang cinta lingkungan. Jadi pembiasaan budaya lingkungan itu dari sekolah sudah kita tanamkan. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Balai Pembibitan, mereka akan memberikan bantuan kepada sekolah kita. Nah, jadi nanti itu selain untuk perindangan di sekolah kita, insya Allah nanti kita kedepannya juga akan mengikuti sekolah Adiwiyata, lomba Adiwiyata yang salah satu kriterianya adalah adanya pohon berupa buah-buahan atau sayur-sayuran atau apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah dan masyarakat sekitar.
5: Seluruh bibit buah tersebut kedepannya akan dirawat secara berkala hingga berbuah dalam beberapa tahun ke depan. Hasil panennya didapatkan nantinya dibebaskan untuk dikonsumsi oleh seluruh warga sekolah maupun masyarakat sekitar tanpa diperjualbelikan. Aksi kolaboratif ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian ekosistem, sekaligus menciptakan lingkungan akademik yang asri dan membawa manfaat jangka panjang bagi warga di sekitar sekolah. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau yang membantu mengembalikan akses 71 kepala keluarga terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau di Kecamatan Taluak, Kecamatan Lintobo sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur pasca bencana. Jembatan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu dilengkapi landasan plat dengan peralatan yang didatangkan dari Jakarta untuk memulihkan akses masyarakat. Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Dirinya menjelaskan pembangunan jembatan itu merupakan tindak lanjut perintah kepala BNPB untuk segera memulihkan akses masyarakat di Nagari Taluak. Diketahui keberadaan jembatan Bele telah mengembalikan akses normal bagi 71 kepala keluarga atau sekitar 279 jiwa yang sebelumnya menggunakan jembatan darurat selama kurang lebih 3,5 bulan. Selain itu, Eka Putra menyebutkan pemerintah menyiapkan rencana pembangunan 4 jembatan gantung termasuk di Nagari Taluak dengan sejumlah alokasi lainnya yang masih dalam tahap survei kebutuhan.
9: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini kalau ini dari BNPB, langsung kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun, dan barang-barang ini, alat-alat jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut untuk menangani sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih membutuhkan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan APBD hingga program pembangunan sepanjang 2027. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
10: DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pembangunan hingga pelayanan publik pada tahun 2027. Rencana tersebut tercantum dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disampaikan Badan Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, maka Banmus menetapkan agenda reses DPRD sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
10: Pengawasan tersebut juga akan didukung melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah terkait program prioritas serta agenda inspeksi lapangan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Batam akan melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan pemerintah kota. Selain itu, rencana kerja DPRD juga membuka ruang penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat apabila diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman bagi DPRD Kota Batam dalam melaksanakan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Disnaker Batam terus memantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk menurunkan angka pengangguran asli Batam. Laporan disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
12: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
13: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
14: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam, itu kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
13: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani Agro Mandiri Sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara, Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya, lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
2: Ini merupakan salah satu gerakan yang memang sangat positif, ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi. Dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Kalau kemarin di Tenan Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita juga tanam jagung di 50, hari ini di sini tanamnya padi. Tentu harapannya adalah ini bisa jadi pilot project lah, sebagai contoh nanti bagi masyarakat, oh ternyata di Kota Pekanbaru pun kita bisa menanam padi.
1: Markarius berharap semakin banyak lahan kosong di Pekanbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Menurutnya, masyarakat dapat menanam berbagai komoditas sesuai kondisi lahan selama mampu memberikan manfaat dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera, Riono Gede Trisoko, mengatakan penanaman perdana saat ini difokuskan pada padi gogo. Selain padi, kelompok tani juga berencana memanfaatkan bagian tanggul dan pembatas lahan untuk menanam komoditas lain seperti kacang, semangka, dan melon.
3: Acara peranam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kelompok tani. Luas lahan kita di sini 2 hektar. Untuk pertama ini program pemerintah padi. Cuman kita sisipin seperti yang nampak sebagian dia tuh milik kacang. Ya. Barangkali nanti di pembatas tanggul itu bisa semangka, bisa lada.
1: Riono menargetkan tanaman padi tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Setelah masa panen pertama, kelompok tani akan kembali melakukan penanaman dengan tetap memprioritaskan komoditas padi serta tanaman seladi bagian pembatas lahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI Korem 031 Wirabima menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat Pekanbaru pada Selasa pagi. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Pekanbaru turut diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui bazar pasar murah yang digelar di halaman kantor Korem 031 Wirabima, Jalan Ahmad Yani, Selasa pagi. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga beragam makanan. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Kasrem 031 Wirabima, Kolonel Infantri Tri Aji Sartono mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaannya juga melibatkan BUMD Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah.
5: Kita dalam rangka HUT TNI, kita secara serentak seluruh Indonesia, seluruh jajaran TNI, jajaran atas udara, kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk paling tidak membantu masyarakat menyiapkan sembako lah untuk yang harganya murah, sehingga mereka yang paling tidak terbantu. Serentak di seluruh Indonesia dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Berdiri Keras, karena tujuannya membantu masyarakat mendapatkan sembako yang murah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Yulianis, menyambut baik pelaksanaan bazar pasar murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini turut membantu pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
6: Kita tentunya sangat mendukung ya, karena pres pasar ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk apa mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat juga, terus juga untuk stabilitas harga tentunya, agar masyarakat bisa terbantu.
4: Salah seorang warga Tangkerang, Wizi, mengaku memanfaatkan pasar murah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang usaha dagang yang dijalankannya. Harga yang lebih terjangkau membuatnya dapat menghemat biaya dibandingkan membeli sejumlah kebutuhan di pasar tradisional.
7: Dari Tangkerang. Temannya apa tadi, Bu?
8: Ini kulitnya, Pak Ipe. Gulanya 5 kilo. Ini sama bikin.
7: Telur ya. Telur ya. Dan pasar murah ini seperti apa, mungkin Bu, terbantu dari Ibu? Lebih murah ya? Ibu, ini untuk konsumsi sendiri atau untuk usaha?
8: Kalau bisa diadakan setiap bulan ya. Kalau mau setiap minggu, setiap 3 kali boleh.
4: Bazar pasar murah tersebut dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Korem 032 Wira Braja mengerahkan personil ke lokasi galodo yang menerjang Kabupaten Solo tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Solo tadi malam, Korem 032 Wira Braja telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951.
10: Luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solo, memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang pemukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Merespon musibah yang terjadi, Komandan Resort Militer Korem 032 Wira Braja dengan sikap mengerahkan personel TNI untuk turun ke lokasi terdampak. Satuan terdekat yakni prajurit dari Batalion Teritorial Pembangunan TP951 langsung dikerahkan untuk memperkuat proses evakuasi dan pencarian warga terdampak.
9: Telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951 yang memang lokasinya cukup dekat dengan Kabupaten Solo. Jumlah kekuatannya kita kerahkan adalah satu satuan singkat kompi sekitar 90 orang. Kita sudah kerahkan tadi pagi, kita juga lengkapi personel tersebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk membantu tanggap darurat bencana alam, sehingga bisa mempermudah penanggulangan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi bencana.
10: Komandan Korem 032 Wira Braja, Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Solo. Dengan pendekatan yang humanis, dan Rem 032 Wira Braja menegaskan warga adalah prioritas utama prajurit di lapangan. Menanggapi berbagai informasi yang berkembang cepat di media massa dan media sosial terkait dampak kerusakan maupun kebutuhan darurat masyarakat, dan Rem mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyaring informasi dari sumber resmi. Hingga Selasa pagi, prajurit Batalion TP951 bersama gabungan tim SAR dan relawan masih bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup material galodo serta membantu menyalurkan bantuan logistik awal di tempat-tempat pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Sri Dani melaporkan.
0: Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang tadi malam berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online ya. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
12: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
11: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan, sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
13: Namun kan jaringan server kita nih mati off, namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
12: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga

0: tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Camat Bunguran Timur pada Selasa 22 September 2026. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar pelanggan memahami adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
1: Setelah di Kecamatan Bunguran Timur ini, kami akan segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata ini di Kecamatan Bunguran Selatan dalam minggu ini juga. Dan selanjutnya nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi baik itu di desa atau di kelurahan yang menjadi pelanggan kami.
0: Sementara itu, warga Rane Darat Sabar menyambut positif adanya sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Ia menilai penyampaian informasi secara langsung kepada pelanggan penting dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
2: Tanggapan saya terhadap masyarakat dan termasuk konsumen PDAM juga, saya sangat-sangat menyambut baik, sangat menyambut.
0: Penyesuaian tarif air tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Nusa dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada pelanggan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah pelayanan perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Keselamatan nelayan saat melaut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi cuaca dan laut. Melalui sekolah lapang cuaca nelayan, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Sebanyak 35 peserta mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap kondisi cuaca sebelum dan saat melaut. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tersebut berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai informasi cuaca, peringatan dini, serta kondisi yang perlu diwaspadai oleh nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi yang lebih aman saat melakukan aktivitas di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun mengatakan, SLCN 2026 digelar untuk memberikan pemahaman kepada nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca. Menurutnya, informasi meteorologi penting dipahami agar nelayan dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca saat melaut. Rafael menjelaskan, nelayan perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan oleh BMKG, termasuk peringatan dini terhadap potensi cuaca buruk. Dengan pemahaman tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum memutuskan untuk melaut.
5: Ketiga, memberikan pemahaman informasi cuaca serta pemanfaatannya secara optimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Adapun peserta sekolah lapang cuaca nelayan berjumlah 35 orang yang terdiri dari nelayan dan penyuluh yang berasal dari beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Natuna sebagai berikut. Kelurahan Rane Kota 17 orang, Kelurahan Rane Darat 2 orang, Kelurahan Bandar Sia 6 orang, Kelurahan Batu Hitam 3 orang, Desa Batu Gajah 3 orang, Desa Sungai Kuru 3 orang, dan Desa Sekompang.
4: Sementara itu, kegiatan SLCN 2026 secara resmi dibuka Bupati Natuna, Chen Suilan. Dalam sambutannya, Chen Suilan meminta para peserta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut. Chen Suilan mengatakan, perkembangan teknologi dapat membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nelayan juga diharapkan dapat memanfaatkan informasi mengenai cuaca dan pasang surut air sebelum melakukan aktivitas

0: di laut. Menurutnya, kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan nelayan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh materi SLCN dengan serius dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.
1: Tetapi saat ini sudah ada teknologi baru, teknologi yang berdasarkan sains kalau bahasa Jawanya, ya ilmu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengukur-ukur lagi, tetapi ada informasi yang bisa didapat dari BMKG. Kapan apa-apa nelayan bisa melaut sudah ada informasinya. Dan kalau melaut kita menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi ada informasi melalui BMKG daerah mana yang ikannya banyak, walaupun ikannya nggak punya KTP udah pada lari, ya udah lari kemana-mana. Tapi kita tetap optimis sepanjang kita berusaha akan ada. Dengan teknologi BMKG kita sudah menghemat waktu.
0: Pada kegiatan SLCN tersebut, peserta juga mendapat pembelajaran dari tiga pemateri, yakni Basarnas, Dinas Perikanan Natuna, maupun dari pihak BMKG itu sendiri. Melalui pelaksanaan SLCN 2026, BMKG berharap pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca dan kelautan semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung keselamatan serta kelancaran aktivitas nelayan Natuna saat melaut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Terakhir dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis sambut kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI di Wisma Sri Mahkota Bengkalis dalam agenda temu ramah dan kegiatan dialog luar studio dengan mengangkat tema UMKM Wilayah Perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan ramah-tamah bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Bagus Santoso mengatakan, RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Yang menegaskan, Pemkab Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis.
4: Selama ini kita telah menyerahkan hibah aset berupa tanah dan bangunan guna mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Nah, dukungan ini tentu merupakan bagian dari komitmen kami pemerintah Kabupaten Bengkalis guna memperkuat sinergi kita dalam melayani informasi kepada masyarakat. Kebetulan di sebelah rumah dinas saya, dari divisi-visi, ini rumah baru atau rumah lama.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga dari tingkat bawah.
5: Gak ada gunanya kita punya bangunan megah lantai sekian misalnya, tapi kemudian interaksi kita dengan masyarakat ternyata kita gak punya seakan-akan kita tercerabut dari akar masyarakat itu. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Wabub tentang harapan-harapan kepada RRI Bengkalis untuk benar-benar bisa memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Bengkalis ini pada umumnya, juga kepada Nusa dan bangsa ini tentu saja.
3: Anwar Mujahid berharap kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat dan menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cindramata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemberlakuan penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing yang semula dijadwalkan pada 17 September. Namun untuk penyempurnaan pekerjaan, pemberlakuan dikerjakan, direncanakan awal Oktober mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing penyeberangan Roro Bengkalis yang sebelumnya direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas pada Kamis 17 September 2026 kembali mengalami penundaan. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis menyebutkan penundaan dilakukan karena sejumlah fasilitas pendukung di kawasan Pelabuhan Roro Bengkalis masih perlu disempurnakan. Penerapan sistem e-ticketing ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan progres persiapan penerapan e-ticketing saat ini telah mencapai sekitar 75%. Secara sistem, menurutnya layanan tersebut sebenarnya sudah dapat digunakan. Edi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil agar ketika resmi diberlakukan seluruh sistem dan fasilitas pendukung telah benar-benar siap.
7: Akhirnya launchingnya itu pakai minta usaha sempurna semuanya baru di launching katanya gitu ya udah. Mari kita bunda dulu di Harubnas nih gitu.
8: Perkiraan kapan tuh bang? Bulan berapa tuh bisa kita launching?
6: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Roro Bengkalis Hasan membenarkan bahwa saat ini masih dilakukan sejumlah penyempurnaan di kawasan pelabuhan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah titik masuk kendaraan. Masih terdapat akses yang memungkinkan sepeda motor melewati jalur tertentu ketika hendak masuk melalui pintu gerbang atau gate. Selain itu, area parkir dan antrian sepeda motor juga masih perlu ditata.
9: Itu belum pasti juga.
10: Oh, belum pasti ya.
9: Dikasih tidur agak tinggi kan.
10: Pokoknya yang tak bisa lewat lah, ini petugas yang ngatur nanti nih bang ya.
9: Iya bang.
10: Ya, ini rencananya bulan Oktober akan sosialisasikan mungkin ini.
9: Iya.
10: Nah, kalau yang dekat pintu sana ada lagi tak gate?
9: Ada gate-nya, gate masuk sama pembongkaran.
10: Gate itu untuk apa gunanya?
9: Dari mobil. Biar sana satu sekali.
10: Sebelum tempat tiket sekarang.
9: Terus itu kalau mau masuk, tap lagi. Sesuai dengan jadwal yo.
6: Penyempurnaan tersebut dinilai penting sebelum sistem e-ticketing resmi diberlakukan, sebab penerapan tiket elektronik nantinya tidak hanya berkaitan dengan pembelian tiket, tetapi juga menjadi bagian dari pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, berita dari stasiun produksi RRI Bengkalis tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Coba kau tengok ini dulu, bapak gusti malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Selasa 22 September 2026. Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa gila.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nasera, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang hari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kali, yang pertama di Sabah 200 ton, kemudian 4.000 ton, kemudian masuk Surabaya Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krax Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: At Krux, we believe that education ultimately prepares not simply.
18: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krebs Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
18: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Krux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
18: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Avighanamastu Namasidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kembali lagi bersama saya Gede Somanita. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas singkat tentang upacara Napak Pertiwi. Dan ini merupakan sebuah ritual sakral untuk menyucikan dan menjaga harmoni alam semesta. Pada malam hari ini, dari ruang siar RRI Pro 1 Batam 105,1 FM telah hadir narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Putu Swadika. Selamat malam, Pak Putu.
3: Selamat malam, Penafis. Selamat malam, Bu. Kabar? Sehat. Melah, sehat.
1: Jadi, langsung saja para pendengar setia RRI Pro 1 Batam, kita akan cari lebih tahu lebih dalam apa sih esensi daripada Napak Pertiwi niki. Jadi mari kita simak pemaparan dari Bapak Putu Swardike agar kita semua tahu apa sih yang termuat atau inti daripada Napak Pertiwi.
3: Yeah.
1: Materi dipersilakan, Pak Budu.
3: Gih, terima kasih, yeah. Pak Gede Somanita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Anubadrah Ketahu Yang Tuwista. Para pendengar setia Batam di Pro 1 Batam yang disiarkan di 105.1 ya, kanal informasi dan inspirasi Batam ya, di salam jumpa lagi kami di acara Mimbar Hindu di hari yang berbahagia ini ya. Jadi saya mencari-cari ya sesuatu, karena di Batam ini bulan depan ya Pak Gede itu kita akan melaksanakan satu upacara yang baru pertama kali ya dilaksanakan di Batam, yaitu Napak Pertiwi ya. Nah ini

0: Ini banyak umat yang bertanya, ini apa sih sebetulnya ya? Nah, Pak Pertiwi gimana? Karena meskipun ada yang dari Bali juga belum pernah gitu mengetahui gitu ya, mengetahui apa sih sebetulnya upacara ini apa sih? Apalagi di Batam ini banyak yang dari daerah Jawa ya, daerah Jawa. Nah, itu belum familiar ini sebetulnya pelaksanaan apa gitu, rangkaiannya apa, bagaimana sih prosesinya, kenapa harus melakukan itu. Nah, dari banyak pertanyaan itu, nah saya coba mencari-cari sumber gitu ya, bagaimana sih sebetulnya ini untuk pembelajaran buat kita ya Mas Wan, karena sebentar lagi bulan depan kalau tidak salah tanggal 10 ya Pak, sesuai rencana tanggal 10 kita akan melakukan Napak Pertiwi di Batam. Ya, jadi Pak Gede, nah, upacara Napak Pertiwi ini adalah ritual Hindu yang sering dilakukan di Bali ya. Ini upacara sakral ya. Jadi saat petapakan atau wujud sakti seperti Barong atau Rangde turun atau Nedunang, nah menginjakkan kaki di bumi atau Pertiwi untuk menyaksikan alam semesta.
1: Itu fungsinya.
0: Ya, jadi Napak Pertiwi itu. Jadi itu upacara sakral. Nah, kebetulan memang di Batam kita kan memang memiliki sesunan kita ya, memiliki Barong gitu. Nah, sekarang Barong ini kita akan lakukan upacara Napak Pertiwi karena dulunya belum, sekarang kebetulan Barongnya juga baru. Nah, ini sebaiknya dilakukan Napak Pertiwi. Ini juga atas arahan dari ide Sang Braga Dwi Jati ya, ide Empu Acarya Nanda yang akan memuput nanti. Nah, ini apa sih arti esensi ya? Jadi kalau dari kata itu, napak itu berarti menampak atau menginjak ya. Kalau Pertiwi itu tanah atau bumi ya, jadi itulah menginjak bumi. Nah, tujuan utama dari prosesi Napak Pertiwi adalah untuk mensucikan ya, mengharmonisasikan dan membentengi alam semesta atau buana agung ini serta kehidupan manusia atau buana alit dari segala bentuk mara bahaya dan energi negatif. Nah, ini tujuannya luar biasa ya, untuk mensucikan ya buana agung dan buana alit, bukan sekedar apa tuh kok apa namanya kok seram gitu ya, padahal esensinya nanti ada penjelasannya, esensinya luar biasa, itu penyucian ya, itu hanya simbol-simbol ya, bagaimana sih sebetulnya cara bekerjanya seperti apa sih kan. Nah, kalau secara lebih rinci ya, jadi tujuan sakral ini dikelompokkan ke dalam beberapa aspek penting ya, seperti yang pertama adalah disebut ngeruat bumi ya. Nah, tujuannya adalah untuk ngeruat bumi, namanya ngeruat. Ngeruat itu adalah pembersihan energi negatif. Kata napak berarti menampak dan pertiwi berarti bumi. Saat wujud sakral ya, petapaan Barong atau Rangde menginjakkan kaki ke tanah, mereka membawa energi suci Purusa atau dewa untuk melebur dan menetralisir kekuatan negatif atau Butekale, Gering, Merana yang mengotori bumi. Nah, ritual ini membersihkan kotoran spiritual ya, cemar atau sebel yang ada di wilayah, satu wilayah ya, kalau di Bali desa, kalau di sini kebetulan ya Kota Batam ya, sering cemar, banyak energi negatif. Nah, ini akan dinetralisirkan ya, supaya tenang ya, orang bekerja nyaman gitu kan, tidak ngerubede
1: banyak
0: gangguan. Nah, kemudian yang kedua itu Maider Buwana. Nah, apa nih Maider Buwana? Ini membentengi wilayah, satu wilayah yang membentengi desa gitu. Kalau di Bali dari sini membentengi wilayah kita gitu ya, di Batam ini. Apalagi kan kepulauan, Kepri ini adalah kepulauan ya. Nah, melalui prosesi mengelilingi batas desa atau nyatur, disebut nyatur desa, ritual ini bertujuan untuk membangun benteng gaib. Nah, ini benteng gaib, proteksi spiritual di sekeliling wilayah pemukiman warga. Hal ini dipercaya untuk melindungi daerah itu ya, atau desa itu dari ancaman non fisik ya, yang tidak terlihat ya. Wabah penyakit, bukan ya yang aneh-aneh ya, biasanya wabah penyakit atau gering, bencana alam maupun konflik sosial. Nah, ini tujuan untuk membentengi wilayah tersebut, membentengi warga kita ya, khususnya warga Hindu yang ada di Batam. Kemudian Nyumil, nah ini Somil, itu mengubah sifat buruk menjadi baik. Nah Pak Pertiwi bertujuan untuk melakukan Somil, yaitu mengubah energi destruktif, ya energi yang merusak, menjadi energi konstruktif, positif dan kreatif, ya. Kekuatan yang awalnya bersifat liar dan mengancam ditenangkan agar berbalik arah menjadi pelindung dan memberikan berkah bagi masyarakat. Yeah. Nah ini tujuan yang luar biasa, ya. Yeah. Dari energi negatif menjadi positif, ya, jadi penjaga, jadi memberikan berkah gitu melalui upacara somnya ini. Kemudian yang keempat, ini tak kalah penting, nah ini ternyata untuk memohon kesuburan dan kesejahteraan atau rahayu, ya. Kalau di Bali mungkin karena dulu agraris, ya, kesuburan tanah supaya panennya berlimpah, ya. Nah kesejahteraan, nah kalau di sini ini untuk kita kerja enak, nyaman, mudah kerja, rezeki melimpah, kan begitu, ya. Jadi bumi Ibu Pertiwi diyakini sebagai sumber segala kehidupan, pangan dan kemakmuran dengan mencucikan tanah melalui ciuman kaki sang barong atau rangde, masyarakat memohon agar tanah menjadi subur, hasil pertanian melimpah, dan seluruh warga desa atau wilayah tersebut dianugerahkan kesehatan dan keselamatan serta kerahayuan. Nah ini yang ini yang penting. Jadi ada tujuan mulia kita melakukan upacara Napak Pertiwi ini, supaya membersihkan bumi jadi tenang, jadi damai, dan memberikan berkah. Ya, memberikan berkah lewat ketenangan, otomatis kita warganya mudah bekerja, jadi pikiran bersih, jernih, tidak ngeruat, ngerubede emosi, ya. Jadi tidak bisa fokus, ya. Seperti itu. Nah kemudian pelaksanaan, siapa yang melaksanakan ini? Nah ini yang pertama adalah pelaku itu siapa? Ya ini dilakukan oleh pemangku atau penyungsung atau pembawa yang memiliki kesiapan fisik dan spiritual serta memahami mantra pembersih. Kemudian pantangannya apa? Nah ya ada pantangan, tidak boleh dilakukan sembarang, ya sembarangan, dan melakukan persiapan yang matang sesuai dengan aturan tradisi. Nah ini yang perlu persiapan, tidak boleh asal-asalan, ya. Jadi asal-asalan, ya tujuan yang tadi, empat tujuan itu tidak tercapai. Nah ini yang perlu harus dipersiapkan, ya. Kemudian dari rangkaian tata pelaksanaannya, apa aja rangkaiannya? Nah, rangkaian tata cara pelaksanaan upacara Napak Pertiwi, nah didasarkan atas tradisi adat, ya, masing-masing ada perbedaan biasanya kalau desa Bali. Namun secara umum ritual sakral ini mengikuti tahap-tahap sebagai berikut, ya. Mungkin yang pertama itu tahap persiapan tentunya, dan penyucian pembawa ini, penyawasan ini yang membawa barong atau rangde itu harus disucikan juga nanti, kan. Sebelum prosesi dimulai, para penyungsung, ya, atau pembawa petapakan, ya, atau barong atau rangde wajib melakukan penyucian diri secara fisik dan spiritual atau pewintenan. Langkah ini sangat penting agar pembawa memiliki kesiapan mental dan tidak sembarangan saat berinteraksi dengan energi sakral. Nah ini juga tidak main-main. Kebetulan kemarin hasil rapat, nah Tiang merupakan salah satu calon menjadi penyungsung. Nah ini mudah-mudahan siap nih Tiang, makanya Tiang cari apa sumber-sumbernya, apa sih yang perlu dipersiapkan. Ternyata persiapannya bukan hanya fisik, ya, harus spirit, kuat, harus sehat. Iya, spiritualnya juga. harus secara batin harus ini. Mudah-mudahan bisa melakukan itu, bisa karya bisa lancar gitu, ya.
1: Saya dukung, Pak.
0: Kemudian yang kedua itu tahapnya nur, ya, atau nedunang ide betare, lah. Mohon izin dan kehadiran. Nah, ini penting, ya. Prosesi di awal di arena utama pura dengan mengaturkan persembahan awal atau piuning, sebagai bentuk permohonan izin, ya. Pemangku akan merapalkan mantra suci untuk mohon agar energi spiritual suci ide betare berkenan turun atau tedung dan bersemayan pada wujud sakral petapakan tersebut. Nah ini proses yang penting, ya. Harus bagaimana supaya energi spiritual, energi alam semesta, energi ide betare Tuhan yang Maha Kuasa bisa turun tedun pada penapakan ide, ya, pada penapakan itu berupa barong ataupun rangde. Nah, ini yang penting, dan prosesi ini sangat sangat penting supaya tidak menjadi hal yang biasa. Ya, ini yang penting. Setelah upacara nedunan atau nur, kemudian ada upacara pembersihan bumi, ya, mecaru atau ngeruat bumi. Nah, sebelum petapakan menari atau mengelilingi wilayah, dilaksanakan upacara mecaru, ya, seperti pecaruan panci sate di lokasi strategis, ya, di daerah itu. Nah, umumnya di Catur Pate. Nah, Catur Pate adalah perempatan agung, ya, di suatu daerah itu. Ritual ini bertujuan menetralisir energi negatif butuh kale di area yang akan dilewati. Nah, ini perlu dicaruin dulu. Nah, ini prosesi utama yang keempat. Ini adalah prosesi utama, yaitu nyolahan petapakan atau nyatur desa. Ini adalah puncak acara di mana kekuatan spiritual purusa atau dewa atau dewa bertemu dengan perdana Dewi Pertiwi. Nah, kemudian di acara prosesi utama ini adalah nyolahang atau menari. Pembawa akan menari barong dan rangde. Selama menari atau mesolah, mereka merapalkan ucapan suci atau mantra khusus untuk mengaktifkan energi pencucian alam. Nah, di sini ini penting, karena kalau tidak melapal mantra-mantra khusus, bisa jadi tidak masuk, gitu, ya, tidak masuk ke energinya tidak masuk ke dalam patapakan itu. Ini penting. Nah, pada saat ini juga tak jarang kalau di Bali itu ada yang trance, gitu, ya, ada yang kerauhan atau apa, biasanya dengan diisi atraksi ngurek, gitu, ya, nusuk diri sendiri, gitu, ya. Nah, ini karena energi sudah mulai masuk biasanya. Nah, kemudian nyatur desa, ya, mengelilingi batas desa. Petapakan diiringin oleh kerama desa berjalan mengelilingi wilayah atau menuju batas-batas desa utara, timur, selatan, barat untuk membersihkan dan membentengi kawasan desa dari segala malapetaka. Nah, begitu sudah energinya turun ke petapakan, otomatis akan berkeliling untuk membentengi wilayah tersebut. Nah, mungkin kita akan dilakukan di areal pura nanti, ya. Nah, kemudian yang kelima, penyelesaian, ya, yang nah, penyelesaian ini adalah atur segah atau penyimpanan kembali. Setelah seluruh wilayah pembersihan petapaan diiringi kembali menuju pura utama, biasanya, ya, ini di pura dalam, ya, kalau biasanya kan petapakan barong itu di pura dalam. Nah, di sana diaturkan persembahan penutup seperti segahan manci warna, tetabuh, atau aturan pemenang, ya, sebagai ungkapan terima kasih atas kelancaran ritual. Setelah persembahyangan bersama selesai, energi spiritual akan dikembalikan dan petapakan disimpan kembali ke tempat sucinya. Nah, ini kemudian tempat pelaksanaan, ya, di mana sih yang harusnya dilakukan, ya, menapak pertiwi ini. Nah, upacara menapak pertiwi biasanya dilaksanakan di areal sakral desa adat, ya, kalau di Bali desa adat Bali. Nah, dengan titik fokus utama di tiga lokasi, ya, yang penting yang saling berhubungan. Yang pertama itu di pura dalam, ya, di pura dalam itu biasanya kan tempatnya di setre, ya, dekat kuburan. Nah, di sini mungkin kita akan melakukan juga di area perkuburan. Ya, karena apa, di kuburan itu adalah titik awal dan titik akhir di kuburan itu. Nah, ritual ini hampir selalu dimulai dari pura dalam atau pura prajapati, ya, yang ada di kuburan di desa setempat. Pura dalam merupakan stana bagi ide betara Durga atau Siwa yang energinya sangat erat kaitannya dengan kekuatan pelepasan atau perlina dan pembersihan energi negatif. Di pura inilah prosesi nedunang atau memohon kehadiran kekuatan suci ke dalam petakapan barong atau rangde dilakukan sebelum ritual dimulai. Nah, kemudian di tempat yang berikutnya adalah Catur Pate, ya, ini perempatan agung, ya, di perempatan. Nah, Catur Pate atau perempatan agung desa merupakan pusat gravitasi spiritual dari upacara ini. Secara kosmologi Bali, ya, perempatan jalan diyakini sebagai tempat bertemunya berbagai energi baik positif maupun negatif dan menjadi poros desa. Disinilah ritual mecaru atau pembersihan alam digelar. Dan di tempat ini pula petapakan barong dan rangde akan mesolah, menari ya, menginjakkan kaki ke bumi dan menetralisir segala bentuk energi buruk ya. Kemudian yang ketiga di batas lingkungan desa atau nyatur desa. Nah, setelah dari perempatan agung, proses selanjutnya adalah menyusuri jalan utama wilayah tersebut hingga ke batas-batas wilayah yang nyatur desa Maider Buana. Petapakan diarak keliling dan memberikan perlindungan spiritual secara menyuluh di seluruh area penghuni kerama desa adat. Nah, kemudian bagaimana peran barong ya dan rangde melambangkan keseimbangan energi atau ruwe benide dalam mencapai tujuan keselamatan. Apa arti simbolis itu ya? Kenapa barong dan rangde bisa menetralisir, menyeimbangkan gitu ya. Jadi dalam teologi Hindu Bali ya, barong dan rangde merupakan personifikasi utama dalam konsep ruwe binide, yaitu dua kekuatan yang saling bertolak belakang namun tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan keseimbangan alam. Jadi kekuatan energi positif dan negatif tidak bisa dihilang. Yang positif tidak akan bisa menang melawan yang negatif. Yang negatif tidak akan bisa menang melawan yang positif gitu. Seimbang, harus seimbang ya. Inilah keseimbangan. Nah, barong dan rangde ini adalah penyeimbang. Nah, peran keduanya atau barong dan rangde dalam melambangkan keseimbangan energi demi mencapai keselamatan termanifestasi melalui poin-poin ya, seperti dualisme energi yang saling melengkapi ya. Barong dan rangde tidak dilihat dalam kacamata hitam putih ya, baik mutlak maupun jahat yang mutlak, melainkan sebagai manifestasi energi kosmik yang setara gitu. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih rendah gitu ya.
1: Oke. Keduanya itu merupakan energi Tuhan.
0: Energi gitu. Tuhan ya, sama-sama positif itu energi ya. Ya, energi positif aura negatif itu energi memang ada. Positif negatif selalu ada itu. Enggak mungkin ada ya. Tarik menarik memang seperti itu. Nah, barong itu melambangkan energi positif atau purusa, melambangkan kebajikan atau dharma, melindungi manusia dan energi kehidupan yang bersifat membangun, konstruktif. Nah, sedang rangde itu energi negatif ya, perdana, melambangkan kebatilan, adharma, kehancuran, perlina dan energi liar alam semesta yang bersifat merusak atau destruktif. Nah, itu dari rangde. Nah, yang kedua, keseimbangan melalui pertempuran yang abadi. Nah, seperti yang Tiang jelaskan ya, dalam pementasan sakral ya, pertempuran antara barong dan rangde tidak pernah berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Barong tidak pernah memusnahkan rangde, begitu juga sebaliknya ya, rangde tidak bisa memusnahkan barong. Nah, jika barong menang mutlak ya, yang kebaikan menang mutlak atau positif, dunia akan stagnan karena tidak ada proses peleburan atau kematian atau pembaharuan, tidak ada ya, itu tidak seimbang. Nah, jika sebaliknya rangde yang menang mutlak, dunia akan hancur lebur, kekacauan akan timbul kan gitu. Nah, ini kemudian tujuan keselamatan ya, keselamatan dunia rahayu hanya tercapai ketika kedua kekuatan ini berada dalam posisi seimbang ya, posisi seimbang harmonis. Pertemuan keduanya juga menetralisir sifat ekstrim dari masing-masing energi. Nah, ini harus seimbang. Makanya Tuhan juga, jika dunia ini penuh dengan keangkaramukaan atau adharma, beliau akan turun menetralisir lagi gitu, yang menyeimbangkan lagi gitu. Nah, proses sumil, nah yang ketiga ada proses sumil, menjinakkan energi liar. Pada saat prosesi napak pertiwi, rangde yang melambangkan kekuatan ibu pertiwi dalam aspeknya yang menakutkan atau Durga diundang turun ke bumi. Barong hadir untuk menyimbangi dan menetralisir amarah tersebut. Melalui interaksi sakral ini, kekuatan rangde yang awalnya merusak disumil atau dijinakkan dan diubah menjadi kekuatan pelindung yang memberikan membersihkan mara bahaya dan penyakit. Nah, ini menetralisir. Nah, terakhir, cerminan diri manusia atau Buana Alit. Nah, bagi krama ya, biasanya yang di Bali ya, bertemunya barong dan rangde mengingatkan bahwa dalam diri setiap manusia selalu ada sifat baik atau dewi sampat dan juga sifat buruk ya, asuri sampat. Selalu dualisme ini ada, Ru Medinda. Keselamatan spiritual individu tercapai bukan dengan melenyapkan salah satu sifat secara total, melainkan dengan mengendalikan sifat buruk, menggunakan kesadaran budi sifat baik agar keduanya selaras dan tidak menimbulkan kekacauan batin. Apakah kita tertarik ya untuk mempelajari sejarah asal-usul mitologi ini? Ternyata luar biasa ya. Filosofi dari Napak Pertiwi ini simbolis kekuatan negatif dan positif barong dan rangde. Nih, demikian Pak Gede Somanite, penjelasan dari Napak Pertiwi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti disimpulkan Tiang, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian Tiang. Sebagai manusia selalu kita tidak luput dari kesalahan. Tiang akhiri dengan pramusanti Om Santi, Santi, Santi, Om. Silakan disimpulkan.
1: Sangat luar biasa. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Gini, kalau kita mendengarkan sesuatu hal yang rohani, kita tidak merasa waktu itu cepat sekali berlalu. Ya, 30 menit tidak terasa. Secara garis besar, ya, yang ada beberapa catatan yang saya dapat ambil dan jadikan kesimpulan. Ada 4 pilar pelindung utama spiritual masyarakat. Kalau di Bali mungkin secara desa adat gitu. Nah, tapi kalau di Batam, khususnya Batam, Kepulauan Riau, dengan adanya Napak Pertiwi ini, upacara yang begitu sakral, secara khusus beliau memberikan karunia kepada masyarakat Batam agar mendapatkan ekstra pelindungan dari kekuatan energi Tuhan. Yang secara niskala kita akan dapatkan itu. Yang pertama, esensi yang pertama yang saya dapat tadi adalah ngeruat bumi. Bumi yaitu membersihkan bumi. Sesuatu hal yang kotor menjadi energi spiritual.
0: Inilah kelebihan Hindu ya. Ya, bumi kita bersihkan, bukan diri sendiri ya, bukan hanya diri kita, tapi bumi perlu dibersihkan.
1: Dan akan menjadikan energi negatif di sebuah wilayah. Akan menjadi energi negatif itu akan menjadi positif
0: ya, disomio gitu. Jadi kekuatan negatif menjadi kekuatan yang konstruktif ya.
1: Nah, itulah yang pertama, yaitu ngeruat bumi. Kemudian yang kedua, Maider Buwana, yaitu membentengi.
0: Nah, ini
1: membentengi pemukiman warga secara niskala lewat rute melilingi batas wilayah. Nah, setelah ngeruat bumi, jadi beliau ingin memberikan rakyatnya, penghuninya, tidak hanya buminya
0: tapi
1: penghuninya diberikan
0: juga
1: karunia. Dan beliau berkenan untuk hadir secara pribadi melalui simbol.
0: Dan beliau akan melindungi karena beliau berkeliling meruat bumi itu berkeliling ya, melindungi wilayah tersebut, melindungi umatnya.
1: Betul. Dan ini merupakan satu acara yang memiliki kekuatan spirit yang luar biasa tentunya. Ya, dengan adanya acaranya Maider Buwana. Yang ketiga adalah somya. Somya itu mengubah sifat-sifat merusak menjadi energi positif yang kreatif.
0: Ya, gitu. Kreatif ya. Jadi kreatif gitu ya. Jadi tidak monoton, tidak malas gitu ya.
1: Jadi direvolusi mental.
0: Revolusi mental benar.
1: Kemudian yang keempat, harmoni Rubinido. Jadi ini merupakan seperti tadi ada positif dan negatifnya. Okay. Jadi ini diseimbangkan. Jadi harmoniskan.
0: Diharmoniskan.
1: Jadi seperti Pak Fadu bilang tadi bahwa ada laki, ada perempuan, kemudian ada atas, bawah,
0: putih, siang, hitam, malam,
1: siang, malam. Jadi artinya tidak bisa dipisah.
0: Tidak bisa dipisah. Selalu ada.
1: Selalu gitu. Ada gitu.
0: Gimana kalau malam terus bisa kacau?
1: Atas siang dengan, terus malam. Dengan adanya dua energi ini ada kehidupan.
0: Ada kehidupan, ya.
1: Harus ada kehidupan. Berarti kalau lempeng-lempeng aja udah nggak enak, Pak, ya. Jadi harus ada baiknya, ada buruknya gitu. Jadi ada harus sejarah yang dicatat.
0: Gitu. Harus seimbang.
1: Jadi pada para pendengar RRI Pro 1 Batam yang saya hormati, kita sudah pada pengunjung acara Mimbar Agama Hindu sangat terbatas waktunya. Jadi terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Putu Swardika yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa mengenai upacara Napak Pertiwi. Semoga umat Hindu yang mendengarkan ini dapat memahami dengan baik, agar upacara yang kita lewati ini kita dapat gambaran, setidaknya kita tahu garis besarnya seperti apa, tujuannya seperti apa.
0: Jadi melaksanakan.
1: Ya, jadi ketika kita mengikuti acara nanti, kita tahu intinya, gitu. Kita tahu maksud dan tujuannya, agar kita dapat meresapi, agar kita dapat mengikuti dengan seksama. Saya Gede Somanita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Saya dan Bapak Budi Swardika mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.
2: Baru saja kita ikuti Mimbar Agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Rebatam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 22 September 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri atau Kementerian Agama mengatur pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan, dan ketentuan ini tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenag nomor 19 tahun 2026. Informasi kedua, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Arifah Fauzi menegaskan ekonomi perawatan berperan penting untuk memperkuat pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Arifah, pengelolaan pekerjaan perawatan serta mendapat perhatian karena berkontribusi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan sebagai informasi terakhir yang dilansir dari rri.co.id, di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dapat mempercepat proses penemuan dan pengembangan obat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapat informasi lanjutan, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 Rebatam, karena informasi dan inspirasi.
0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: 105.1 dan 107.2 FM RRI Batam.
1: Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau.
3: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
4: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
5: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
3: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru, kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat Sel.
5: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
3: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
4: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
3: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap, masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
5: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu, mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
3: Tapi Sel, teman seusiaku bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
4: Yaudah, kamu mau cerita apa?
5: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
3: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
5: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
3: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
4: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
3: Tapi kan...
5: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
4: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
3: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
5: Bukan itu maksud Benny, Mir.
3: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak ada setrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses, udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam. Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

dan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 22 September 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan awak kapal Pelni menghadapi kondisi darurat melalui pembekalan keselamatan, dan kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan kompetensi awal ataupun awak kapal sekaligus memperkuat budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut. Informasi yang kedua, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan nanti Selasa 22 September 2026, dan kepala negara akan menggelar rapat terbatas terkait pengembangan industri tekstil. Dan sebagai informasi terakhir, dilansir dari rri.co.id, di mana atlet pencing putra Indonesia Aldo Pratama Arjoni menjadikan Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai tolak ukur kemampuan, dan menurutnya persaingan fansi Asia sudah sangat dekat dengan level dunia. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam di kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jarang program Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia di tahun 80-an Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di 1,1 Batam. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kita bersama kembali di Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia lama Pro 1 R Batam bersama di Janda Arya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Maya Romantik dengan Down Down Kering. Sebelumnya juga ada beberapa lagu-lagu hit di tahun-tahun 80-an untuk Anda hingga menjelang akhir 90-an ya. Ada Muklas Adi Putra, kemudian juga ada Adi Putra sekalian lagi, ada Gadis Berkepang 2 yang pada waktu itu sempat hit dan jadi pembicaraan anak-anak muda di tahun-tahun tenarnya pada 90-an. Hadir menemani Anda di 105,1 dan 107,2 FM yang disiarkan langsung dari Abu Gatama Batam Center Indonesia, edisi hari ini 22 September 2026. Kabar baik, sehat selalu, bahagia bersama keluarga dan orang-orang tersayang adalah harapan dan doa saya untuk Anda, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura, dan juga spesial yang ada di Tanjung Balai, Karimun, Moro, Dure, Guntung, dan sekitarnya ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung di WhatsApp 0811 dan juga di line telepon 463351. Kita akan coba buka yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya di 0811 7781051. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Roni di STB, salamnya untuk Karaha, kemudian Sarina, kemudian Betty, Putra Nangsang, Fegi, dan juga untuk Putri Cantik, Mas Prabu, kemudian Toci, Tengku Ardiansa, Benego, Cegu, dan juga untuk Banggala, Ibu Mila, dan juga untuk Gadurais, Pak Mur, kemudian Abang Jais ya, Mama Lina, Mama Leni, kemudian juga ada Mama Azi, kemudian yang kembar Nek Karin, dan juga untuk Wanormi, Kak Jamila, Pak Usunimi, dan juga untuk Nesya Kira ya. Kemudian juga selamat malam untuk Niazwa Setiawan Bilkis, dan juga untuk Pak Alang, Mama Fajar, dan Sekarwangi, kemudian Ayu, dan spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita bacakan kembali di belakangnya Roni ya. Ada siapakah di belakangnya Roni? Selamat malam, Ruang Rindu dari Buleva, lagunya Natalia dari Jamal. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi, kemudian juga ada Madia, Bu Asri, Mama Azi, Wanormi, Pak Mor, dan juga untuk Kamila Melati, Putri Cantik, dan juga untuk Udinesia, Benego, Ma Fajar, Busri. Salam satu untuk semua dan untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih untuk Buleva. Kemudian ada Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, apa kabar? Mare, Putri Cantik. Salamnya untuk Mama Boy ya, Abang Udin, Buton, Kak Puspa, Neka, Nenek Syakira, kemudian Kak Ana, Ayu, dan juga untuk Ika, Iman, Normal, Karaha, Nenek Vegi, Rahma, Pak Kumis, Roni, Abid, dan juga untuk Kak Mila, Mama Dewi, Wak Normi, kemudian Ulefa, Monik, dan juga untuk Cik Mus, kemudian juga ada Toci, Pak Sulimin, lagunya Maya Romantir, sudah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya, bagaikan daun-daun yang kering. Terima kasih untuk Kak Putri ya. Kemudian siapa lagi ini kita cek? Oh, Abang Junedi ya, Abang Junedi Johor. Terima kasih Bang Junedi sudah bergabung ya. Salam untuk kawan-kawan di Johor ya, di 463351 Bang ya, kalau ingin bergabung ya. Kemudian di WhatsApp-nya di belakangnya kita cek lagi. Oke. Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Nek Syakira ya. Salamnya untuk Iman, Irmana, Benego, Roisa Putra, Jamina, Siti Jamina, Roni, Prabu, Sarina, dan juga Tuskar Wangi, Pak Kumis, Andi Lala, Putri Cantik, Ma Fajar, Kak Mila, dan juga untuk Pak Mur, Kak Moni, kemudian untuk Pak Usulimin, Cik Mustafa, Busri, Karaha, Putra Rangsa, Wang Jais, Desi, dan juga untuk Mama Dewi, Nek Pegi, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Aswa ya. Kemudian Durais ya, terima kasih ya. Selamat malam, bahagia selalu, amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mari dari Melati di Tanjung Berlian ya. Kirim rindu untuk Abang Udin, dan juga untuk Bang Roni, Abang Abid, Neku, dan juga untuk Pakah, Mama Boy, Mama Dewi, Pak Usulimin, Nek Syakira, Kak Sarina, Norma, Nenek Syakira, dan juga untuk Ika, Rama, Monik, Pak Kumis, Mama Leni, Sekarwangi, dan semuanya saja. Oke. Kemudian di belakangnya Nek Syakira kita cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu, dari Tengku Ardiansyah ya. Tolong hadirkan lagu dari Adi Putra, judulnya Siti Komaria ya. Adi Putra ya, kita cek nanti ya.
Kemudian kita beralih ke Tanjung Uma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonik di sana, lagunya Cinta Sampai Tufia ya. Salamnya untuk Kapten dan juga untuk Bu Siti, Nur Bilkis, Nek Karin, Sekarwangi, Grup Nano Nano, Aisyah, Kak Ana, Kak Ania, dan juga Dorama, Cik Asna, Panmawati, Sumarlina, dan juga Dede Syakira, Zaimah, Luka Sulan. Kemudian juga ada Koko Ayam, Putra Rangsang, Jamila, Mama Dewi. Untuk Arir, terima kasih. Terima kasih untuk Monik sudah bergabung ya di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Kemudian siapa ini, kita cek lagi ya. Selamat malam DJ yang bertugas, ada Ibu Sri dari Patang Lestari, lagunya Tiara. Oh, Tiara ya. Oke. Mungkin nanti kita geser ke tahunnya ya. Salamnya untuk yang bertugas dan juga untuk Sekarwangi, kemudian juga Uni Desi, Kak Sarina, Monik, Cik Gunurma, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Cik Asna, kemudian Walina, Mama Leni, Mama Bo, dan juga untuk Nek Syakira, Nek Fegi, Nek Karin, Pak Alang, Bang Haji Gemoy, kemudian Bang Toha, Pak Usu, Bang Gafar, dan juga untuk Bang Udanggala, kemudian Bang Jais, Wakilong, dan juga untuk Cik Mos, dan juga untuk Kamastura Prabu, dan juga untuk Bule Fatoci, dan juga untuk Karaha ya. Kita cek kembali, kita habiskan yang di WhatsApp ya. Roy Saputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat malam Bang, Ruang Rindu, Nostalgia Mare. Tolong putarkan lagu dari Rita, Rita Sugiarto. Rita putar-putar ya, bukan Rita Sugiarto ya. Seandainya aku punya sayap, nak terkebang nampaknya ke klasik ya. Salam buat Mas Prabu, Tengku Ardiansa, Mama Fajar, dan juga Nek Sakira, Mang Udin Buton, Nek Azwa, dan juga untuk Mama Mia, Mama Nia ya. Salam satu untuk semua, untuk Mama Risa selalu. Selamat bertugas, terima kasih. Selamat malam, thank you untuk Bang Roy ya. Ada Bang Roy, terima kasih. Kemudian juga ada Malina, Maleni. Kemudian juga ada Kak Aisyah, ada Mbak Boy Tasaka juga, ada Atu Engki ya, kawan-kawan yang ada di Tanjung Batu semua yang mendengarkan siaran kami. Baik di Sawang juga ada Lukas, kemudian juga ada Mau Fajar ya. Sehat selalu semuanya. Oke. Dan juga bisa memonitor ya, bisa memantau di luar TikTok Ariel Arcadia ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Jamila, terima kasih juga Sulian, kemudian juga ada Jeffrey ya. Oke, thank you Jeffrey. Ada Rafathar dan juga ada siapa nih? Oke, kita ada Umbili ya. Oke, thank you sudah bergabung bersama kami, hati yang tersakiti ya. Ada Pak Har juga, kawan-kawan yang ada di Batam, di Johor, dan juga di Singapura ya. Kemudian kita cek lagi di WhatsApp 0811 7781051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Mama Oki. Titip salam untuk Ananda Fika As bersama keluarga di Pulau Mongkol belakang Padang, Mama Boy, kemudian juga Mbak Dinda, dan juga untuk Dek Mas Lidar ya, di TBK. Dan terkhusus untuk suami tercinta yang lagi istirahat di rumah. Wow, mau lagu dari siapa? Nia Daniati ya. Gelas-gelas kaca, bukan Tikar Merah ya. Dan kalau istirahat malam itu lagunya Tikar Merah. Tapi tak apa, nanti kita putarkan Gelas-gelas Kaca yang akan diisi dengan secawan kopi pahit. Hey, Bang Haji apa kabar? Saya selalu Bang Salim bersama Bunda juga, Papi Mami juga, kemudian juga Kak Mastura ya, Abang Gala, Bang Mael kita, Bang Wahab, kemudian Bang Amri, Bang Afar, dan juga untuk Bang Fau.

0: di 463351. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ah, dia nih baru disebut langsung masuk. Alhamdulillah. Jauh lagi ya. Sekali buka tamu dia jauh lagi dari luar provinsi.
1: Iya. Ada lebih Binang tadi baru.
0: Aku masuk Binang, masuk Batam ya. Oke, luar biasa. Mungkin karena hujan ya, jadi lancar ya, lancar jaya ya.
1: Hujan banget.
0: Iya, tadi saya mantap juga, guntung hujannya, alhamdulillah. Iya, sehat Bang Andi.
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Siap ya, oke. Apa lagu kita malam ini?
1: Lagunya yang itu aja Bang.
0: Apa tuh?
1: Di sini
0: kota. Di batas ya, kota tapi... ini. Oh itu ya, Tommy iya, bisa. Oh yang cewek yang Fanny ya. Oke, okay, siap. Yang Fanny ya, di batas kota ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, salam Bang Andi.
1: Buat Bang Ariel dulu, okay. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Aldo, buat Mas Prabu bangkit juga. Terus buat Mama Pajar. Bentar lagi Mama Pajar timbul tuh Bang Arek.
0: Yalah tuh.
1: Iya. Terus buat Tigo Norma juga.
0: Tigo Norma.
1: Juga sehat selalu kan. Terus buat Bang Iman, Bang Udin Butun juga.
0: Oke.
1: Okay. Bang Gapar. Apa tema nanti Bang Gapar nih Bang Arek?
0: Belum tahu ya.
1: Iya. Yang kemarin buah-buahan dia.
0: Mungkin hari ini apa nama-nama ikan agaknya. Oke, siap.
1: Buat Bang Haji juga. Buat Ani Roma. Terus buat Sudimin. Terus Atomi Kakawin. Terus Karina Kiu-Kiu.
0: Karina Kiu-Kiu.
1: Terus buat Ika di Jambi, buat Ayu juga. Terus buat Wita Lapia juga, buat Wak Nurni. Terus buat Nenek Kembar.
0: Nenek Kembar.
1: Buat semua-semuanya.
0: Oh, oke, okay, Bang Andi. Ditunggu lagunya ya, Bang Andi ya.
1: Oke, okay, selamat malam.
0: Terima kasih. Amin.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Andi. Ya. Jauh dari Mandah. Igal Mandah ya, dari Guntung agak sekitar berapa ya, 1 jam ya. Ada Sembuang, ada Telur Lanjut, ada Guntung, ada Penjuru, ada Palangiran ya. Itulah rute-rute Batam Tembilahan. Di belakangnya Abang Andi kita cek. Selamat malam.
2: Malam.
0: Saya Pak Usu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan tak penyale Pak Usu?
2: Jadi gerimis.
0: Alhamdulillah hujan juga akhirnya ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Apa lagi kita Pak Usu?
2: Lagu apa malam ini?
0: Lagu Indonesia lama-lama Pak Usu?
2: Lama awak belum lahir.
0: Muda lagi nampaknya ya. Saya tawarkan ya, ada Nasibku Nasibmu dari Sugianto. Ada Rindunya Hatiku, Ani Emo. Pandai pilih lagu
2: ya.
0: Ini lagu dia dengar ya. Cocok memang malam-malam lagu ini. Oke, mau tu salam-salam silakan.
2: Tunggu hujan gerimis sejuknya bukan main.
0: Betul, cocok lagunya nih. Cocok betul. Pas ya.
2: Andi tadi, salam buat Andi.
0: Andi, ya betul.
2: Selama dia masuk, baru malam ini dia nyalam foto.
0: Oke.

0: Iliana,
1: Wak Normi, Kak Mila, Kak Norbeki, Kak Ania, Siti Jamila. Ini bayar utang nih bang.
0: Apa-apa.
1: Makasih tak seputus saja. Nama
0: dia buku ke kamu. Betul kan, kemarin pun menghilang ya.
1: Hilang tak, tak pakai salam. Walaikum begini hati. Normal, rumah dia buku ke kamu.
0: Sampai hati ya.
1: Kak Jamilah suruh bikin tangga, masak di

0: Oke.
1: Okay. Ah, Siti, Jamila.
0: Kasih Siti ya.
1: Sakira. Nek, Mak Dia, Bu Andri. Mama Adi, Papa, Kak Puspa.
0: Kak Puspa, betul.
1: Mak Iman, Bukti. Mak Noy. Nek Yasmin.
0: Nek Yasmin. Oke.
1: Okay. Kak Sam ni kalau tak salah masa jumpa dia.
0: Kak Sam, sehat Kak Sam.
1: Uni Desi, okay. Kak Jambi, Siawan Jambi, Rahma, Nek Aswan, Kak Melati, Majihan,
0: Majihan, Nek Fegi,
1: Mama Pajar,
0: okay.
1: Yang mak-mak semua. Marah pula
0: bapak-bapak. Iya, bapak-bapak juga semua ya.
1: Iya, bapak aku nak sebut ni bang.
0: Boleh, silakan.
1: Bapak Fauzi
0: atau nikah kawin.
1: Bang Iman, Bang Galang, Pak Amor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Zaid, Bang Ngah dan Bunda,
0: dan Bunga.
1: Bang Haji, Prabu Bangkit, Bang Sangkiu.
0: Oke.
1: Bang Siawan Jambi, Roni, Roy, Pak Baki, Pak Kumis, Pak Hitam Nuar, Mahadi Pangke, Abang Wahab, salam satu buat semua bang.
0: Okey Pak Uju.
1: Abang Aril.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Waalaikumsalam Pak Uju. Alhamdulillah tak putus ya. Kita ke mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aril, ini Mama Dewi ya. Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Salamnya untuk Pak Ngah Bunda, Pak Haji Palang, ya, Monik, Mak Fajar, Mak Lina, Mama Mia, dan juga untuk Mbak Ania. Kemudian juga untuk Nur Bilkis, Nek Sakira, Nek Azwa, Nek Fegi, Putri Cantik, Mak Azi ya. Iman, Roni, Bang Udin, Bang Gafar, Mak Emira, Kak Jamila, Kak Mila, dan juga untuk Sekarwangi, Marwati, Mas Lida, Oni Desi, dan juga untuk Ayu Maluku, dan juga untuk Kak Mas ya. Salam satu untuk semua saja Kak Aril, sehat selalu untuk Kak Aril bersama keluarga, amin. Doa yang sama untuk Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Kita cek kembali di 46351 dan juga di WhatsApp 0811. Kita cek ya, selamat malam, halo-halo, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bang?
2: Dengan Pak Eka.
0: Pak Eka di mana Pak Eka?
2: Di Pekan Tua ini, Hil.
0: Pekan Tua?
2: Pekan
0: Tua dekat mana tuh Bang ya?
2: Perbatasan Inhu.
0: Oh, sana ya?
2: Iya.
0: Mau daerah mau masuk rengat-rengat sana ya?
2: Iya, dekat perbatasan rengat.
0: Oh, jauhnya. Pak siapa tadi?
2: Pak Eka.
0: Pak Eka. Terima kasih Bang Eka. Bang Eka aja ya. Oke, Bang Eka, sehat Bang Eka.
2: Alhamdulillah.
0: Hujan tak Bang Eka tadi sana? Tadi hujan tak sana? Eh, bukan tua.
2: Tadi hujan dah lama tadi.
0: Oh, tadi hujan Pak Eka ya. Tadi Batam dan sekitarnya hujan hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dah sampai ke Mandah hujan ya. Oke, siap. Pak Eka nak dengar lagu apa malam ni Pak Eka?
2: Lagu dia apa ni?
0: Lagu-lagu Indonesia lama nih Pak Eka. Tahun 80-an. Rombongannya Beta Arya Sonata, Sugianto, Jamal Mirdad gitulah.
2: Apa Ari Wibowo je?
0: Ari Wibowo yang mana satu bang?
2: Yang madu dan racun.
0: Yang madu dan racun ya, bukan singkong dan
2: singkong dan keju.
0: Oke, madu dan racun boleh kita hadirkan nanti ya untuk Bang Ika kita di Pekan Tua ya. Oke, siap. Silakan salam-salam Bang Ika.
2: Buatnya Andi
0: Lau di Mandah ya. Okay.
2: Selamat malam aja, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Moni juga, selamat malam, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya nenek kembar. Buatnya nenek Sakira juga.
0: Sakira.
2: Buatnya Kapten Sam, moga sehat selalu Kapten. Buatnya Pak Haji juga.
0: Pak Haji ya.
2: buat semua-semua aja.
0: Oke, Bang Eka, terima kasih. Salam untuk keluarga dan orang-orang di Pekan Tua ya.
2: Iya, seperti jalan buat adikku jalan.
0: Oke, okay. Amin.
2: Buat Bang Arin, selamat bertugas.
0: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam, Bang Eka dari Pekan Tua ya. Saya banyak kawan dengar-dengar ya. Ada yang dekat pula ya saya sebut ya. Oke, kawan-kawan di Pekan Tua, kawan-kawan di Tengah ya, yang mendengarkan kami di daerah Tembilan dan sekitarnya ya. Kita cek kembali di 46.51 di belakangnya Bang Eka. Selamat malam, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar? Kak Putri, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Oke.
3: Okay. Kena secara hujan tadi nak bawa bergolek dari Gunung Gantan.
0: Apa sejuk juga malam ni ya?
3: Sikit ya. Baik tak jatuh ke kolam itu lagi.
0: Oke, siap. Ada pilihan?
3: Ada.
0: Apa tu pilihannya, Kak?
3: Dari ini je lah, Lydia nak kali ya.
0: Oh, Lydia ya, Kangen ni, bukan? Yang mana satu? Oh, yang itu ya, yang Kangen ya. Oh, Lydia Kangen. Natalia. Okey, siap. Silakan Kak Putri.
3: Okey, salam buat Bang Arin.
0: Okey. Okey.
3: Sarannya di kopi Pak Usulimin tadi aja lah ya.
0: Bukan main lagi dia. Mentang-mentang tak putus kan. Oh.
3: Itulah kemarin berjejela panjang
0: nampak. Satu kabupaten kira. Tak apa hari ini. Tak apa hari ini hari dia ya.
3: Okay. Rencana nak balas dendam juga. Dah berapa tahun tak masuk.
0: Okey, siap.
3: Akan buat satu jam agak. Macam-macam. Orang lain sibuk turun orang lain. Masa radio dia punya tadi.
0: Biasa dia putus tu, tak putus pula hari ni ya.
3: Bagaimana cek normal suruh manjat pokok apa katanya?
0: Ya, buka abu.
3: Oh, tak usah abu tidak. Siap-siap kau tu, pokok kabu tu.
0: Hati-hati.
3: Ya, jangan macam-macam. Sampai sangkut tadi. Kayaknya berang, hanya normal pula.
0: Siap.
3: Okey, dah salamnya. Kecil lagi ni buat Bang Junaidi sekeluarga.
0: Bang Junaidi Jorbar betul ya. Okey, siap. Dia mendengarkan.
3: Selalu.
0: Dia monitor ya.
3: Bersama keluarga tersayang.
0: Okey, siap.
3: Buat yang di Johor semua lah.
0: Okey.
3: Kemana Abang Arena? Kita yang lama-lama yang di Johor tu?
0: Mungkin antara dia balik atau dia tak dengar.
3: Tak ada dengar kabar berita.
0: Tapi ada terpantau juga sih. Mungkin tak bisa ini ya. Lagi tak ini ya.
3: Buat yang di Singapura, Tante Nora.
0: Tante Nora.
3: Mami, Papi,
0: Tato. Mami, Papi. Iya saya ya. Mudah-mudahan mendengarkan ya.
3: Walaupun kita menghilang.
0: Menghilang pelan-pelan ya.
3: Sian apa? Putra Kediri sama Mas, apa? Mas Boy.
0: Mas Pai. Ya betul. Mas Pai. Ya saya.
3: Mas Pai
0: Jo.
3: Iya. Tadi dah bawa surti Bang Arel.
0: Oh gitu.
3: Mas Pai Jo
0: dapat surti.
3: Dapat surti. Jadi tak ada dengar kabar berita yang
0: ada. Betul.
3: Buat Bang Arel,
0: terima kasih Kak Putri. Amin.
3: Selamat malam, selamat istirahat. Semoga bermimpi indah.
0: Amin.
3: Nanti masuk nanti esok di Bang Udin juga nanti ngopi bu ya.
0: Okey Bang Udin,
3: Bang
0: siap.
3: Bang Arel, selamat malam.
0: Terima kasih.
3: Istirahat aja lagu ditunggu.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam Kak Putri ya. Selamat kamu bersama Pro 1 RRI Batam dengan lagunya Kangen. Kangen ya, ini bukan kangen ya, dari Lydia Natali di 46.51 di belakangnya Kak Putri. Apa kabar juga untuk Bunda Rodia, Kak Anakawa 7, Kak Nirmala juga, Kak Norma, Kak Aniroma, Kak Syiha ya. Selamat malam.
4: selamat malam kembali.
0: Uang jauh.
4: Uang jauh.
0: Di Sawang atau di TBK?
4: Dekat Pasar.
0: Oh, di sana. Lagi mana ya? Lagi ada acara ya?
4: Andi kat sebelah Bang Arir. Kenapa?
0: Tak ada orang nih, dikasih dulu di seorang aja nih.
4: Wah, bisa nampak.
0: Seorang nih, dikasih dulu orang minang sebelah-sebelah, bahaya. Siap, sehat Mak Fajar ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ada pilihan lagu?
4: Lagu Hujan Turun.
0: Oh iya, yeah. Bagus lagu tu, Endang Storina. Boleh Hujan Turun boleh.
4: Hujan
0: ya, oke. Hujan turun lagi. Boleh. Cocok lagu dia. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
4: Salam kenal dengan siapa tadi? Pak Eka. Pak Eka yang kan tempat ini masih panas, kalau kan tak hujan.
0: Oh iya, daerah Pekanbaru ya masih ya.
4: Tadi kita sini kan hujan. Betul. Kita lagi hujan.
0: Pak Eka minta madu dan racun.
4: Tanda madu dan racun.
0: Madu aja, racun jangan ya. Madu pun jangan ya.
4: Madu nak, tapi kalau racun tak nak.
0: Madu yang mana nih? Madu yang kena batang penyapu atau madu yang lebah?
4: Tengah-tengah
0: aja. Madu ni ada dua ya. Madu lebah ke madu yang kena batang penyapu?
4: Madu yang lebah aja lah.
0: Oh, madu lebah.
4: Madu kena batang penyapu boleh.
0: Oke lah. Oke.
4: Salam buat Bang Arif. Selamat malam kalau balik. Kalau pandang belakang.
0: Iya. Yeah.
4: Pandang depan ya. Mak Pajar nampak di sini.
0: Bunda berarti monitor nih. Oke, siap.
4: Salam kenal dengan Putri tadi ya. Putri cantik. Buat Putri cantik. Selamat malam. Buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Dia. Buat Mama Lina, Mama Leni. Buat Mama Aziz.
0: Mama Aziz.
4: Buat Mama Iman, Mama Boy. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Aswa, Nek Sakitra. Buat Zarina Kiu-Kiu. Buat Sekar Wangi, buat Mak Hitam di Tanjung Pinang. Buat...
0: Siapa lagi?
4: Buat Kak Ania, Kak Indah.
0: Okey, dukung.
4: Buat Mami, Papi. Kemana Mami? Lupa je nak nyenggol ye.
0: Ya, Mami, Papi sehat selalu. Kemarin jumpa ya.
4: Okay, sehat selalu. Sama tak dengar suara dia tu, Mami.
0: Ya, betul.
4: Buat Pak Alang sekeluarga. Buat anak menantu. Dah jam 10
0: anak menantu belum on lagi ni, tak lagi on ni. Anak menantu.
4: Buat Kak Juliana, Kak Jamila di Penyalang. Buat Mak Wati di Sungai Kelawar.
0: Sungai Kelawar.
4: Buat Mak Ihan, buat Pak Sulimin. Buat Pak Fauzi. Buat Kak Mila di Kanyumbaka, buat Normi, Pak Mor, buat Cik Ti, buat Norma di Tanjung Batu Kecil, buat Anak, Pak Suamri, Buat Bang Jae, buat Bang Iman, Wak Kelong.
0: Wak Kelong jangan lupa.
4: Wak Kelong dia bersenyap jadi banyak dapat ikan melukang. Mesti dia masang gelong dapat ikan belukang terus tu.
0: Iya betul ya. So kan dapat ikan belukang dia.
4: Dia nak cari ikan sembilang atau kena ikan belukang. Buat Bang Andi, buat Udin Buton, buat Mas Prabu Bangkit, bangun. Bangun. Masuk Bang Prano, Mas Prabu.
0: Mas Prabu masuk ya. Oke, siap.
4: Buat Capa.
0: Apa?
4: Buat apa ni? Lupa. Buat semua-semualah.
0: Semua-semua
4: Mama
0: dapat
4: sanggup Mama Cenggol Lapis. Mana yang tak disebut nama pun Mama Cenggol semua. Oh, buat Bang Saiman.
0: Bang Saiman di Sarang, Bang Roy.
4: Buat Tok Ci.
0: Tok Ci.
4: Buat Pak Itan Noir. Semua-semualah Mama Cenggol semua malam ini ya.
0: Oke, siap.
4: Ayo, Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih Mama Fajar. Kembali di WhatsApp di 0811-7781-01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dari Kak Nur Bilqis. Salamnya untuk Pak Arif bersama keluarga. Salam juga untuk Pak Mur, Pak Usulimin, Tuk Ci, Mak Kun, dan juga untuk Mak Noima, dan juga untuk Mak Sunaryati, Kapten Syam, dan juga untuk Kak Monik, sehat selalu. Dan juga untuk Bang Gala, Bang Iman, Roni, Mak Dia, Kamila, Cemos, dan juga untuk Bang Teni, Wak Normi, dan juga untuk Mama Dewi. Kemudian juga Mama Sisil, Bang Andi, dan juga untuk Mas Prabu, Kamila, Bawi, Ade Anis, Mama Aziz, dan juga untuk Nidesi, semua pendengar Prosat Terbatam dimanapun Anda berada ya. Minta lagu Maril, jangan sampai 3 kali, 4 kali boleh. Oke, terima kasih Kak Nur, ditunggu nanti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ada Kak Nur Bilqis ya, sudah bergabung bersama Prosatu RRI Batam ya. Kemudian dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maril, QQ sehat selalu. Salam keluarga tersayang. Terima kasih. Dari Tanjung Piayu hadir lagunya CINGI dari Cici Puspa. Cinta ya. Oke, nanti kita putarkan ya. Salamnya untuk Mak Kun, Mak Dewi, Mak Azim, Mak Normi, dan juga untuk Cik Asna, Kak Juliana, Mak Dia, Ani Roma, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Jais, Bang Udin. Kemudian juga Krespati alias Bang Haji. Mak Krespati ya. Keres Pak Kang Pati ada, Pak Usulimin, Bang Gala, Pak Fajar, Tok Ci, Pak Alang, Mas Prabu, Bang Andi, ada Roni, Alip, Iwan, Syakira, Azwa, Busri. Salam satu untuk semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Mama QQ, terima kasih. Bang Saiman salam ya. Oke, siap. Ada Kak Sarina QQ ya, sudah bergabung. Bang Junedi, thank you dari Johor. Assalamualaikum Maril, ruang rindu lagu-lagu nostalgia. Selamat malam ya Maril, saya lagi monitor melalui telepon di 3351 463351 Maril ya. Bang Roy, Bang Jun ya, belum dapat ruang. Request lagu Kau Untuk Siapa ya. Wah, ini lagu favorit ya, dari Betar ya, sunat yang kita putarkan. Salam untuk Maril dan juga untuk Putri Cantik Sekawangi, Tete Aratna, Syarina, dan juga untuk Bang Iman, Cikgu Norma, semuanya saja. Semoga sehat selalu untuk Maril. Baliknya hati-hati. Terima kasih Bang Jun, sampai jumpa lagi, lama tak jumpa ya. Jumpa kemarin di KBRI ya. Oke, ada Tok Cik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Roni, DSTB, Mak Kun, dan juga untuk Bang Gala, Sarina, Sekarwangi, QQ, Pak Usulimin, dan buat anak-anak saudara Tok Cik di Kampung Desa Makmur, Kota Tinggi Johor. Salam rindu satu untuk semua. Adina, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, salam buat Bang Jun. Terima kasih juga banyak yang kasih. Salam untuk Bang Jun ya, di telepon dan juga di WhatsApp ya. Kita cek dulu, kita hadirkan request-request kesayangan Anda di Ruang Rindu bersama Ariel di Prosat Terbatam. Dan juga untuk matur saya Madini, kemudian Siska Mira, dan juga untuk Bang Not. Terima kasih kawan-kawan di BT Pulau Sambu, di Guntong ya, di Teluk Blengkong, di Pulau Burung, dan juga yang ada dekat Durai. Abang Enal, terima kasih Bang Enal. Kemudian juga Kak Puspa, Malina. Kemudian juga ada Mama Mia. Kemudian juga ada Atuk Engki ya, Kemudian juga yang sudah follow di TikTok Ariel, terima kasih, terima kasih. Ada Rudy Eman dan juga ada Yuni Budi, ada Mama Zahmira ya, ada Wani Fabiola dengan Di Batas Kota Ini.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Kembali bersama Komersanter Batam dari Riar Steve Fauzi, cintaku sampai ke Tufia, membawa kita ke 28 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRI Batam di ruang rindu lagu-lagu Indonesia lama Pro 1 Batam ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga di line telepon 463351. Dan juga terima kasih untuk siapa ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu dari Ciasna di Mercem ya, request lagunya Antara Kau dan Aku, sudah kita putarkan tadi. Salam untuk Moni, untuk Lukas dan juga untuk Kak Sarina, kemudian juga ada Kapten Kak Mas Ridar, kemudian juga ada Abang Udin Butun, kemudian Pak Jim Mustafa dan Sekarwangi, Jamilah 123 dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali ya. Kemudian tadi Bang Jun, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian juga ada Kak Sarina QQ, ada siapa ini kita cek lagi, ada Kak Nur Bilkis, terima kasih. Kemudian juga Mama Dewi di Bulongal, dan juga untuk Mama Reza dan juga Nek Naila ya di Bulang, Bang Damak dan juga untuk Bang Putra yang ada di Pulongenang dan juga yang ada di Mecan ya, ada Bang Sony, terima kasih. Abang Salihu, hai hai, apa kabar ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Abang Alek juga terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Maya di Guntung ya, Bang Guntung kan, yang di Betul Sambu yang mendengarkan siaran kami di 463351, kita cek kembali. Dan juga untuk yang ada di Singapura, apa kabar juga untuk Mak Titi yang ada di Beduk. Kemudian juga ada Abang Mekita, ada Abang Taman, terima kasih. Bunda Nena di Pasiris, dan juga untuk Abang Yana juga mengacaya. Untuk Bunda Siti yang ada di Kabupaten, sehat selalu, bahagia selalu, salam hangat dari Pro 1 Batam ya. Ada Abang Saleh juga, terima kasih. Kemudian di 463351 kita buka, selamat malam, halo. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa jauh ya? Siapa ya?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Yuni ya?
1: Iya.

0: Fajar tadi. Kak Moni.
1: Kak Moni.
0: Mami, papi, Mak Kun, Nek Kembang. Terus Nek Karin.
1: Nek Karin.
0: Mama Lina.
1: Mama Lina.
0: Pak Nga, satu untuk semua.
1: Oke, Kak Yunis, ya.
0: Iya, ya. Senggol semua untuk mama-mama lah.
1: Oke. Siap. Waalaikumsalam. Ada Yuni. Ini mereka sudah bergabung ya. Papi, Mami, terima kasih. Kemudian juga di Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, ya. Abang Budi kita juga ya. Abang Wahab kita, Abang Haji kita, Abang Mahir kita, Abang Harun kita ya. Kita cek kembali di belakangnya Kak Yuni 463301 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kenapa nih? Dekat sama radio ya?
2: Jauh. Handphone-nya lah yang tak.
1: Oh, gitu deh ya, handphone-nya ya. Oke, siap. Kak Dinda, sehat Kak Dinda.
2: Alhamdulillah
1: siap. Oke. Hujan, alhamdulillah. Oke, siap.
2: Kami tadi hujan
1: tadi. Amin. Oke. Lagunya apa tuh?
2: Ayah bundaku.
1: Ayah bundaku. Oh, Tiara ya.
2: Tiara ya. Tiara atau ini? Siapa?
1: Oh, ibuku itu kan. Oke,
2: siap.
1: Itu Sandora gitu.
2: Baru monitor nih.
1: Oh, baru monitor.
2: Jadi buka-buka Yudi tadi masuk.
1: Oh, gitu ya.
2: Yang masuk siapa-siapa tadi pun tak tahu lah.
1: Siap.
2: Salam pertama buat Kang
1: Arif. Saya. Amin.
2: Amin.
1: Ya. Oke.
2: Salam
1: kangen rindu. Betul ya.
2: Semalam masa SNK tapi nak ngirim tak ada orang pulang. Kami mengecang nanti apa nanti kita buat, nanti kita buat untuk Kang Arif spesial ya.
1: Tak lama lagi
2: insyaallah, mudah-mudahan ya.
1: Siapa
2: anak adik saya, cucunya Ibu Asri.
1: Kalau
2: tak ada halangan insyaallah nanti bulan 11 kalau tak ada halangan, tapi tanggal berapa enggak tahu.
1: Oh gitu ya.
2: Kami dengan Ibu Asri dah nak masuk spesial untuk
1: Kang Arif. Ya Allah orang tuh mantan ya.
2: Terus salam-salam deh lagi buat Bang Haji Gemoy, Mak Haji, Mami Papi, Pak Kabunda. Terus lagi grup nano-nano tidak dilupakan, selalu bahagia, selalu kompak, selalu
1: amin. Ya Allah, amin.
2: Terus lagi buat siapa, Mama Fajar masuk
1: tadi? Mama Fajar ya? Sudah tadi.
2: Pak Yumi itu juga, Pak Bia Adia, buat Mak dia, buat Bang Endek Nego, buat Bang Gala, buat Mama Iman, Pak Fauzi. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya Mama Iman, cepat sembuh ya.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Terus lagi buat Pak Alang Ma'alang. Terus lagi buat Mama Azi. Siapa Bang Iwan, Bang Iman. Terus Mama Leni, Mama Lina. Terus lagi siapa ya? Desi. Salam satu buat semuanya. Oh, Nenek Boring.
1: Saya.
2: Nanti Tita. Apa kabar Nanti Tita?
1: Nanti Tita.
2: Selamat Mas Lidar, makasih Bu Sumsum deh kemarin ngantar.
1: Alhamdulillah.
2: Ingat deh bulek dia belum dapat Bu Sumsum, dibikin lagi di atas. Makasih Hanu Budeda. Pak Ida Laila, Pak Cekes juga satu buat semuanya je lah Kang.
1: Oke, Kak Dinda. Siap. Amin ya Allah. Amin.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Danina, terima kasih Mak Kun. Apa kabar, sehat selalu Mak Kun ya. Untuk Anis juga, kemudian Nek Karin, terima kasih. Untuk Zia juga, dan juga untuk Mak Dia kita ya. Kemudian juga untuk grup Nano-Nano ya, Kak Fad ya. Kemudian nanti Kak Citra.

0: Pak De Cipto juga, ada Cikes, ada Yanti tadi ya. Terima kasih terus dia bersama Pro Sater Batam. Kita buka kembali di 463351 ya, di 0811 7781051. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, Ruang Rindu lagu bersama Ita Purnamasari. Sudah tidur. Gimana Tengku, sehat Bang?
1: Alhamdulillah, tapi kemarin terputus lah signalnya, tak bersahabat.
0: Oh iya.
1: Sama dengan jaket suara.
0: Oke, siap. Silakan. Bye, thank you.
1: Lagu masih dapat.
0: Masih dapat.
1: Itu penyanyinya Adi Putra.
0: Oh, yang ini ya.

0: lagu ini.
1: Ini lagu-lagu zaman-zaman kita, ya zaman kita ya, bukan zaman-zaman Anda ya.
0: Itu zaman kita, bukan zaman Anda. Ya.
1: Bukan zaman Anda, ini zaman kita.
0: Sesuai itu program itu paling itu lagu itu paling lawas.
1: Iya betul. Kes ya.
0: Boleh kirim.
1: Boleh silakan, Bang Tengku silakan.
0: Kirim ada jaket suara ya, salam okay. Siap. Terus ada Prabu. Ada Roni, Roy Saputra, bukan Roy Hanapi ya?
1: Bukan Roy itu ya, Roy Martin.
0: Kalau Roy Hanapi itu perdanya dangdut. Ini Roy Saputra ini pemain apa ini? Pemain olahraga itu.
1: Bukan pemain film, kalau pemain film Roy Martin ya.
0: Bukan Roy Martin, itu sebutannya itu Utopia. Terus ada Dos, tadi lupakan ada itu. Pak Fauzi ya.
1: Bang Fauzi.
0: Bersama Herman ya. Terus buat semua lagi mendengarkan lah pagi-pagi waktu.
1: Oke, siap. Oke, Bang Tengku, terima kasih.
0: Selamat malam kembali.
1: Selamat malam kembali Abang Tengku, sudah bergabung sama Prosater Batam ya. Abang Toha, Abang Fauzi, Pak Murkita, Nevegi, Wak Normi ya. Kawan-kawan yang ada di wilayah-wilayah Temeranti dan sekitarnya. Abang Suhardi Tanjung Gadai. Kemudian Bang Arman juga terima kasih. Kemudian ada Dekat Sarima, Teluk Buntal ya. Abang Zaini kita ya. Abang Mbak Kak Dewi Baran ya. Semua pendengar Prosater Batam di manapun Anda berada ya. Abang Jun tadi, Abang Sultan juga, Kak Maria ya. Kemudian kawan-kawan yang ada dekat KL ya. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam Bang Arim.
1: Selamat malam. Apa kabar orang pesisir?
2: Orang pesisir. Orang pesisir.
1: Orang Rangsang.
2: Orang kota Meranti asli nih, Jakarta.
1: Oh, orang Jakarta. Allah Akbar. Orang Meranti asli ya.
2: Iyalah.
1: Orang Jakarta asli.
2: Bang Aril.
1: Saya.
2: Kalau bisa lagunya daripada Penny Fabiola sana.
1: Boleh, Penny boleh. Fabiola boleh juga.
2: Yang pertama
1: di dalam hati ini tuh ya.
2: Bentar Bang Aril.
1: Nani Nana Ninu.
2: Salam Bang Aril.
1: Silakan. Saya.
2: Salamnya tadi okay. Buat Tengku Ardian saya.
1: Oke, okay, betul.
2: Buat Moni, buat Captain Sam, buat Normi, Kak Arahan, Nenek Peggy.

0: Nenek Sari, Pak Tohat, Atu Enki, Haji Gemoy,
1: Atu
0: semuanya ya.
1: Okey, Kak Betty, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Salam ya. Apa kabar juga untuk Mak T ya? Mak T, saya selalu Mak T kita ya. Kemudian juga ada siapa ya? Oh ya, Nek Mar ya. Nek Mar dekat Pahit Mawar dan kawan-kawan dekat Pahit Mawar semua. Nek Syakira juga ya. Kemudian ada Budi Sri juga yang di Batang Lestari. Dan dekat Bauza di Barelang. Kawan-kawan di Rostokan, kawan yang ada di Jembatan 123 dan juga 456 ya. Kemudian juga yang ada di Kak Skupang, Kak Tia, di Nongsa Batu Besar juga ada Kak Agus. Kemudian juga yang ada di Batam Kota dan sekitarnya ya. Terus dia bersama Pro Satir Batam, saya ambil las ya di Renterpon 463301 di malam hari ini. Selamat malam, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, las memang ya. Oke, okay, penutup ini bukan main lagi.
2: Masuk boleh kita nemarin.
1: Hah?
2: Ya, masuk boleh malam ini.
1: Palang, apa kabar saya, Palang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Oke, siap.
2: Mari siarkan.
1: Alhamdulillah. Apa request malam ini, Palang, kira-kira?
2: Lagu kita.
1: Apa itu lagu kita?
2: Ya, lagu ini masih pernah dengar, nampak dekat lagu-lagu apa? 80-90 ni. Pedoman Hidup, ada tak?
1: Hah?
2: Pedoman Hidup.
1: Pedoman Hidup? Ada, kita cek ya. Dari siapa tuh, Bang?
2: Tak lupa, mari nama dia.
1: Oke, kita cek dulu ya. Pedoman Hidup.
2: Ada.
1: Pedoman Hidup. Ini Indonesia? Nasyid?
2: Indonesia. Kalau Nasyid tak bisa.
1: Ini masuk Nasyid semua nih, Bang.
2: Tak ada ketubahan kan. Takut nanti ya. Kena kritik-kritik pula yang lain-lain.
1: Oke, siap.
2: Ketubah andaikan kau datang dari Kopus.
1: Oh, andaikan kau datang kembali itu ya. Oke, kita ambilkan yang ori ya. Siap.
2: Ya, ada kan?
1: Ada dong. Kita ambilkan yang kok yang ori nih, Bang. Siap. Oke, Bang. Siap.
2: Salam-salam Arya.
1: Salam-salam silakan, Bang.
2: Salam-salam kan tak pula. Tapi kau belum tidur lah semuanya lah.
1: Ya, insya Allah belum lah ya.
2: Sama Mbak Maril ini selalu.
1: Terima kasih, Pak Noh.
2: Habis itu Mbak Nenek Tiki kita. Ya kan, Bang Dayak juga. Tak lupa Monik sama Mr. Sam di lah ya. Habis itu Bapak Fauzi, Mama Lina, Mama Rini juga. Apa itu Bapak Kumi, itu ada siapa dia ada, Siti dan Mila, ada Mila eh. Apa itu Pak Adilau juga.
1: Pak Adilau.
2: Apa itu Pak Abang Udin
1: eh. Abang Udin kita.
2: Abang Roni. Lalu Pak Ibu Si juga, Kak Normi eh. Buat Normi. Apa itu buat Sarina Kyo-Kyo eh.
1: Kak Sarina.
2: Apa itu Pak Tara juga, Mak Dewi. Apa itu juga Pak Ani Roma dengan Sana dan Hutan eh. Mak Dina tadi juga selalu juga eh. Dan Mbak Lempri juga bersama Mama Iman eh.
1: Mama Iman, Mama Bang Bauzi.
2: Waktu Mbak Nenek Karin juga dengan Mama Aldi
1: Karin.
2: Eh. Itu Mak dia dengan Andi Tisa juga Nenek Kepak kita eh. Sama kita selalu semula eh.
1: Amin, itu, amin.
2: Mbak Kak Sindar eh. Pak Mor juga.
1: Pak Mor.
2: Tak lupa Mama Fajar gitu.
1: Mama tuh. Fajar, ya oke. Okay.
2: Jangan terlalu banyak ketawa. Cepat nih.
1: Dia bilang dia di sebelah saya kan, aduh. Nah,
2: dia menjaga warung dekat belakang warung.
1: Aduh, ya. Saya bilang. Ya, mana dekat? Ini tak ada orang nih, Bang. Malam-malam gini tak ada orang nih, kecuali saya. Mana ada orang? Ada security kat depan sana jauh. Oh,
2: kat luar itu.
1: Dia bilang pula dia dekat samping saya kan. Masa bila?
2: Takut nanti dia di belakang yang belakang bukan dia orang lain.
1: Ni kalau tak cakap tak apa-apa, tapi dia ketawa. Dia tak sedar.
2: Okay. Itu bukan menghasilkan ketawa dia, tapi menyeramkan.
1: itulah tandanya Pak Fajar ya.
2: Itu ciri khas dia.
1: Ciri khas dia.
2: Tidak apa-apa.
1: Betul. Dia tak apa-apa masuk malam Selasa, tak apa-apa. Hanya masuk malam Jumat ya.
2: Lihat Al-Quran belakang Mariel.
1: Ada Yasin sebelah ni.
2: Okay. Itu buat Menego juga eh.
1: Siap, buat Menego.
2: Itu buat Pak Haji, kemudian kita eh. Mama Oki, Bang Aduna dan Kamilah eh.
1: Okey.
2: Habis tu tak lupa buat keluarga besar Palang yang ada di luar sana pun lah eh.
1: Oh, di Parit eh. Ya?
2: Ha, habis tu untuk warga Parit yang lagi asyik.
1: Oh, warga eh, Parit hai hai
2: gitu. Hai hai hai lalu buka terus ya kan. Dengar Palang kat radio ni.
1: Betul betul betul.
2: Tapi lupa nak nyenggol Parit banyak sangat.
1: Banyak sangat.
2: Itu kampung lah eh. Okay. Ya, ucapan selamat malam aja saya, dan selamat istirahat aja sama orang yang tersayang lah ya.
1: Oh, okay bang, siap bang.
2: Okay. Itu aja Mariel ya.
1: Oke okay, bang Alan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam akhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Nostalgia malam hari ini. Dan terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga yang ada di Ulu Tanjung Balai Karimun, Moro, Dure, Guntung, dan juga di Rengat ya. Insyaallah kita akan bersama kembali di lain kesempatan di program sama di Pro 1 Batam ya. Yang pasti apa yang Anda dapatkan hari ini, yang sudah Allah berikan pada hari ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan. Syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini, karena dengan rasa syukur yang Anda laungkan, maka rezeki rezeki terindah yang akan Allah kirimkan adalah yang terbaik dan akan terus ditambah. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Hidup adalah tabur tuai, maka taburlah kebaikan. Keelokan budi pekerti, maka esok Anda akan menuai apa yang Anda tanam hari ini. Saya pamit dari Ruang Rindu dan selamat istirahat untuk Anda dimanapun berada. Salam cinta, salam sayang, salam kasih dari saya untuk Anda semua. Yang pasti kita terus diberkahi dan juga terus diberikan yang terbaik oleh Subhanahu wa ta'ala. Selamat istirahat, mimpi indah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

asap bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara.

105,1 dan 107,2 FM.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Selamat begitu siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Rere Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, Anda ditemani Ahyan untuk Batam Pagi, edisi hari Rabu 23 September 2026, sampai nanti tepat konfirmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan pembacaan, yaitu Surah Ar-Rum di Mutiara Pagi, dan nanti dilanjutkan bersama tentunya tausiah kita di pagi hari ini di lens WA kita. Nanti Anda juga bisa bergabung di 463351 terkait kajian yang akan kita angkat, yaitu tenang di lengah dunia yang berbisik, bersama Ustadz Turianto SPD-MPD. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara, kita bersama di program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu, tepat 23 September 2026. Nah, pendengar, pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas di Pro 1 Riri Batam, Tenang di Tengah Dunia yang Berisik, bersama Ustadz Utrianto SPD MPD selaku mahasiswa Dr. UIN Suhasus Karyau dan anggota PMB Kota Batam dan pengurus MUI Kota Batam. Nah, berdengar, pagi hari ini topik yang kita angkat sangat menarik sekali, di mana dengan harapan tentunya kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di mana untuk menemukan ketenangan di tengah berisiknya dunia bukanlah tentang memaksa dunia luar untuk diam, melainkan tentang melatih pikiran agar tidak ikut larut dalam kegaduhan. Nah, dunia akan selalu dipenuhi oleh komentar, tuntutan, dan juga informasi yang bergerak cepat. Jika menunggu lingkungan sekitar menjadi sunyi untuk bisa berasa damai, kita akan menunggu selamanya. Nah, kuncinya adalah membangun ruang dan jiwa ketenangan dengan tentunya selalu berinteraksi kepada Allah dan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustaz, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Topik kita tenang di tengah dunia yang berisik. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali. Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa ramai. Pagi bangun, handphone sudah berdering. Handphone sudah berbunyi. Ada pesan WhatsApp, ada berita, ada komentar, ada video, ada masalah pekerjaan, ada urusan keluarga, ada berita tentang orang lain. Baik berita bahagia maupun berita duka. Belum lagi pikiran kita sendiri. Kadang tubuh kita berada di rumah, tetapi pikiran kita berada di tempat yang lain. Kita sedang makan, tetapi memikirkan pekerjaan. Kita sedang bekerja, tetapi memikirkan masalah keluarga. Kita sedang bersama keluarga, tetapi sibuk melihat kehidupan orang lain melalui media sosial. Akhirnya kita bertanya, mengapa hidup saya terasa begitu melelahkan? Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masalahnya bukan karena hidup kita terlalu berat. Akan tetapi bisa jadi karena hati kita terlalu penuh. Penuh dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita sehingga lelah terasa hati, jiwa, dan pikiran kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak akan pernah benar-benar sunyi. Kita sering berpikir kalau masalah selesai, saya pasti tenang. Kalau ekonomi saya membaik, saya pasti tenang. Kalau semua orang memahami saya pasti tenang. Tetapi kenyataannya, setelah satu masalah selesai, muncul masalah yang lain. Karena memang dunia bukan tempat untuk mendapatkan ketenangan yang sempurna. Dunia tempat kita penuh dengan masalah. Karena hidup itu sendiri adalah masalah. Tidaklah dikatakan orang hidup kalau bukan tanpa masalah.

kita inginkan. Maka jangan menunggu dunia menjadi tenang untuk kemudian kita merasa tenang. Belajarlah memiliki hati yang tenang meskipun dunia belum tenang. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling melelahkan kadang bukan masalah, tetapi pikiran kita. Kadang masalahnya hanya satu, tetapi kita memikirkannya 100 kali. Seseorang mengatakan satu kalimat kepada kita, kita mengingatnya sepanjang hari. Ada komentar yang tidak menyenangkan di media sosial, kita membalas. Kemudian orang lain membalas lagi, kita semakin emosi. Akhirnya masalah yang sebenarnya kecil menjadi besar karena terus kita bawa dalam pikiran kita. Islam mengajarkan agar kita mengendalikan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa. Kekuatan bukan selalu tentang mampu membalas. Kadang kekuatan justru terlihat ketika kita mampu diam padahal kita mampu untuk membalas. Mampu memaafkan padahal kita punya alasan untuk marah. Mampu pergi dari perdebatan yang tidak bermanfaat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua hal harus kita jawab. Salah satu sumber kelelahan manusia modern adalah keinginan untuk menjelaskan segala sesuatu kepada semua orang. Itu sumber kelelahan. Padahal kita tidak wajib membuat semua orang memahami kita. Tidak semua komentar harus dijawab. Tidak semua berita harus kita komentari. Dan tidak semua provokasi harus kita layani. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Perhatikan, Allah tidak mengatakan bahwa orang beriman harus memenangkan setiap perdebatan, tidak. Tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka memilih jalan yang lebih baik. Karena tidak semua pertengkaran layak mendapatkan energi kita. Ada kalanya diam adalah kebijaksanaan. Ada kalanya kita mundur adalah kedewasaan. Ada kalanya tidak membalas adalah bentuk kemenangan atas ego kita sendiri. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan media sosial mengambil ketenangan kita. Media sosial memberikan banyak manfaat. Tetapi kalau tidak bijak, media sosial juga bisa membuat hati kita tidak pernah puas. Kita melihat orang lain pergi liburan. Kita merasa hidup kita biasa saja. Kita melihat orang lain sukses, kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain membeli sesuatu, kita merasa kekurangan. Padahal kita hanya melihat potongan kecil kehidupan orang lain. Kita tidak melihat perjuangannya. Kita tidak melihat air matanya. Kita tidak melihat masalah keluarganya. Kita hanya melihat apa yang dia pilih untuk ditampilkan.
Karena itu jangan bandingkan kehidupan nyata kita dengan

0: yang terbaik kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa orang dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Quran surat Taha ayat 131. Kita harus belajar bersyukur. Karena ketenangan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak. Seringkali ketenangan datang dari belajar merasa cukup. Dalam bahasa agamanya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah bukan berarti kita tidak boleh lagi berjuang setelah ada. Tetapi ketika nikmat itu ada, maka bersyukurlah. Karena Allah pun juga berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmat itu, dan siapa yang kufur maka akan aku azab dengan azab yang sangat pedih. Itulah janji Allah dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersyukur dan orang yang kufur nikmat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obati hati yang paling dalam dengan zikir. Obat hati yang paling mujarab adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain mengingat kebesaran. Allah memberikan jawaban yang sangat jelas. Bagaimana cara kita tetap tenang ketika dunia sedang berisik. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenteram. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Bukan berarti orang yang berzikir tidak punya masalah, bukan. Orang yang berzikir tetap bisa mendapatkan ujian. Tetapi ia mempunyai tempat untuk kembali. Ketika dunia membuatnya lelah, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mengecewakannya, ia kembali kepada Allah. Ketika rencana hidupnya gagal, ia kembali kepada Allah. Ketika hatinya gelisah, ia berkata, ya Allah, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan semuanya, tetapi aku percaya engkau tidak akan meninggalkanku. Itu hati yang berzikir. Dan itulah ketenangan. Selanjutnya, belajarlah melepaskan. Ada hal-hal yang memang harus kita perjuangkan, tetapi ada juga hal-hal yang harus kita lepaskan. Lepaskan dendam. Lepaskan keinginan untuk selalu dipuji orang. Lepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap benar. Lepaskan masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Dan serahkan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita kepada Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ingat, siapa yang bertakwa kepada Allah, janjinya Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah kita berusaha sebaik mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tentu dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Kita bekerja, kita berdoa, kita berikhtiar. Tetapi kita tidak menyiksa diri karena sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak semua hal harus kita pikirkan. Coba mulai hari ini kita membagi masalah menjadi dua. Kita bagi masalah kita menjadi dua. Apa yang bisa saya kendalikan? Dan apa yang tidak bisa saya kendalikan? Kita bisa nggak mengendalikan ucapan kita? Kita bisa mengendalikan sikap kita. Kita bisa mengendalikan usaha kita. Kita bisa mengendalikan ibadah kita. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Maka jangan habiskan seluruh energi untuk sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar Apple 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini terasa berat, jangan kita langsung berkata Allah tidak adil. Tetapi katakan, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk melewati apa yang Engkau berikan kepadaku. Katakan dan bisikkan ke dalam jiwa kita. Jika hari ini hidup kita terasa berat, maka jangan langsung berkata Allah tidak sayang, Allah sedang marah kepadaku. Jangan katakan itu. Tetapi katakan dan bisikkan ke dalam jiwa kita, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melewati apa yang Engkau berikan kepadaku. Pendengar RRI Pol 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang bukan berarti tidak punya masalah. Ini penting. Tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang adalah ketika masalah datang, kita tidak kehilangan Allah. Tenang bukan berarti tidak pernah menangis. Tenang adalah ketika air mata jatuh, hati masih percaya kepada Allah. Tenang bukan berarti semuanya sesuai keinginan kita. Tenang adalah ketika sesuatu tidak sesuai keinginan kita, tetapi kita masih mampu berkata, Allah pasti mempunyai hikmah. Allah pasti punya tujuan yang baik. Allah pasti punya maksud yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata baginda Rasul, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, ia akan bersabar dan itu pun baik baginya. Begitulah orang-orang yang beriman. Hidup di dunia ini kan dua saja. Kalau tidak susah, pasti senang. Kalau tidak senang, pasti susah. Nah, orang beriman ketika dia susah, dia akan bersabar. Ketika dia merasa senang, dia akan bersyukur. Kedua-duanya adalah baik. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah memberi ruang untuk hati. Mungkin mulai hari ini kita perlu memberikan hati kita waktu untuk beristirahat. Kurangi melihat sesuatu yang hanya membuat iri dengki. Kurangi mengikuti perdebatan yang tidak bermanfaat. Kurangi membandingkan diri kita dengan orang lain. Perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Perbanyak istighfar. Perbanyak salawat. Perbanyak doa. Mudah-mudahan hidup kita bisa tenang di saat dunia sedang berisik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bang Akhir, silakan. Halo Bang Asyar.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan tentunya terkait apa yang disampaikan Ustadz Trianto di pagi hari ini tentang ketenangan di tengah berisiknya dunia. Nah, untuk Anda pendengar, silakan yang ingin berpartisipasi bergabung melalui kami di 0811 7781051. Pagi hari ini kita masih ada waktu sekitar 8 menit untuk Anda di pagi hari ini. Kita bacakan dulu atensi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti di Batu Aji. Ustadz, saya ingin bertanya nih Ustadz, kadang memang kita dianjurkan untuk selalu berpikir tenang, namun kadangkala yang namanya masalah keluarga ini ada-ada saja, jadi tidak bisa menciptakan ketenangan, apalagi anak, kehidupan juga kurang sana sini. Bagaimana Ustadz, seharusnya kita manusia, seorang ibu rumah tangga yang kecukupan yang kurang dan juga butuh perhatian dari suami namun tidak didapatkan dari saya, mohon penjelasannya, apa yang harus saya lakukan, katanya. Terima kasih. Ini bagaimana Ustadz?
0: Baik, Ibu Siti di Batu Aji, yang perlu kita ingat, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Hanya saja permasalahan yang kita hadapi disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuatu cobaan, ujian, melainkan itu Allah sudah setting. Allah sudah tahu persis bahwa itu sesuai dengan kemampuan sang hamba. Terkadang memang akal kita dikalahkan oleh egonya kita sebagai seorang manusia. Padahal ketika Allah memberikan cobaan dan ujian kepada seseorang, kepada seorang hamba, itu pasti Allah sudah tahu kadar kesanggupan kita. Namun tidak serta-merta hari ini kita punya masalah dan hari ini kita mendapatkan solusinya. Itu tidak ada jaminan seperti itu. Namun yakin dan percayalah, ketika Allah memberikan sebuah masalah, apa janji Allah setelah itu? Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali ayat ini diulang oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah. Ini bermakna adalah ketika Allah memberikan masalah, hanya satu masalah, maka Allah berikan dua solusi. Tapi jangan heran, seperti ada ayat yang kita bacakan di atas tadi, fatawakkaltu 'alallah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan solusi dan kecukupan bagi kehidupannya. Nah, ingat, ketika kita belum kunjung dapat solusi dari persoalan-persoalan hidup kita, maka kita juga harus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Apakah saya sudah termasuk orang yang bertawakal kepada Allah atau belum? Karena Allah janji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, bertawakal itu punya makna berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah tidak mungkin bohong, Allah tidak mungkin ingkar janji. Hanya saja terkadang ketika masalah datang, kita cepat mengambil kesimpulan, Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Padahal di saat itu Allah ingin mendengarkan rintihan kita. Allah ingin mendengar lisan kita berucap, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Allah rindu akan lisan kita menyebut namanya yang maha mulia, yang maha agung. Tetapi itu terkadang tidak terpikirkan oleh kita, karena akal kita dikalahkan oleh ego kita. Maka solusinya adalah, Bu Siti, ketika masalah itu masih ada sampai sekarang, Bukan berarti Allah marah, tidak. Bukan berarti Allah tidak sayang. Bukan berarti Allah tidak adil. Namun mungkin kesungguhan kita bertawakal kepada Allah yang belum sempurna. Maka tetaplah berikhtiar, berusaha untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya tetap berusaha. Tenangkan hati, tenangkan batin kita dengan ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Asyaf.
1: Masya Allah, tentunya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, Ustaz ya. Mungkin semua orang dikasih ujian, tapi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kita bacakan satu atensi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marni di Batam Center. Pak Ustaz, kadangkalanya kita dapat cobaan dari Allah, kita kadang lupa untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita bahkan lebih mendekatkan diri juhar kepada teman, Ustaz. Inilah yang terjadi. Bagaimana Ustaz ini? Kalau kita misalnya ada bencana lain sebagainya, tapi kita kadang lupa untuk sholat saja lupa, apalagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada kita ke sana ke sini curhat sama teman-teman. Ini apa yang harus kita lakukan? Katanya terima kasih.
0: Baik. Curhat kepada teman tidak dilarang. Tetapi yang terpenting ketika kita curhat kepada teman, apakah teman itu mampu memberikan solusi kepada kita atau tidak? Boleh kita curhat, minimal ketika kita menyampaikan sebuah persoalan yang ada di kepala kita, kita keluarkan. Lalu kita sampaikan kepada sahabat yang barangkali memang kita percayai untuk mampu merahasiakan persoalan kita. Bukan nanti setelah dia tahu persoalan kita lalu diubernya, lalu disebarkannya, lalu diser kemana-mana. Maka pastikan teman untuk curhat kita, orang yang mampu menjaga kerahasiaan masalah kita. Nah, minimal kalau kita curhat kepada teman, minimal secara psikologisnya paling tidak berkurang beban di pikiran kita. Namun tidak ada yang lebih baik tempat curhat kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah, berkatalah di saat kita sujud kepada Allah, berkatalah di saat kita berserah diri kepada Allah, ya Allah, kuserahkan sepenuhnya hidupku kepadamu. Engkaulah yang menciptaku, engkaulah yang menghidupkanku, engkaulah yang mematikanku. Maka apapun masalah yang engkau berikan kepadaku, maka aku yakin ada solusi terbaik dari engkau, ya Rob. Katakan, curhatlah sepenuhnya kepada Allah yang pemberi solusi dari masalah itu. Bukan tidak boleh kita curhat kepada teman, boleh. Tapi sebaik-baik tempat curhat kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta masalah itu sendiri. Begitu maksud.
1: Masya Allah, artinya sebaik-baiknya teman curhat yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat ketenangan di dalam jiwa kita ya. Terima kasih Ustaz sekali lagi, berhubung kita sudah di penghujung kebersamaan. Mudah-mudahan apa disampaikan ini memberikan edukasi sangat penting untuk pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Ustaz Trianto SPD MPD.
0: Baik.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mutiara pagi kita di pagi hari ini, tenang di tengah dunia yang berisik, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Trianto SPD MPD selaku anggota PMB Kota Batam dan juga pengurus MUI Kota Batam, dengan topik yang kita angkat tadi tentunya akan menjadikan diri kita tenang, berarti bukan henti berhenti berjuang, melainkan berjuang dengan hati yang damai, dan disitulah akan menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada senyumnya dunia tapi pada tenangnya jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Pembangunan ya masih normatif lah. Ya normatif saja, hanya kebutuhan dasar pemerintahan yang dipenuhi.
3: Tapan masa reses DPRD sebanyak 3 kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi masyarakat.
1: Mengawali berita pagi hari ini, kami sampaikan seri berita jelang hari jadinya yang ke-24. Pengamat sosial menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam membangun Kepri. DPRD Kota Batam menetapkan masa reses anggota dewan sebanyak 3 kali dalam setahun. Warta berita selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, kita hadirkan dari Kota Batam tercinta, di mana jelang hari jadi yang ke-24, pengamat sosial menilai masih banyaknya hal yang perlu dibenahi dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
2: Provinsi Kepri kan boleh dibilang bukan hanya bukan jalan di tempat, tapi mundur kalau menurut saya. Karena Kepri itu sudah
4: Provinsi Kepulauan Riau akan memasuki usia ke-24 tahun pada Kamis 24 September 2026 mendatang. Provinsi berjuluk Bumi Seganteng Lada ini diharapkan dapat terus melakukan perubahan yang nyata di tengah gejolak dan maraknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Pengamat sosial masyarakat Kepulauan Riau, Tan Komari, kepada RRI menilai bahwa pembangunan dan pemenuhan kebutuhan di Kepri hari ini hanya bersifat normatif dan tidak lagi segiat dulu. Bahkan ia menyebut bahwa pembangunan yang terjadi saat ini lebih banyak memenuhi kebutuhan pemerintahan dibandingkan kebutuhan masyarakat karena investasi serta pengelolaan potensi sumber daya alam yang tidak dirasakan rakyatnya.
2: Pertumbuhan pembangunan ya masih normatif lah. Ya normatif saja, hanya kebutuhan dasar pemerintahan yang dipenuhi gitu, sementara kebutuhan masyarakat justru banyak yang terabaikan. Faktor ini juga masalah anggaran. Provinsi Kepri kan boleh dibilang bukan jalan di tempat, tapi mundur kalau menurut saya. Karena Kepri itu sudah pernah sampai 4,6 atau 4,9 gitu. Nah sekarang cuma sekitar 3,6 dengan perubahan terakhir kemarin yang diajukan dan sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Kepri.
4: Tain mengatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari efisiensi alias pemotongan anggaran secara masif yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di waktu yang bersamaan potensi milik daerah hanya dikuasai oleh pusat dan hanya memberikan sedikit kontribusi bagi daerah. Bahkan dana alokasinya bisa dikatakan mundur. Hal ini menyebabkan daerah tidak bisa melakukan kegiatan secara masif yang meningkatkan ekonomi masyarakat.
2: Kepri seharusnya memaksimalkan bagaimana potensi di laut itu benar-benar dieksplorasi, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Kenyataannya ya hampir nol gitu. Dengan usia 24 tahun itu sudah mengalami 5 kali masa pemerintahan. Apa yang sudah dicapai gitu? Hampir ya kalau menurut saya hampir zero, hampir enggak ada. Cuma kebutuhan proksi dasar pemerintahan aja yang
4: dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: DPRD Kota Batam menetapkan masa reses anggota dewan sebanyak 3 kali dalam setahun sebagai bagian dari rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Ibar Muzaki.
5: DPRD Kota Batam menjadwalkan masa reses anggota dewan sebanyak 3 kali dalam setahun pada 2027. Masa reses tersebut menjadi bagian dari rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disusun Badan Musyawarah dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menyebut masa reses akan digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.
3: Penetapan masa reses DPRD sebanyak 3 kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapil. Penetapan agenda pembentukan panitia khusus atau pansus sesuai isu strategis yang membutuhkan pendalaman khusus. Penyesuaian agenda DPRD dengan dinamika pemerintahan, termasuk jika terdapat perubahan kebijakan nasional atau daerah yang memerlukan pembahasan segera.
5: Selain reses, agenda kerja DPRD tahun 2027 juga mencakup rapat paripurna sepanjang tahun, rapat komisi dan rapat gabungan komisi sesuai kebutuhan pembahasan kebijakan. Banmus juga menyiapkan agenda pembentukan panitia khusus untuk sejumlah isu strategis yang membutuhkan pendalaman. Hasil reses nantinya menjadi salah satu bagian yang diperhatikan DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dengan 3 kali masa reses, DPRD Batam akan memiliki ruang secara berkala untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat di setiap daerah pemilihan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pelaku usaha di Batam menilai bakal mendapat kemudahan dalam berinteraksi dengan mitra bisnis di Singapura setelah Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore mulai mengoperasionalkan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kota Batam, Rabki Rashid, menyatakan skema lokal LCT rupiah dolar Singapura menjadi langkah positif bagi dunia usaha, khususnya Batam yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi erat dengan Singapura. Menurutnya, kebijakan tersebut relevan dengan aktivitas ekonomi Batam sebagai besar. Investor asing di Batam berasal dari Singapura, di mana hubungan perdagangan kedua wilayah juga cukup kuat termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor. Rabki mengapresiasi langkah BI dan MAS memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Menurutnya, skema tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus membantu mengurangi risiko yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar. Selain LCT, Rabki menyoroti berbagai kemudahan transaksi menggunakan mata uang asing yang telah diberikan kepada pelaku usaha di Batam, di mana kebijakan tersebut dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan transaksi dengan kebutuhan bisnis. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Perkembangan pariwisata Batam kembali menunjukkan dinamika di mana Badan Pusat Statistik mencatat adanya pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Batam pada Juli 2026 mencapai 143.523 kunjungan. Jumlah tersebut turun sekitar 10,78% dibanding Juni 2026, yang mencapai lebih dari 160.000 kunjungan. Meski turun secara bulanan, jumlah wisatawan pada Juli 2026 masih meningkat dibandingkan Juli tahun lalu dengan kenaikan sekitar 16%. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indri Astuti, mengatakan bahwa wisatawan yang ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura.
7: Berdasarkan kebangsaannya, wisatawan asal Singapura masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam. Pada Juli 2026, jumlah wisatawan asal Singapura mencapai 62.251 kunjungan, diikuti Malaysia sebanyak 46.512 kunjungan, Tiongkok 5.752 kunjungan, India 3.708 kunjungan, dan Filipina 1.847 kunjungan.
6: Sementara itu, tingkat hunian kamar hotel berbintang di Batam pada Juli mencapai 55,32%. Angka ini turun 4,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Kota Batam mencapai 1,86 malam pada Juli. Data tersebut menunjukkan aktivitas pariwisata Batam tetap ramai, meskipun jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pendengar, transformasi digital telah membuat dampak positif bagi banyak usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM Indonesia. Banyak UMKM telah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Mereka dapat mengakses pelanggan potensial secara lebih efektif. Kita dengarkan feature dengan judul Sentuhan Jempol Mengubah Nasib Produk Rumahan, Kisah Sukses UMKM Go Digital bersama Bedi Prabu berikut ini.
8: Awalnya kan memang susah ya cari dapat pelanggannya ya, yeah. Tapi aku rajin posting, posting terus.
9: Kita nggak menyangka-nyangka ya kak, tiba-tiba dapet pelanggan dari Batu Haji, dari Piayu gitu. Kok bisa gitu, tiba-tiba kayak ngebuka profil kita gitu kan, tahu ada jualan pukis.
10: Sangat mempermudah dan dampak dari sosial media itu besar sekali karena bisa diakses oleh semua orang gitu, bahkan lintas daerah termasuk lintas negara.
11: Transformasi digital telah membawa dampak positif bagi banyak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Transformasi digital yang dilakukan salah satunya melalui pemasaran digital. Banyak UMKM telah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, serta Thread untuk mempromosikan produk mereka. Mereka dapat mengakses pelanggan potensial secara lebih efektif melalui iklan berbayar, konten menarik, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Nita, seorang ibu rumah tangga asal Bengkong, Kota Batam, yang telah memulai usahanya yang diberi nama Kalina Bakehouse pada tahun 2024 lalu. Nita mengaku mengawali usaha rumahannya ini hanya dengan modal yang minim. Begitupun kek hasil buatannya hanya dijual ke tetangga sekitar. Kemudian untuk meningkatkan penjualannya, ia memberanikan diri memasarkan produknya lewat media sosial. Ia belajar membuat konten sederhana, lalu konten tersebut ia upload di Instagram dan Facebook milik pribadinya.
9: Kalina Bakehouse.
8: Iya, betul. Lokasi kita ada di Bengkong Kolam. Kita masih jualan di rumahan sih, Kak, made by order. Sebenarnya karena hobi ya, hobi buat makanan. Terus tapi enggak berani jual gitu, enggak percaya diri. Tapi lama-lama bosen gitu, diam aja di rumah. Karena fokus ke anak jadi bingung, bosen di rumah. Jadi cobalah berani-beranikan open order gitu. Okay. Nah ternyata responnya dari orang bagus gitu. Iya. Ini ada bolen pisang varian coklat. Kalau ini ada varian coklat kejunya. Kalau yang ini varian keju.
11: Nita mengaku awal penjualannya memang belum signifikan. Tapi seiring waktu, dengan rajin upload foto produk, testimoni pelanggan, media sosialnya mulai ramai pengikut. Dan pembeli kiknya semakin banyak. Berkat konsistensi dan adaptasi ke platform digital, omset usahanya kini mencapai jutaan rupiah per bulan, jauh meningkat dibanding awal merintis usaha.
8: Awalnya kan memang susah ya cari dapat pelanggannya ya, yeah. Tapi aku rajin posting, posting terus, udah gitu kembangin lagi apa lagi mau dibuat, jadilah dua ini kan, mulai lagi penasaran, jadi orang apa ini tuh, pesenlah gitu.
11: Perjalanan usaha rumahan memang tidak selalu mudah, namun semangat dan konsistensi terbukti mampu membawa perubahan besar. Hal itu juga yang dirasakan Dina Para, pemilik Pukis Gemok yang berhasil mengubah usaha kecilnya di dapur rumah menjadi UMKM yang menjangkau pasar digital di seluruh Indonesia. Usaha yang digagas oleh Dina bermula dari kecintaannya terhadap dunia baking, yakni pada tahun 2023 lalu. Ia memproduksi pukis hanya dengan peralatan seadanya dan modal yang sangat terbatas. Namun semangat untuk terus maju membuatnya tidak menyerah pada keterbatasan yang ada, bahkan ketika harus menghadapi persaingan yang kian sengit di industri makanan. Ia meyakini bahwa dengan inovasi dan pengelolaan usaha yang baik, bisnis rumahan pun bisa berkembang. Transformasi besar dalam usahanya mulai terlihat ketika ia mulai mempelajari dan menerapkan pemasaran digital. Ia menyadari bahwa promosi di media sosial mampu mendongkrak jumlah pelanggan secara signifikan.
9: Kalau Pukis Gemo ini sendiri udah dari tahun 2023. Awalnya sih suka bikin kue yang kita sering makan aja sih, Kak. Awalnya kan kita tuh pengen bikin makanan yang jarang dijual di Batam kan. Kita suka lihat-lihat YouTube juga sih, Kak. Di YouTube tuh makanan yang unik-unik tuh apa gitu. Awalnya tuh kita kan dari grup dulu jualannya dari perumahan, dari komplek gitu kan. Terus kita ke IG, terus teman-teman pada tahu, terus ke Facebook juga. Terus kita sekarang lagi coba jualan di Thread.
11: Dina menyampaikan bahwa pada awalnya ia hanya mengandalkan penjualan dari lingkungan terdekat. Namun sejak aktif memasarkan produknya secara online, pemesanan mulai datang dari berbagai kota, bahkan dari pelanggan yang sebelumnya tidak ia kenal sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu membuka pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil.
9: Dari media sosial sih, Kak. Karena kita nggak menyangka-nyangka ya, Kak. Tiba-tiba dapet pelanggan dari Batu Haji, dari Piayu gitu, dari Kupang, kok bisa gitu tiba-tiba kayak ngebuka profil kita gitu kan, tahu ada jualan pukis.
11: Perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu alasan utama mengapa digitalisasi semakin penting bagi UMKM. Hal itu disampaikan pakar digital marketing Kepri Sulistiono. Menurutnya sebelum melakukan pembelian, banyak konsumen kini mencari informasi produk melalui internet, membaca ulasan pelanggan, membandingkan harga, hingga bertransaksi secara online. Jika sebuah bisnis tidak memiliki kehadiran digital, peluang untuk ditemukan oleh calon pelanggan menjadi lebih kecil.
10: UMKM lah, tanpa perlu kita membuka toko, fisik, ya kan? Itu kan kalau misalnya kita punya toko fisik, paling tidak ada biaya tambahan nih. Contoh, kita harus sewa ruko atau tempat. Tapi dengan memanfaatkan teknologi ini, kita bisa lewat platform-platform seperti TikTok Shop, siaran langsung live dari Instagram, terutama buat yang punya followers yang udah sekian gitu ya.
11: Salah satu pendekatan yang diperkenalkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk mendorong UMKM naik kelas, yakni Go Online. Go Online merupakan upaya menghadirkan usaha di berbagai kanal digital agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Kehadiran online dapat dimulai dari langkah sederhana seperti membuat akun media sosial bisnis, bergabung dengan marketplace, hingga membangun website resmi. Semakin banyak titik kontak digital yang dimiliki sebuah bisnis, semakin besar pula peluang untuk menjangkau pelanggan baru.
10: Sangat mempermudah, dan dampak dari sosial media itu besar sekali, Mbak. Karena bisa diakses oleh semua orang, gitu. Bahkan lintas daerah, termasuk lintas negara, gitu. Ya. Jadi cepat sekali, gitu.
11: Bagi UMKM, kehadiran online membuka peluang untuk memasarkan produk ke berbagai daerah tanpa harus membuka cabang fisik. Bahkan tidak sedikit usaha kecil yang berhasil memperluas pasar hingga tingkat nasional berkat strategi pemasaran digital yang konsisten. Meski menawarkan berbagai manfaat, proses digitalisasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat transformasi digital. Salah satu tantangan utama digitalisasi UMKM adalah tingkat literasi digital yang masih beragam. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang cukup mengenai penggunaan aplikasi digital. Kemudian kualitas jaringan internet yang belum merata, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas bisnis yang bergantung pada konektivitas seperti pemasaran online. Dan terakhir, semakin banyak aktivitas bisnis yang dilakukan secara digital, semakin besar pula kebutuhan akan perlindungan data dan keamanan cyber. Pelaku UMKM perlu memahami risiko seperti pencurian data, penipuan online, phishing, hingga akses tidak sah terhadap sistem bisnis. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Singapura punya aturan baru membuat penumpang bus umum. Dilansir dari CNA, mulai Rabu 23 September, penumpang yang makan dan minum di dalam bus, memutar audio terlalu keras, menaruh kaki di kursi, atau membuang sampah sembarangan bisa didenda hingga $500 ataupun 7 juta rupiah. Pelanggaran lebih serius seperti menghilangkan ataupun membahayakan penumpang lain di pusat transit dan juga terminal bus, maupun mengotori bagian manapun dari bus pusat transit ataupun terminal, dapat didenda maksimal Rp5.000 ataupun setara dengan 70 juta rupiah. ETA mengatakan besaran denda untuk bus kini disamakan dengan aturan yang sudah berlaku di jaringan kereta Singapura. Berdasarkan aturan baru tersebut, petugas resmi dari operator bus umum, termasuk pemeriksa tiket dan staf pusat transit bus, dapat menerbitkan administratif, yaitu kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran, di mana ETA juga kemudian akan menyelidiki kasus tersebut. Superbus tetap bisa menegur penumpang yang berperilaku mengganggu ataupun meresahkan mereka, juga dapat meminta penumpang tersebut turun dari bus yang digunakan. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
12: Dari ajang sepak bola luar negeri, dikabarkan Kylian Mbappe akan dilatih oleh legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane di timnas Prancis. Striker berusia 27 tahun itu mengungkap rasa yang ditangani sang legenda. Zidane diketahui resmi bekerja sebagai pelatih timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps yang kontraknya habis usai Piala Dunia 2026 lalu. Kedatangan Zizo membuat Mbappe sedikit bernostalgia. Ia menang saat pertama kali diajak ke Bernabeu oleh Zizo. Mbappe pernah diundang Madrid untuk berlatih bersama skuad U12 pada 2012, di mana saat itu Zizo menjadi direktur klubnya, dan kini keduanya reuni lagi di timnas Prancis. Kedatangan Zinedine Zidane membawa reputasi main terang sebagai pelatih. Ia pernah membawa Real Madrid juara Liga Champions 3 kali beruntun dan 2 titel La Liga. Di timnas Prancis, Zidane juga sosok yang dihormati. Ia pernah membawa negaranya juara Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Debut akan dimulai pada pekan depan. Saat melakoni 4 pertandingan di UEFA Nations League, Les Blues akan melawan Turki, Belgia, dan Italia. Sementara itu pendengar, pesepak bola Sunderland, Granit Xhaka diketahui tidak bisa membela timnas Swiss di UEFA Nations League bulan ini. Xhaka diselidiki karena kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19. Xhaka sejatinya masuk dalam skuad Murad Yakin untuk laga Nations League melawan Makedonia Utara, Skotlandia, dan Slovenia. Tetapi, yang bersangkutan rupanya tersangkut kasus sertifikasi vaksin COVID palsu. Ini merupakan hasil penyelidikan kantor kejaksaan Luzern dalam beberapa pekan terakhir. Kasus ini bermula ketika Xhaka positif COVID-19 pada 2022. Saat itu, ia harus dikarantina sebulan karena terjangkit virus mematikan tersebut. Setahun berselang, Xhaka mendapat sertifikat vaksin dari seorang dokter di Luzern yang diduga sertifikat abal-abal. Namun pengacara dokter tersebut mengklaim dirinya sudah memberikan vaksin kepada Xhaka. 3 tahun setelahnya, Xhaka mengaku mendapatkan sertifikat vaksin itu cuma-cuma. Ia pun mengakui kesalahannya dan memilih mundur dari timnas Swiss sementara waktu selama proses investigasi berjalan. Belum diketahui apakah Xhaka akan mendapatkan hukuman atau tidak. Klub Xhaka, Sunderland, belum mau memberikan keterangan kepada media lokal Chronicle Live. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
1: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Jelang hari jadi yang ke-24, pengamat sosial menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam membangun Provinsi Kepri. DPRD Kota Batam menetapkan masa reses anggota Dewan sebanyak 3 kali dalam setahun. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa Impo Lalu Lintas hari ini untuk edisi hari Rabu 23 September 2026, kita telah tersambung bersama Bribka Eka Pebi yang akan melaporkan di Simpang Kaliban Hotel pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribka Eka Pebi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, seperti apa situasi kendaraan lalu lintas yang ada di Simpang Hotel Kaliban pagi hari ini? Silakan laporannya.
2: Situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kengki atau Simpang Kaliban terpantau arus lalu lintas ramai lancar, aman terkendali.
0: Baru saja kita dengarkan live.
1: Baik, masih seperti apa? Apakah mulai ramai karena cuaca juga agak sedikit mendung?
2: Kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau masih relatif lancar dan aman terkendali.
1: Baik, yang paling mendominasi mungkin pada pagi hari ini kendaraan roda 2 atau roda 4, Bribka Eka?
2: Yang mendominasi pada pagi hari ini untuk saat ini sepeda motor roda 2, Bang.
1: Baik, kemudian apakah juga masih terlihat kendaraan yang menerobos atau berbonceng 3 dan tidak menggunakan helm pada pagi hari?
2: Pada pagi hari ini terpantau masih aman landai, Bang. Belum ada saya lihat yang tidak memakai helm.
1: Baik, untuk petugas sendiri pada pagi hari ini diturunkan berapa orang nih mengamankan lalu lintas yang ada di Simpang Hotel Kaliban?
2: Untuk petugas 2 dari lalu lintas, Bang.
1: Baik, dan terakhir mungkin yang disampaikan nih kepada pendengar Pro 1 RRI Batam, tips berkendara ala Bribka Eka Pebi agar selamat sampai ke tujuan, silakan.
2: Kami imbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Kengki atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal, dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini langsung dari Simpang Kengki atau Simpang Kaliban. Salam presisi, kembali ke studio dengan Bang.
1: Baik, terima kasih laporan langsung dari Bribka Eka Pebi dari Simpang Serapi Klik Hotel Kaliban Batam Center. Update terinformasi Anda di Pro 1 RRI Batam kerjasama dengan di Lantas Polda Kepulauan Riau.
0: Baru saja kita dengarkan live report Impo Lalu Lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, seperti biasa, untuk Anda juga bisa menyampaikan update informasi melalui telepon kami di 0778463351. Mungkin selama Anda di perjalanan menuju ke tempat kerja, hal-hal yang Anda temukan, Anda bisa bergabung ya, menyampaikannya, mungkin kemacetan atau hal lainnya, di line telepon kami di 0778463351. Kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda pendengar dari 12 kecamatan dan 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, pemerintah kota Pemko Batam Kepulauan Riau menurunkan tarif stiker parkir berlangganan hingga 50% yang dapat meningkatkan minat masyarakat sekaligus menambah kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah ataupun PAD. Nah, ini disampaikan oleh Kota Batam Amsyakar Ahmad. Pendengar, skema parkir berlangganan dinilai lebih efektif karena pembayaran masyarakat langsung masuk ke kas daerah, berbeda dengan sistem parkir harian yang melalui sejumlah tahapan pengelolaan. Artinya, dengan stiker parkir berlangganan, pembayaran dari warga langsung masuk ke kas daerah sehingga aliran penerimaannya juga lebih terjamin. Ia pun menjelaskan, pada mekanisme parkir harian di tepi jalan, uang yang dibayarkan masyarakat melewati sejumlah pihak, mulai dari juru parkir, koordinator wilayah parkir, OPT parkir, dinas perhubungan, hingga kas daerah. Era. Artinya perjalanan cukup panjang. Mudah-mudahan dengan ada diskon 50%, jadi Anda bisa menggunakan yaitu stiker yang sudah diharapkan bisa berlangganan untuk pembayaran per tahun. Karena saat ini digencarkan untuk stiker berlangganan dan mendapatkan juga diskon 50%. Nah, berdasarkan SK Wali Kota Batam nomor 39 tahun 2026, tarif stiker parkir berlangganan tahun ini turun 50% untuk sepeda motor Rp125.000 dari Rp300.000. Sedangkan untuk kendaraan roda 6 Rp375.000 per tahun dari sebelumnya yaitu juga cukup tinggi sampai dengan Rp700.000. Nah, mudah-mudahan dengan adanya stiker parkir yang tadinya bolak-balik mungkin berbelanja bisa berkurang ya, dengan adanya yang tadi harus bayar Rp2.000 selanjutnya dengan adanya stiker yang diskon 50 ini untuk kendaraan roda 2 hanya Rp125.000 cukup untuk 1 tahun. Nah, untuk Anda juga seperti apa pendapat Anda? Bila ingin Anda sampaikan, langsung saja di line telepon kami di 463351 ataupun melalui WA juga. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Negeri Batam berhasil menuntaskan penghimpunan penerimaan negara bukan pajak PNBP sewa perairan terminal terkhusus periode 2021-2025 yaitu senilai 18,82 miliar. Nah, disampaikan Amsyar Ahmad di sampaikannya yaitu apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam beserta jajaran dan para pelaku usaha dalam menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, optimalisasi PNBP memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Batam tercinta. Nah, berbagai kegiatan BP Batam ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak yang dihimpun dari kegiatan pengusahaan. Nah, menurutnya kolaborasi pemerintah, aparat, penegak hukum, asosiasi dan usaha menjadi modal penting dalam menjaga momentum pembangunan Kota Batam. Ya, mudah-mudahan Batam semakin berbenah dan semakin lebih baik lagi terus untuk masyarakat Kota Batam sendiri agar bisa mendapatkan pekerjaan dan terutama untuk warga Batam itu sendiri. Nah, kita lihat sekarang penduduk Batam ini luar biasa sudah meningkat hampir 1,3 juta dan juga pendatang begitu banyak untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Batam. Ya, mudah-mudahan dengan adanya aturan tentang KTP lain sebagainya yang memprioritaskan anak daerah ini bisa menjadi satu perhatian kembali untuk pemerintah daerah. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar untuk Anda di pagi hari ini, di mana persiapan umrah tidak cukup hanya dengan memastikan paspor, visa, dan tiket perjalanan. Persyaratan kesehatan jamaah juga harus dipastikan sebelum bertolak ke Arab Saudi, termasuk ketentuan vaksinasi yaitu meningitis. Nah, disampaikan Kepala Kementerian Haji Umrah Kemenhaj Kota Batam Syabudi menyampaikan pemenuhan persyaratan kesehatan menjadi bagian penting dalam persiapan perjalanan ibadah. Jamaah perlu memperoleh informasi yang jelas sejak awal agar tidak menghadapi kendala menjelang keberangkatan nantinya. Nah, disampaikan yaitu terkait tentang pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan pemahaman ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang digelar yaitu di Balai Karantina Kesehatan BKKBM Kota Batam. Nah, menurutnya vaksinasi meningitis merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan jamaah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi sesuai dengan ketentuan kesehatan dan persyaratan yang berlaku saat ini. Yang menilai penyelenggara perjalanan ibadah umrah memiliki peran penting dan memastikan jamaah mendapatkan informasi yang benar mengenai berbagai persyaratan kesehatan sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh. Jadi itu sangat penting sekali pendengar, selain yaitu paspor, visa dan tiket perjalanan, ternyata juga vaksin meningitis sangat dibutuhkan untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah umroh saat ini. Nah, tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, tetap di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini.